0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Sari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Aja, ekat-ekot baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di sidonge yo Siti.
0: Kie biasa momong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi.

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Batik Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Paramon Serumpun. Paramon Serumpun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, hai, selamat pagi Balan Estara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan ketemu lagi ya sama Ria Cenaka di Paramon Serumpun. Ya, 7 sampai dengan 11 siang ya untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu di 24 Mei 2026. Ya, dan silakan buat Balan Estara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852 931 99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada Madu Vitapedia, ada Teh Moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus ya, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapat

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Paramon Serumbun.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya. Ada memori sekuntum rindu sudah dihadirkan ya. Iya, dan yang mau gabung silakan ya. Iya, di 352888 dan di 614547 ya. Ya, disapa dulu yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balan Estara Paramon.
2: Halo.
1: Halo, pagi.
2: Pagi, hitsnya sepanjang hari.
1: Hitsnya sepanjang hari.
2: Sepanjang-panjang.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Sarapan.
1: Sarapan sudah dong. Sudah sarapan dari rumah kebetulan.
2: 41 itu ya. Paduannya ada. 43-nya ada.
1: Ya, kemarin kita. Ya, ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga dan sesi keempat ya.
2: Sampai ketujuh.
1: Sing delengna ngene iki, ora lemu bonggan.
2: Iya, pantes.
1: Ora lemu bonggan wis pokoke ya. Iya.
2: Umi
1: ya,
2: lagi kusrek-kusrek.
1: Umi kusrek nang endi?
2: Umi nginep sih.
1: Oh, Umi nginep nang kono. Oh,
2: iya.
1: Terus bisa nek kelangan, Len.
2: Mau anak sing geser.
1: Oh. Aduh, ola.
2: Nanti kita juga angin mendar. Hmm.
1: Gebrak bae ya, tabok bar kowe sing online tabok.
2: Heeh.
1: Kalau kan saya lo, Bu.
2: Saya lo, Bu.
1: Iya, ini Bude bukan Umi ya. Heeh.
2: Siapa ta?
1: Kang Sayo, jadi Umi. Oh. Iya. Umi ini jihan ngerti ini.
2: Ini kongkong online ben druk duk.
1: Druk duk kah? Bisa nih druk duk sih. Oh. Kang Channel Jahit ibu dek.
2: Iya, Kang Channel Jahit.
1: Mbak, iya, Mbak Feby Belpas.
2: Mbak Feby Belpas.
1: Iya.
2: Aku kemarin ke situ, Mbak.
1: Iya ya, ke Burini ya. Deket tau sama Mbak Feby ya, Mbak Feby.
2: Dongeng. Malah kerungu Mbak Feby online ya, nama Mas Arman ya.
1: Ader.
2: Kayane.
1: Ya. Mbak Feby itu online.
2: Kayane.
1: Orang bisa online je Mbak Feby je. Ya Bu kembarannya Dian ya. Iya. Kayak apa lagunya ya Bu Dian Miki ya?
2: Urung.
1: Ah urung ya.
2: Sting Bu Yuta.
1: Sting.
2: Usah dengar kata orang.
1: Usah dengar kata orang ya. Ya wes enggak usah dengerin kata orang ya.
2: Bikin pusing.
1: Ding, betul. Enggak usah denger, mendingan kamu dengerin aku aja ya.
2: Ya ora. Orang
1: ya. Ah, kamu masa sih enggak denger aku ngomong? Ah, masa. Ya, ya sudah deh, terserah deh, terserah. terserah. Usah dengar kata orang ya. Apa? Apa?
2: Mama kan ngomong orang gelap.
1: Aduh, ma, aduh. Halo, jarene Bude, jarene Bude, jare Kang Mukhtar.
2: Kayak Kang Mukhtar.
1: Iya, Bude.
2: Ya.
1: Wajahnya kayak Ibu Mas Ri.
2: Apa? Kayak tahu perlu lo Kang
1: Mukhtar. Mesti Kang Mukhtar tunggu. Anaknya Bude, wajah kayak Ibu Mas Ri.
2: Kang Mukhtar ngarang. Wartawan rutin kan? Aduh aku.
1: Nah, iya. Ya kamu wes sih fotone sih.
2: Oh iya.
1: Iya nang status ya. Weru oh, iya, terus ya. Iya malah mulan bisa ngomong kayak Ibu Mas ya.
2: Ya anaknya.
1: Nah iyalah. Nah, Mbak Feby, pimen Mbak Feby. Oh iya.
2: Bener ya.
1: Orang ngomong cuma. Oh, jare ngono denger kata hati bae ya Bude jare Mbak Feby.
2: Iya bener.
1: Heeh.
2: Kata orang pusing
1: iya.
2: Kan
1: pusing iya Mama Bayu
2: iya Mama Bayu Pusri mie ayam cakrang
1: iya.
2: Mbak Atun ya
1: iya Mbak Atun mie ayam ceker iya, sarapannya lawe pecak terong kok Mama Bayu pecak terong
2: tempe
1: muda waduh tempe muda orang ketinggalan
2: terus ikan asin
1: wah Tempe udine Burini kayak mantep ya.
2: Mantep
1: nomor
2: kebul-kebul ya
1: ta. Ndak kowe. Kebul-kebul maning. Ada. Wah. Mbak Feby jari ngene iki aku ora bisa online budhe. Oh,
2: ada
1: salah krungu. Terus
2: iya.
1: Mama Wiwin.
2: Atau Bu Rini karo
1: Bu Rini. Ya.
2: Makasih Bu.
1: Enji matur nuwun Ibu Rini. Terus
2: niki Kang Sayo.
1: Heeh.
2: Pada ketemu kafe awan ya ta.
1: Iya.
2: Kita biasa berangkat.
1: Biasa jam 1 ya.
2: Jam 1.
1: Jam 1.
2: Pengen ketemu penyiar ya jam 1.
1: Mbak Am. Terus buat siapa lagi?
2: Bu Roni.
1: Bu Roni, iya, Mama Romi Gonyel, Bude.
2: Mama Romi Gonyel. Terus Mama Ikmal.
1: Iya,
2: Trio. Terus gue tiga darah manis.
1: Tiga darah manis, iya.
2: Mbak Nia orang undangan ya.
1: Mbak Nia nitip.
2: Lah
1: Mbak Nia. Biasa oh di Kerangkeng.
2: Oh, anak macan
1: ya. Anak macan nih, lah anak macan.
2: Di Kerangkeng malah uang gitu tuh macan.
1: Akhirnya
2: kebalik
1: kok. Iya ya, kebalik ya.
2: Iya lah.
1: Nggak ku.
2: Makanya
1: di Kerangkeng. Jadi macan nih ya, iya ya. Kualik wis.
2: Kang Doli ya.
1: Iya, Kang Doli.
2: Mama
1: Zira. Zira.
2: Wah,
1: Zira ya.
2: Ya.
1: Yo.
2: Bapaknya Demita.
1: Wong kaine ibu ya. Kesi? Kesi siapa? Ke Demit Tutu ya?
2: Ya Tutu
1: ya.
2: Kayak gue. Mama Demit entah iya.
1: Demit itu gerongan lebih cermek. Alah. Albar pagi Albar.
2: Wa
1: atau karo Mai. Wa atau karo Mai. Mai ke wadon.
2: Oh Mai wadon.
1: Wadon kan kan bojone
2: wa.
1: Iya wa atau terus kayak Mak. Ih, ya gue. Mak, ya orang kan ada mungkin mak, ini ke siapa kan? Mak, nah, ya gue, mak, nah gue, iya, iya kayak ngolong, mak masih ah kayak gue. Ini
2: juga ngolong-ngolong. Kayak ngomong mak.
1: Awas kon
2: ya
1: no. Iya
2: Ma.
1: Mama Nadia ya. Cari ngono mbok kate mongko ketemu apa foto bareng maning ya, Bu Dek.
2: Oke, Mama.
1: Mama Nadia.
2: Ya nunggu ya fotone.
1: Iya, nungguin Mama Nadia, kan nungguin Mbak Yos turun dari itu apa? Paramon.
2: Iya.
1: Tarling Saporete Patas ya. Iya. Iya. Buat siapa lagi?
2: Masa ya?
1: Gak uas yang ngono ngomong. Iya, Mas Sudawirat.
2: Saya tau rasa wes di turu.
1: Iya. Terus?
2: Kabe
1: baen. Yu.
2: Terus? Cintaku
1: lagi apa?
2: Masih bobo.
1: Oh, masih bobo.
2: Mama Neng lah.
1: Mama Gendis, iya.
2: Ya, Mama Gendis.
1: Iya.
2: Makasih,
1: Ta. Yuk.
2: Matiin ya,
1: yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cinting.
2: Jos.
1: Wah, terima kasih, Bude. Mood ya. Iya, lagunya ada Sting ya. Iya, usah dengar kata orang, ah betul.

Ya, selamat pagi, ada Wong Ireng ya. Ya, Wong Ireng, halo. Iya, sudah hadir ya Wong Ireng ya, bareng Mbak Nianya ya. Terus ada Mama Anjeli ya, assalamualaikum, hadir di Paramount Room pun. Selamat buat Balane Setara Paramount KB ya, spesialnya buat seseorang yang ada di Bala Pulang. Nyewun lagu ini Luruh Cintaku dari Sonia ya, matur nuwun buat penyiar Redu Platiting Joss. Terus ada lagi, halo, hadir ya, selamat pagi dari Mama Rumi Gonyil ya di Fantavin Pacul ya. Salamnya buat semuanya saja, request lagunya Tiara, terima kasih buat yang siaran. Assalamualaikum, selamat pagi dari Channel Jade di Debong Kulon, nyimak Setara Paramon Mbak di Paramon Serumpun. Salamnya buat Cocok Laju, Mada Kang Doli, Mama Lani, buat Mama Reganis, buat Kang Kasri, buat Mama Ari, Mama Lani, Kang Abang Al, terus buat Furkon, buat Mukhtar Odong-Odong, buat Mama Elsa, buat Wong Irang, buat Ayu Poso, buat Mama Nadia, Kiki MP, Kang Kofidin, buat Kang Agi, buat Trio Pesek, buat Ami Pakarmadu, Um HM, buat Renil, terus buat Mama Frida, Mama Silmi, Pade Gondrong, buat Kang Doli, buat Gendis, buat Albar. Lagunya Pahit Akan Manis akhirnya ya, terima kasih buat yang siaran. Terus ada Mama Bayu di Duku Jati Wetan juga, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mbak Feby Belpas, salamnya buat Mama Lani, Mama Dia, Mama Kiwi, ada Ibu Ida Mataloyo, buat Kang Sayalobo, ada Mama Gendis, buat Kang Agi, pada Um Awang, Afurkan, buat Abah Sahrul, buat Jejak Raju, ada Um Kasnuri, buat Bapak HM, terus buat Mbak Am, buat Kang Mukhtar, buat Kang Kofidin, buat Mbak Ria, makasih lagunya untukmu Ibu. Mama Nadia, selamat pagi sudah hadir ya Mama Nadia ya. Terus ada assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Salva di Pemalang ya. Lagunya Kekasihku di Menara, selamat buat Balane Setara Paramon ya. Buat Mbak Ria, sehat selalu, terima kasih. Terus ada Amrul di Purbasana hadir, request lagunya Nora Dilema ya. Selamat buat Mama Reganis, buat Mama Dia, Kang Duli, buat Mama Lani, buat Imah Melody, terus buat Mama Alisa, buat Mama Hasa, buat Afurkon, Yu Iim, buat Mama Kiwi, buat Cocok Laju, Madem Baam, buat Kang Kasuri, buat semuanya saja Balane Setara Paramon. Buat yang siaran, terima kasih. Ya, terus ada lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi Setara Paramon dari Kang Channel Gentong ya. Iya, lagi libur ini. Libur ya. Lagunya sih ngeles-ngeles ngebatir liburan. Ngeles-ngeles KB Kang Channel. Ya, jangan lupa ya Balane Setara Paramon hari ini kita ketemu di Mama Wajrahmu ya, Nok Marcel ya. Iya, yang mau kondangan bareng sama iya, sama Inyong ya. Sama Mbak Yos juga nanti ya, nunggu Mbak Yos turun dari Patas ya jam 1 nanti bareng-bareng kondangan gitu ya. Kalau Mama Nadia mau bareng, silakan Mama Nadia, barangkali mau ke studio dulu juga ya, monggo ya. Biar nanti bisa cekrek-cekrek foto bareng gitu ya. Ada Sting, usah dengar kata orang. Terserah ya, mau ngomong.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur. Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelet.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya. Masih di Paramon Serumpun ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, terus mata silinder, mata merah ya, mata iritasi, mata berair, terus mata gatal, mata pedih, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini satu paket ya Balani Setara ya, Vitama sama Vimata ya. Ya, vitamanya diminum sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul ya. Terus Vimatanya ditetes ya. Iya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon ya. Ya, terima kasih untuk Mbak Askia ya. Iya, dari KDM sudah beli Habutop yang isi 50 kapsul ya. Iya, Pak Rajab juga ya di Halem. Oh, di mananya tadi, di Sumur Dalem ya. Iya, terima kasih juga sudah beli Habutop yang isi 50 kapsul. Salam sehat ya. Iya. Halo pagi Balani Setara Paramon.
1: Pagi Balani Paramon, Setara Paramon.
0: Hitsnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitsnya.
1: Sepanjang hari. Pagi,
0: selamat pagi Mama Alisa ya.
1: Iya, lawas semuanya.
0: Maria. Lawas ya.
1: Yang penting tetap wanita.
0: Betul. Maria. Ya ya. Iya, oke. Kondangan nanti siang ya.
1: Insya Allah.
0: Yuk.
1: Salam-salam ya.
0: Salamnya buat siapa, Mama Lisa?
1: Salam perdana nih buat Maria, para keluarga. Semoga penjualan produknya laris manis.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang parah.
0: Amin.
1: Selalu. Lagune.
0: Apa ya?
1: Amisut yang apa?
0: Yang apa?
1: Sing duet karo Inka Christy.
0: Yang duet sama Inka Christy ya, apa? Dan Nafas Cinta. Oh, Nafas Cinta. Oke deh. Monggo Mama Alisa.
1: Mandor apa mandor pagi.
0: Terus
1: Sumira. Terus Mape.
0: Iya.
1: Mama Warno. Mama Kiwi.
0: Iya.
1: Mama Wajramu si Mandi Tombreng Tombreng. Bakar Madu karo Umi Lela.
0: Iya, Bunda Septi.
1: Iya, Bunda Septi.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Kang Mbak Sarmudi, Tati. Pagi Kang ya, Sarmudi.
1: Mbak Pasar Bebeda. Terus Mbak Nia karo Wang Ireng.
0: Iya,
1: Kako Piti. Mama Dia karo Gus Boiler. Gus Dewek karo yeah. Keluarga. Sayo Lobo para keluarga.
0: Mama UPS. Gendis, pagi Mama Gendis.
1: Ya Mama Gendis karo
0: Bapak.
1: Yuk. Sarno
0: iya, jasa rajum. Rotol terus. Sinyal lagi mutung, Pak ya. Ya.
1: Lesaknya ora sing hujan. Kayak kan nyobi ngaduti kebo bisa online. Terus go. Mas Adawi dan orang Umawang,
0: Mbak Riti dan
1: Mas Aline, Mbak Iyo, Om Omat, para keluarga, Om PM, para keluarga, terus nggak Umi Habibah karo Pati Gondro, Mama Ilman karo Mas Bekito, Mama Lydia, Mama Ani, Mama Mosan, Pak Kaso Putri, Ami BMC,
0: Umiyo,
1: Kudo Kafe, Kang Parto, Mas Nuri karo Mama Wiwi. Bulan ngarep Om Mas Nuri.
0: Iya, yeah, Om Mas Nuri tanggal 14 ya. Iya, ceklalen Mama Alisa ya.
1: Lawas ya. Kita
0: insya
1: Allah dan anak Madun bisa ditinggal Maria.
0: Iya, oke. Berarti sudah mulai membaik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jalan
1: dikit-dikit.
0: Iya.
1: Aku ya wis mulai aktivitas
0: ya, wis. Alhamdulillah syukur ya.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Semangat.
1: Ya, terus lanjut maning.
0: Monggo.
1: Nyiratu.
0: Nyiratu ya.
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Okay.
1: Bersama Nani karo Kang Parjo. Kang Aki karo Barani.

0: pakai cinola, terus go punya terus. Santi
1: Purbowo,
0: Purbowo, Pak Marker. Ya wis
1: buat semuanya saja ya. Oke. Okay. Ai, nanti macuk angin oh ya. Ya aduh, alah bake muat.
0: Pak spesiale nggo
1: eh? Gemoy kungkum bake kuat muat, bake ya.
0: Bake
1: ya. Iya, iya, iya. Oke deh gemoy. Yo, iya semangat ya, semangat ya. Iya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dining. Jos, terima kasih Mama Alisa sama Kang Agusnya. Sama Dede Gemoynya ya di Selawi Wetan ya. Iya, satu lagi yuk di sapa di 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo. Pagi Maria.
1: Selamat pagi.
2: Sepanjang hari.
1: Hitsnya sepanjang hari. Mama Gendise.
2: Iya.
1: Liburan.
2: Iya libur.
1: Libur. Weh. Iya wes.
2: Jenal kentong yang lembur.
1: Oh. Banget, man. Katanya kata-kata Kang Jenal katanya juga liburan.
2: Iya.
1: Oh Kang Jenal tapi berangkat.
2: Berangkat.
1: Tadi bilangnya katanya libur.
2: Siapa yang ngomong?
1: Kang Jenal katanya lagunya sih ngeles nggak patir liburan kayak gue.
2: Oh iya maksudnya kita kali liburan di bengkel.
1: Siti Nurhalisa sang apa ya?
2: Yang apa tadi inget demi
1: Mama, Gendis.
2: Demi kasih sayang.
1: Demi Ma. Kasih sayang sama Budi Emut nanti ketemu ya, Mama Gendis. Iya.
2: Insyaallah.
1: Iya.
2: Di laut dia enggak ketemu.
1: Iya.
2: Yang si panas deh.
1: Iya. Demi kasih sayang.
2: Ini mah dari Menjasem deket banget ya.
1: Iya, deket banget.
2: Salam-salam ya,
1: Maria. Monggo.
2: Tadi yang baru turun Mama Alisa.
1: Iya.
2: Om Agus. Dede
1: Gemoy.
2: Dede Gemoy yang Maria lagi apa? Kongkong.
1: Enggak, belum bangun tadi ya.
2: Bangunnya siang ya.
1: Bangunnya siang, ya.
2: Ya terus buat Mas Jena yang lagi nambah.
1: Iya.
2: Nambahnya semangat.
1: Kang Jenal.
2: Kang Jenal yang udah enggak kayak gentong.
1: Iya, tuh si Gemoy. Si Gemoy habis mandi tuh si Gemoy, Mama Alisa ya. Heeh.
2: Super demo.
1: Iya.
2: Terus Om Ajet iya. Juga punya Dede Gemoy sekarang ya.
1: Iya, punya.
2: Iya.
1: Itu Sarsel sama Dede Gemoy.
2: Ketemu di pasar.
1: Oh, iya.
2: Sama anak gadis juga ya, cantik.
1: Iya.
2: Kamu dua cewek ya.
1: Om
2: Ajet pangling aku tapi aku enggak pangling.
1: Iya, ketemu di toko itu kan?
2: Iya. Jauh banget sampai ke situ ya, Mbak Ria.
1: Iya kan kalau kan enggak oh, kan sekarang di ini Cangkring oh, deket toh.
2: Iya, tapi lebih deket Tegalwangi ya.
1: Ya iyalah, karuan. Mbak Feby Belpas.
2: Oh, iya, Mbak Feby Belpas. Ami. Kini Mi, ngampiri Mi.
1: Ngampiri Mi. Jam berapa kondangannya Mi?
2: Ami bakar madu, bareng oh. Mirela.
1: Mama Gedis mau jam berapa kondangannya? Kamu tar sinoman, Kang Mukhtar.
2: Kang Mukhtar lagi sinoman
1: kan. Kayaknya Kang Mukhtar ya? Lagi adang kayaknya.
2: Iya, kalau enggak lagi goreng ikan asin. Ditunggu. Kang
1: Mukhtar
2: ikan asin ditunggu.
1: Iya.
2: Mama kirimnya Bu Tata. Kang Anto bareng keluarga, Kang Edi Jandos,
1: Kang Pak Bungung,
2: Mama Lydia. Mama Lydia
1: gelundung ya, Mama Lydia. Mama Gendis kondangannya jam berapa?
2: Iya ini belum tahu Mbak ya.
1: Oh.
2: Lagi gulang guling.
1: Kalau Bude mah jam satuan mah.
2: Ya Allah, panas banget sih Bude.
1: Iya nungguin Mbak Yos turun dari patas juga sih siaran sampai jam satu dulu.
2: Mbak Yos, ya?
1: Iya, biar bareng gitu ya.
2: Iya terus buat war-war, terus buat Pak Mandor, Bu Mandor, Pak Ketum,
1: Ji.
2: Terus buat Mama Gilang, Mama Winda.
1: Iya.
2: Buat
1: siapa Mama lagi?
2: Terus buat Kang Muxon bareng-bareng Hayati, Tete Agustin, Tete Rocky, Aoki, Mama Gantit, Apun,
1: Pon,
2: Mama Lani, Kang Panjo, Kang Kopiti, Kang Aryo, Mama Prida, Papaya Prida,
1: iya.
2: Bunda Santi Prabowo, Bapak Asiki,
1: Andi,
2: Mas Kang Tano, Pak Budi Kajen, buat aku Bang Ma, buat Pak Dari Dunte, buat Mania bareng Umi Renge. Bu Ida, ada kabarnya Bu Ida?
1: Iya, Bu Ida kemana sih Bu Ida?
2: Bu Ida bareng
1: Cina
2: Mama Zira.
1: Mama Zira.
2: Terus siapa lagi?
1: Siapa
2: ya?
1: Lagi yuk?
2: Buat semuanya aja.
1: Buat semuanya ya. Aja.
2: Iya, buat Mama Ari, Bapak Ari, Umi Habibah, Pak Digondrong, Jasa Kelanjur,
1: Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini.
2: Bu Rini. Postingannya doang Bu Rini, aku ngeliatin doang Bu Rini. Itu lalapannya enak ya Mbak Ria. Daun apa itu Mbak Ria?
1: Itu namanya itu apa ya namanya ya?
2: Daunnya itu ya daun kacang ya Mbak Ria.
1: Uduh, apa sih namanya ya?
2: Kalau di sini bilangnya daun apa ya? Orang Jawa bilangnya apa ya?
1: Lengguk. Iya, lengguk.
2: Iya, berarti daun ubi ya kalau lengguk.
1: Lengguk
2: ya?
1: Itu daun apa ya?
2: Daun ubi.
1: Oh iya benar, daun ubi ketela ya, tela ya.
2: Aduh aku ngiler kalau lihat lalapan kayak gitu deh.
1: Aduh.
2: Lalapan.
1: Sikat ya.
2: Udah lama enggak ke Buri ini ya, Bu.
1: Iya, ke
2: hari
1: situ.
2: Ya,
1: kalau Minggu tutup ya? Enggak, tapi ini katanya baru pulang dari pasar ya. Iya, Kang Mukhtar. Oh, Kang Mukhtar.
2: Oh, monitor.
1: Kang, waduh. Kang Mukhtar
2: nih Kang, jangan ngilang ya Kang Mukhtar.
1: Kang
2: mau mampir Kang.
1: Kang Mukhtar, nah iya keh, kau mampir Kang Mukhtar. Nah, kue pokoknya kok Kang Mukhtar umain dia.
2: Jangan umpetan ya Kang.
1: Kang Mukhtar keh. Keh Kang Mukhtar umain dia, ciutanin dia, ciutannya ya.
2: Maria belum pernah. Ya,
1: belum pernah kemarin pas dari waktu P3 di Cafe 35 itu kan sama Cing Robi kan pada ke situ ya.
2: Iya.
1: Aku disuruh ke situ, cuma waktu itu kan aku mampirnya ke Mama Zira.
2: Bukannya dekat dari itu dari Mama Juru rumahnya dari Jatilawang ya?
1: Iya, tapi kan aku belum lihat, belum tahu ya.
3: Gue Uma.
1: Apa? Apa sih?
3: Ya?
1: Ala pak?
3: Arane apa kan?
1: Apa? Pekicot.
3: Pekicot.
1: Aduh, Baba. Mama gendis sama Bambang. Pimen budek, ke Kang, Kang Mukhtar golati mamane aku ke jare panditotok, panditotok we. Kang Mukhtar urur ya Kang Mukhtar. La la dala dala dala. Imen Kang Jenal, bosnya melu kondangan, melu kondangan oh. Iya. Assalamualaikum, pagi. Ada dari siapa nih? Assalamualaikum Mbak Ria, dari Mama Akbar di Wangandawa ya. Salamnya buat balane Paramon KB. Spesial untuk Mbak Ria, sehat selalu ya. Lagunya Luka Rembulan ya buat Mbak Ria, makasih. Assalamualaikum pagi, dari Mama Elsa hadir ya. Lagunya Suci Dalam Debu. Salamnya buat Cesak Rajum, buat Umi Suhada, buat Kasnuri, Mama Wiwin, buat Jeng Robi, Tete Agustin, buat Mbak Atin, Mama Frida, terus buat Mama Rengganis, Mama Neng Umbambang, terus buat Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Mbak Mutrika, Sen Kang Parjo, Mbak Nia, Kang Mukhtar, buat Handoko, Afurkon, Aziza Putra, buat Samsul, terus buat Kang Doli, Mama Jelita, buat Nyiblorong, buat HM, buat Umi Kajol, terus buat Mbak Yunita, buat semuanya saja Balane Stara Paramo. Spesial buat yang lagi siaran ya, sama Dede Gemoynya yang lucu ya, terima kasih. Bunda Septi, selamat pagi Mbak Ria Jenaka ya. Iya monitor ya. Mama Gendis sama Bambangnya juga ya, selamat pagi sudah hadir ya. Jasak Racun Protol Tiyushi ya, Melasi ya. Mama Alisa sama Kang Agusnya juga hadir ya di Selawi Wetan. Mbak Feby Belpas juga selamat pagi. Terus Terus ada Mbak Mutri Kazen hadir ya di kawasan Sidamulia. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat keempat anakku. Ya lagunya Buih Jadi Permadani buat Mbak Ria, makasih ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi ya, sudah hadir. Ya ada Nafas Cinta dulu ya dihadirkan ya, sampai di 11 siang di Paramon Serumpun.

0: Ariel, kenapa kok kamu mukanya sewot gitu?
1: Ini saya lagi kesel. Abisnya dari tadi masukin kunci motor kok gak masuk-masuk.
0: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya aja udah beda.
1: Oh iya, pantesan kuncinya gak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
0: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan Vimata, solusi kesehatan mata yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
1: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
0: Vitama dan Vimata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. Satu tetes di mata kanan dan satu tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
1: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5

0: berikut ini.
1: Di Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar, atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis, terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200, sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali, dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, selamat pagi ya buat Balanestara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep neng Paramon Serumpun ya. Ya, di Paramon Serumpun sampai di 11 siang ya. Dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, terus tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Halo pagi Balanestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita sepanjang dina. Cimen aku tak bener lo ya.
0: Mentang-mentang ada R-nya ya.
1: Kita
0: longgai ya. Iya. Masa hitsnya sepanjang dina sih.
1: Dina.
0: Aduh. Iya. Aduh. Iya.
1: Tumpe ne yawene manca.
0: Iya. Iyalah. Siapa?
1: Aku.
0: Oh, kamu. Iya, kirain kalau aku kan memang, kalau enggak aku kan Mas apa yang biasa siaran?
1: Alpan.
0: Siapa? Mas
1: Alpan.
0: Mas
1: Alpan. Alpan.
0: Alpan.
1: Alpan.
0: Aduh. Oh, kayak kue Bang Al ya. Iya. Aku tuh seneng kalau bilang huruf yang ada R-nya ya.
1: Iya, pas nulis.
0: Iya.
1: Pas nulis.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Iya sih.
1: Bukan pada metu.
0: Iya. Apa metu apa nek?
1: Apa nih pan pada kaya.
0: Iya. Kondangan kalau ya pan.
1: Yang lain umumnya pada apa?
0: Aduh, Bang Al. Bang Al ke? Burini malam tanpa R. Burini. Iya. Iya. Mbak Febi, Mbak Bang Al. Nok Ita. Mbak Febi Belpas. Nok Ita jadi Ayang Alpin. Jemput aku lagi di jalan ya. Ihir. Benciku sangka sayang. Sayangku jangan dibolak-balik, Bang Al.
1: Apa sih? Kasihin.
0: Benci.
1: Bang, soina sih.
0: Soina.
1: Soina pas apa
0: ya? Soina. Soina mah, soina mah bakul cilok.
1: Iya, apa nih? Nyanyi kok bisa kok.
0: Iya, bakul cilok ya, tanggane nyong kearane ya. Yu soina, iya.
1: Panggil nama, kok kayak begini.
0: Ya, iya, Mbak Atun kayak jare rokok ngonong peh.
1: Lah, aku lagi udut.
0: Udut, rokok.
1: Udut.
0: Rokok.
1: Udut.
0: Nah, sekarang mulan.
1: Kok aku tiap ning toko ya beli tahu.
0: Iya. Iya kok.
1: Iya, kenapa ya ngomong lang.
0: Mama dia Bang Al. Bang Al ya. Kayak Agus Boiler.
1: Kenapa ya?
0: Kak Agus apa?
1: Ya aku ketemu wong ya, kenal wong ya, biasa salaman.
0: Iya tak karuan oh Bang Al ya.
1: Ya udah ha ya, tok beli papa.
0: Ya aja hehehe ngono anak masa kan arane he. Hehehe. Ha.
1: Ketemu wong boleh usah ngundang tok salaman. pasti.
0: Ya harus dipanggil nama, kan sudah dikasih nama ya dari ceprot apa? Ya, dari apa bayi ceprot sudah dikasih nama ya, namanya.
1: Iya, juga ya kok setuju.
0: Namanya pakai iya kalau begitu lahir ceprot ya, namu itu kan bikin urep, ada geseknya, ada ininya, terus nanti selamatan juga. Nah, masa panggilnya cuma ha.
1: Hehehe, hehehe, hehehe. Tapi ya, cuma senyum.
0: Iya. Oh, alah.
1: Men salapan, wis kayak kono ya.
0: Mulah nyung tamu dong dunda nganggo senyum. Oh iya, Mbak Sarul pagi ya, Mbak Sarul. Ya, Mbak Yosma lagi.
1: Oh, lagi bobo nih.
0: Ibu seni bobo sih, bontong.
1: Kecapek.
0: Ono yo ora, sana jeneng kecapeane masa jam yawene bobo sing bener bae ya. Iya. Heeh. Tembe tangi bobo, bobo maning.
1: Oh, mak ayi, bapak ayi. Heeh.
0: Iya.
1: Kang kumis napa ya?
0: Yo.
1: Kumis sawet jajar.
0: Kang kumis sawet jajar. Wah, kontet pret ya.
1: Tane kowe sapa?
0: Tane sapa? Tane ya. Iya.
1: Pangkum wilan midun teh malang ya. Iya, saya lopo mandole mana termandela di terani. Tante apa sopa lungan bunda santi purpo ya.
0: Cengat no, cengat no.
1: Sing dicengat no nopo ne jeng.
0: Kursi ne.
1: Yo kok wong.
0: Bang Al, soalnya jengat ini jengat tau mesti tung WA ku mbalang-mbalang na kursi kan ini kursinya jengat-jengat na ya.
1: Ya tapi kan cukup
0: kompor bersepik aduh Bang Al, aduh iya walemu ibu der roja
1: kalian ibu ni pun
0: ya orang anaran
1: deh.
0: Ya Paji Saripin Nur.
1: Kowe aku kang ngaji itu.
0: Ya pimin anane Paji Saripin Nur pimin ya Paji Saripin Nur.
1: Baik itu Mama Irma.
0: Ya. Iya,
1: Kang Awang pasah aja. Heeh. Iya.
0: Iya.
1: Madaim bedu.
0: Iya. Latane
1: kowe.
0: Latane itu bahasa mana sih Bang Al?
1: Ya teluse opo
0: bener. Oh, teluse ya. Oh, latane terus latane.
1: Ya kayak aku.
0: Latane, latane.
1: Ngodong-ngodong.
0: Iya,
1: Karena karisma apa berohin apa ya kalau mama ini kan tidur semeling ya. Iya, tane.
0: Latane. Latane. Iya.
1: Suka ngenjang mama Nadia.
0: Mama Nadia ya. Ya.
1: Mama Wiwin kapan
0: teluse Mbak Atun ya Mbak Atun MM ceker saya teluse iya Omajet Bang Al
1: apa
0: Omajet
1: Omajet
0: Omajet ngonong pada bayi wong Turki aja kayak kowe ora ya kowe iya turunan kidul jengat no jengat no
1: Cengat-cengat nama lah
0: ya kayak cari cengat tak lucu kan Akyu lucu kan aku lucu kan aduh aku dibalangi panci ya manci nih balang-balang nama ini pimen jenglah wala doblek lah aku dibalangi manci
1: Kok
0: tak pada pekok kok mancine pekok ya. Aduh.
1: Ya. Wetane sapa ya?
0: Sapa maning Bang Al? Yo, Bu Surip.
1: Bu dari Cipeng Len apa ya.
0: Ya wis kabeh. Nggo mbalang Bang Ali kuria, kowe pan dibalangi manci nang dengatno.
1: Ya sing temenan aja.
0: Ya kowe aja. Aja gambar e gambar oh ya. Jangan gambar tok be ya. Manci ora apa-apa balang nang manci tapi sing anyar langsung ya. Yo.
1: Aku ne lagi ngemek-ngemek ya makan
0: bakso. Yo iya wes Bang Al. Mau kondangan Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Bang Al ya. Bang Al debaran ya. Bang Al yang suka berdebar-debar ya. Satu lagi di sapa di 6145477. Halo pagi balane Sara Paramon.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi hitsnya sepanjang hari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
0: alhamdulillah.
2: Aku sekarang betul bisa masuknya minggu.
0: Minggu ya, nggak apa-apa wis. Daripada tidak sama sekali ya.
2: Harusnya aku mati.
0: Haruskah aku mati?
2: Iya.
0: Jangan ya.
2: Bang Al ya.
0: Iya Bang Al.
2: Apa kabar Bang Al? Jasa kerajum bareng Musada.
0: Bang Al bareng Nok Itanya ya.
2: Oh, Bang Al bareng Nok Ita.
0: Nok Ita itu ayangnya Bang Al ya.
2: Iya. Jasa kerajum bareng Musada.
0: Iya.
2: Mas Bagito, Mama Hilman. Umi Habibah Pak Degondro. Amin Bakar Madumi Laila.

0: Iya.
1: Cengat-cengit.
0: Ayo lo, Bo.
1: Pemana dia? Si Gemala.
0: Yuk.
1: Bang Mandor, Bu Nense, Hello Ismeling, Jeng Robi, Tete Agusin, Tadewi Cendana, Wak Ia.
0: Terus?
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Burini, Barang Pramudiono. J. Mbak Eka Anjat, Eka Lonjo.
0: Iya.
1: Terus, Gilang Bolo-Bolo. Siapa lagi yang di situ ya, Mama Rengganis?
0: Mama Rengganis.
1: Satu lagi lupa.
0: Mama Winda. Ya.
1: Abah Roy, Mama Eni.
0: Iya.
1: Winda Martoloyo, Mama Kiwi Kang Sawu, Tokwan Tenang di domain-domainnya.
0: Iya.
1: Sama Mama Warja. Mati Kang Tano, Tenerere, Om Ciptot ini. Pulang. Semuanya, grup pentek semuanya.
0: Pesek ya. Cengat ini, cengat lo. Iya, tiga darah manis cengat ini aku libur Mama Dea, enggak kayak Ria.
1: Iya, Ria mah pasukan anti libur.
0: Iya, pasukan anti prei ya.
1: OPM, Mama, terus Mama Agi, Papa
0: E. Yuk.
1: Kang Doli, Kang Aryo, Kang Edi Dado. Kang Parto, Mama Lydia. Om Bambang, Mama Neng,
0: Mbak Feby Belpas,
1: Mbak Feby Belpas, Uti Miam Caka, Mas Tiro, Channel Gentong, Channel Jahit, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Pandinuk semua, terus Bapak Nekaris sama Nekaris mau, Nyai Ratu. Siapa lagi ya yang pasukannya itu Awong, Nyeratu.
0: Nyeratu. Terus
1: siapa lagi?
0: Siapa
1: lagi cewek-ceweknya ya Mama
0: Mama Rengganis.
1: Nyeratu. Siapa lagi gak tahu? Ani Songgong.
0: Kamuktar.

0: nyambung garis bareng wong irengnya, patoyong tapu, bangdul baatun, ida pacul, rani pacul, dewi pacul.
1: Iya.
0: Oh iya, Mbak Am kemampang, Antul Kubasana, Ontang Anting, Dwi Teknik, Kang Ridi Angsa, bareng Mas Siligon, Mama Deden.
1: Iya.
0: Terus, siapa ya?
1: Siapa mana?
0: Nyanya, buat semuanya aja.
1: Buat semuanya saja. Waduh, Agus Pancen.
0: Terus untuknya buat Agus Boiler yang
1: ngiler.
0: Terima kasihnya buat Maria, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak
1: amin ya Allah, amin. Amin.
0: Terima kasih atas waktunya Maria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
0: Jos,
1: terima kasih ya Mama dia bareng Kang Agus Boilernya ya. Sudah hadir ya Kang Mukhtar. Iya Pimen Kang. Iya. Gesak doyan Kasri. Gesak doyan meong. Kok mampirin di kue Kang. Iya. Kang Mukhtar omen sih Kang, sampean Kang. Mampirin di kenyong ya. Mampirin di maksudnya Kang. Iya. Kucing, kucing. Gesak doyan meong. Kucing meong ya, kucingnya meong lah ya. Selamat pagi Nok Ita ya. Iya, Nok Ita nih ayangnya Bang Ale yang sering dijemput di jalan. Wih, aladalah Bang Al. Bu Rini juga bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir ya. Abah Sarul juga selamat pagi sudah hadir. Terus iya Mbak Riata tanggalnya ireng KB. Iya betul ya Mbak Feby ya. Iya ireng KB pokoknya tanggalannya ya. Mbak Am selamat pagi. Pan mangkat pasar balik engkau tengah 10. Maksudnya Pimen ke hadir pan mangkat pasar balik yang kau tengah 10 ke bis tengah 10 sepan jam 10. Iya, assalamualaikum dari Om Ajet hadir. Lagunya Inka Krisi yang rela ya. Selamat buat Balane Sara Paramon KB. Terus buat grup Bolang. Jadwal hari ini kemana Bolang? Hari ini nanti kondangan ke Mama Wajrahmu. Iya. Terus enggak tahu nanti Bolang kemana. Iya. Terus buat Mbak Sila Cangkring RT5 sing bendina monitor Paramon awit esok jebluk ya. Karobaki ya. Iya jare Mbak Sila lagi maring cangkring bisane ora mampir. Akeh sing ben ketemu Ria Jenaka jare penasaran wong e. Aja penasaran nah karo nyuk. Aja. Domongi Om Ajet aja penasaran karo Ria Jenaka. Halo.

0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegal penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi

0: menghubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, Nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning prim koperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Bu, nasi pakai rendang, telur sama ayam goreng satu ya.
1: Siap mas.
0: Eh bu, alhamdulillah nih, lihat warung ibu walaupun gak terlalu rame, tapi warung ibu selalu terbuka. Kayaknya saya lihat hampir gak pernah tutup. Kayak warung sebelah tutup, buka, tutup, buka.
1: Alhamdulillah mas, walaupun gak rame, tapi kalau buka terus kan pelanggan juga senang. Dan alhamdulillahnya badan saya bisa selalu sehat. Jadi warung hampir gak pernah tutup mas.
0: Wah, rahasianya biar badannya selalu sehat gimana tuh bu?
1: Gampang banget loh mas. Saya cuma rutin minum obat herbal Habutop. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya. Aman dikonsumsi jangka panjang. Sudah halal dan BPOM. Bahkan Habutop itu juga bukan cuma buat jaga daya tahan tubuh aja loh mas, tapi bisa juga buat membantu mengobati berbagai macam penyakit yang kronis walaupun bisa mas, asal dia itu rutin konsumsinya.
0: Oh gitu ya bu ya. Di mana belinya nih obat herbal Habutop? Seperti ini kayaknya sering dengar nih namanya, nggak asing loh, di mana gitu?
1: Belinya bisa ke apotek atau ke radio mas. Habutop kan memang sering banget diiklanin di radio.
0: Oh iya benar. Ternyata saya sering dengar di radio tuh. Ya sudah, nanti habis makan saya juga mau beli Habutop ke radio aja lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

selamat siang ya. Ada Andang Cintaku Menyala ya, sudah dihadirkan. Terus tadi ada Janji Manismu dari Aisyah juga sudah dihadirkan ya. Ya, Balanes Tara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Paramon Serumpun ya, untuk jumpa kita di hari ini Minggu di 24 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya, yang sudah bergabung ya dari 7 sampai dengan 11 siang. Terima kasih ya, yang sudah SMS, yang sudah WhatsApp ya. Ada Bali Asmara menutup jumpa kita untuk siang hari ini. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Bayan kok.
1: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balon Setara Paramon, ketemu lagi sama saya Yos Andiarista ya. Seperti biasanya di setiap hari Minggu, saya hadir di Patas Paramon Tarlingnya Subportainment. Di kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 24 Mei 2026 ya, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 1 siang saja, kebersamaan kita di Patas. Ada demang-demang Tarling Cirebonan yang akan dihadirkan untuk Anda, yang akan coba dikeleser keluar-keluar ya, untuk menemani suasana hari Minggu Anda. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Patas akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ana lagu si Ciki-Ciki, lagu Tarling Cirebonan dari miliknya itu yang Sela Kekudianang Jentul.

FM Tegal, yo. Bersama dengan saya Yus Andarista di Gosar. Ada teman-teman darling Cirebonan sampai di jam 1 siang saja. Asik.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih bersama dengan saya Yus Andiaris tadi pada seminggu hari ini ya. Bang-bang Tarling Cirebonan masih akan terus dihadirkan dan digeser, dikeluar-keluar sampai di jam 1 siang saja kebersamaan kita ya. Dan kebersamaan kita juga tentunya masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga habu top obat herbal ramuan adab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung disapa aja dulu yuk di 352888. Hong, selamat siang Balan Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Apaan sih muter-muter?
1: Jengkok sih.
0: Jengkok sih ngerti.
1: Iya.
0: Sih ngerti jengkoknya bisa diputer-puter.
1: Iya.
0: Iya. Wis rasane apa durung jagong nang kene studio nang jengkoke studio.
1: Singanyar kurung.
0: Durung. Wah, udung rasane enak nemen diputer-puter. Aduh. Sing anyaran ala, sing anyaran anak, kasingnya si plastikan besi anak. Iya.
1: Tapi orang bisa merawani ya.
0: Orang bisa apa? Orang bisa apa?
1: Orang bisa merawani.
0: Bisa. Ya masih cilik. Orang bisa di sini. Terbelak dinding sesuatu. Ya iya lah, wong nyong nembe omon-omon caiki nong dititi wong tinggalasan. Enak artitut anek diputer bisa mengingsor, bisa mendur dewek, bisa mengingsor dewek. Bisa maju mundur cantik, cantik ya kue totsong.
1: Ya tapi
0: ada aku Allah sini canggih.
1: Menang.
0: Cung yakin.
1: Ya lagu tekanan
0: oleh di Darling boleh. Ada kenapa orang Minggu tut?
1: Papa dodol.
0: Papa dodol. Minggu-minggu dodol. Iya wis
1: lah. Undangannya nyusul pae lah karo papane.
0: Oh, nyusulnya jam pira tut?
1: Jam kok.
0: Jam 1 yuk tut, ketemu nyong tut. Ya tut. Le tut, te nyong pengen salaman karo sampean ya tut.
1: Iya. Atong kan amplope.
0: Enggak, sampean tak main ka wis, amplop isine godong. Ngotak main piting-pitingan wis.
1: Pokoknya piting temenan.
0: Piting temenan bepating kletak ya tot. Oh, main piting-pitingan. Iya, tapi dang piting-pitingan kan ya bisa dimakan. Dang piting temenanan kan ya nyucusi. Dong piting temenan kan nyucusi. Ami bakar madu nyucusi ami bakar madu.
1: Oh,
0: nyundul. Terus apa lagi? Lagunya apa Kimi gitu?
1: Lagunya pengen bojo.
0: Pengen bojo?
1: Iya.
0: Dia umurnya pira sih bisa nulis kepengen bojo?
1: Latihan. Iya,
0: emang wis poyen bapane, panyong oli latihan bojo.
1: Rumane.
0: Pengen dislentik.
1: Iya.
0: Slentik kukune apa slentik untune?
1: Ya, ada bapane nanti.
0: Apa nih gue? Apa? Pengen dudut, pengen diduduti gue rambut irunge. Pengen bojo lah kakak tut.
1: Pengen bojo
0: apa pengen ya tulisannya primensi tut lah pengen bojo
1: si nembang
0: sampean
1: siapa nyong
0: bapak nek
1: ya.
0: Lah kak tut pengen bocor tut.
1: Apa?
0: Lah kak tut.
1: Ya kayak gini.
0: Apa tuti?
1: Apa? Rasimah.
0: Ros? Rasmina?
1: Rasimah.
0: Rasimah.
1: Monete. Rasimah.
0: Tasimah. Tas, tas, tas yang dicangking ngonong.
1: Rostimah.
0: Oh, Rostimah.
1: Iya. Yeah.
0: Rostimah. Aduh. Rosti.
1: Seru membendengnya ya.
0: Iya, Rostimah. Ros, Ros apa Rus sih?
1: Monet R-A-S. Rostimah.
0: R-A-S, Rastimah. Rastimah, Rika Semrawut. Pacare. Aduh, pacare kancane malah direput. Burini, burini. Karim bojo maning ya ora papa kak. Angre mampu astuti jare burini. Astuti belum saatnya burini. Kita bapane wong sing kepengin bojo maning.
1: Astuti, bukane lagi latihan burini.
0: Iya, Astuti lagi latihan. Mokon jebulen engko sedelat maning kelakon bojo ya. Mbak Yunita. Jam 1 Mbak Yun, jam 1 Mbak Yun meluncur. Iya, kali bakung. Wa atau mai, wa atau mai. Iya. Dalam pripun pripun, pripun pripun cah bagus. Eh cah ayu, hah?
1: Iya, namanya Kupotre.
0: Siapa?
1: Mama Yunita.
0: Mama Yunita. Oh, anak personile darani grup Bodrek.
1: Iya,
0: oh, Bodrek kan obat, obat, obat. Ya ya ya ya cila.
1: Eh. Si. Omari anak yang mesti mangkel.
0: Oh. Iya. Oh, di sini jenenge ne grup Bodrek.
1: Iya.
0: Saya ki wis ilang grup e. Oh, personile pada meritil nian. Meritili gawe maning Mbak Yun.
1: Ora tangi maning cine.
0: Apa tang? Oh, sing liyane ngilang. Gawe maning Mbak Yunita, aja bodrek lah. Aja bodrek mesti rae larat terus so. Ah.
1: Mending bodrek daripada parame.
0: Lengen. Suka neralgi no. Bisa ada promosi apa? Suka-suka buta po ya, manjur untuk segala penyakit. Alan yang cocok kayak neulalkin, dang cilai lala, aduh ya yang boleh tane, akin ayah u.
1: Apa rene? Dia ketemu yang semua orang kayak
0: apa sih? Iya, po Ati nok almarhum, po Ati udah almarhum.
1: Iya.
0: Mama Chandra almarhum, oh pada almarhum semua. Oh, innalillah. Aku baru dengar ya. Pak Ati, iya ya Allah.
1: Orang lama,
0: iya. Aku paham Pak Ati. Mama Chandra juga ingat. Oh, garis lor ya, nah, grup Upin. Oh, saya kipan diganti arane grup Ipin dan Upin. Weh, koro.
1: Koro.
0: Loro, iya garis lor tok. Makanya garis lor tok personil enok. Jadi ini pandarane grup Ipin dan Upin.
1: Iya,
0: wis ora apa-apa, wis. Wis. KB bayar ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kiprime temenan orang ketemu selamat karo nyong.
1: Karo
0: nyong wis nyiapna permen sung ya, nyong wis tuku permen ke suade.
1: Amplop urung ana.
0: Amplop sing nyong wis diisi sampean dhewek.
1: Ari ndak kapan.
0: Nyong ya malah ke amplop sing otak juk nang kertas mung apa kertas. Kertas lipet-lipet. Ya. Ya wis. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Astuti yang ada di kawasan di si Tanggal. Ya, di si Tanggal kan di Brebes ya. Di mana sih Astuti? Lah nyong kelalen rumahmu di mana? Nyong ora tau dolen ya. Di belakangnya Astuti, kembali kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
2: Halo.
0: Halo, Om.
2: Selamat siang juga.
0: Selamat siang juga, Om Gasnur.
2: Dan dute sapor.
0: Sapor, teman-teman.
2: Ahlinge sapor.
0: Ya, sapor, teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om.
2: Lagi di rumah.
0: Masih di rumah, Om. Luncur jam berapa, Om?
2: 7 wiski ya, meluncur.
0: Om, kok baik?
2: Karena Mama Ikma.
0: Oh, tapi Om Kas sudah masuk sana belum?
2: Aku wis mono riwari.
0: Oh, wis riwari wila. Ya semono nang komandani bagi
2: Bu. Terus kena. Takon ke sapa?
0: Ora
2: paham.
0: Oke, ku gud engko aku ya ski engko bar ki Om, bar acara ki Om.
2: Jam 1 sampai.
0: Iya, bisa neng karo bareng si Om. Karo inyong. Kang Ayu wong ndi wong ndi? Oh, surat dadi, si tanggal di rumahnya orang tuanya ya?
2: Umi Hana.
0: Oh, ya surat dadi ya, Kang Habib ya. Ya weh. Lagunya apa,
2: Adul
0: Om?
2: Adul Cempe, Mbak.
0: Eh?
2: Adul Cempe, Mbak.
0: Adul Cempe?
2: Iya. Salam, Meng. Gue nyenengan, semoga selalu sehat.
0: Iya.
2: Terus yang baru turun ke Kang Habib Jenrani.
0: Nji.
2: Terus gue... Ya, wis pada tegak karo kae.
0: Oh, wis pada mana di sini?
2: Mama Lisa, kakak Jojo ana. Iya.
0: Tekane pating plencar.
2: Iya.
0: Lah, Kak, Adol Cempe.
2: Lah.
0: Iya, Adol Cempe ya tulisane Adol lo ya. Arane tulisane Pimilin.
2: Adol Cempe.
0: Sane lah kae ya.
2: Wong biasa diputer.
0: Berarti tulisane duduk Adol Cempe, Om.
2: Ya apa?
0: Ngadol cempe, ngedol cempe. Ah, ya. Iya, memang tulisannya kudune pas nemen panjang nih, Om.
2: Iya,
0: udang di searching kudune sesuai. Iya, ngedol berarti kita tulisannya ngedol, Om. Oke, Om.
2: Salam ya.
0: Mangga, mangga.
2: Ambil bar madu ya.
0: Ji, nok Elis, nok Elis.
2: Nok Elis. Maksian,
0: kabur
2: kon maksian,
0: okay.
2: Kang Arjo, Kang Doli, Pak Ati, nama Kang Abil, Cina Putra, Dewi Happy Papa Dekondro,
0: jangan
2: racun, jangan teka,
0: iya,
2: Ibu Syuhada,
0: Syuhada,
2: Pak Ibatan, ya si kita Mama Ida Mangan, Mama Bu Esanda, Mama Hari Papa Hari Bangtut, Pak Komi, Pak Dan Kaja, Kang Jesus, Jesus, Kang Darma Papa, Watas, dan Pengaji Nolan, Pak Haji Sarepin, Nur Bunda Eko Santi, Pur, Tubowo, si pemalam ini, takon alamat, teh, belaku,
0: si pemalang siapa?
2: Bawilan.
0: Oh, Bawilan.
2: Bang Midun.
0: Oh, iya iya, mau kondangan.
2: Kono pokok.
0: Iya iya iya. Oke.
2: Rapatan pokok ulo napa Midun.
0: Udah ketemu Midun. tapi udah ketemu.
2: Udah ngekide.
0: Iya.
2: Ulo mau napa le desa Jatinawang Midun Lempeng. Satu tunan dan lanjut nanti. Lanjut ya Mbak.
0: Monggo.
2: Enggak. Kangen tidak atas terhadap ceket Bunda Siti pun ngelih Mama Ayu, Mama Yola, Mama Tunggila juga Mama Nadia, Mama Aisyah terus Mani Pangkal ya pemintir-pemintir Kang Abi Jumrani terus Kang Abah Kamari Besar Muti, Mandor Leman Mansion Mandela, Kampung Sani, Ibu Rohayati terus Wadri-Wadri Siti Aminah Mas Nuha Mama Riyadi Mama Hasman Kenadene Kang Opidin Kang Yonjan Kang PN terus Maju Pingsan Udulu Wisnu Malah Hapus Joko Pola Bidung Ijo Iban Basiro Mani Kang Kobra terus Maninge Bu Terima mencakar Mama
0: Gila,
2: Mama Gila, Bu Santo, Mbak Isjan, dan Mas Anis ya, Mama Dea,
0: Kusuhilan,
2: Nanti Kak Nyono Tunang, Kak Sober. Yuk mati Kang Sarno, Om Cipto, Dinerere, Tari Dungteng, Wak Ato, Maki.
0: Wak Ato sama Maki. Iya.
2: Channel saya aja. Apa-apa.
0: Burini Pak Pramudiono, Mbak Tati, Mbak Tati,
2: Mbak Tati, Mbak Febi, Mbak Ewa, Mbak Imas. Burini Pak Pramudiono, begini buka harus semua irengnya ya, Siti Indos ya, Mas Amr, Mas Jidan, Om Omar, Om Lim, Abah Sahrul ya, dan Mama Yayang ya, Mama Yunita, Mama Uta. Titik, yeah. Pepe Warto Kang Sopari, Andi Tain, Aberitino, Widaya, Mbak Puri,
0: okay.
2: Ninghai, Yuwanda Sejawat, Nurjana Sode Kentung, terus
0: Sinten Noe,
2: Lupes, yang lawas kan,
0: Jelang iya, kamu Lupes ya, orang tahu katon ya.
2: Iya, Wipong ya, Titi Jenny, Manes-Manes, Bunda dan Putri ya, Mama Dorita, Mbak Dewita, Mama Uti ya, Mama okay. Elisa ya. Iya, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Cita, Tuh, Teh
0: yeah, Cita,
2: Dewi Cendana, Teh Dagu, Sintu Robi ya.
0: Oke.
2: Terus Wak Iao.
0: Iya.
2: Iya, Mbak Bawain, Kapi Bayi ya, Mbak.
0: Semuanya saja.
2: Iya.
0: Oke, deh.
2: Oh, balanya setarap. Para
0: mem-FM. Oke lah, kalau
2: lupa
0: begitu.
2: Tanggal 14 ya.
0: Iya, nanti di rumahnya Om Kasnuri ya untuk acara paguyuban ya.
2: Ya, Ul.
0: Oke.
2: Makasih, Mbak. Atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan blakling ding.
2: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri. Om Kasnuri yang ada di kawasan Lebedeng bersama dengan Mama Wiwin tersayangnya. Satu penelpon kembali kita sapa di belakangnya Om Kasnuri. Halo, selamat siang Balan Estara para Mone FM. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa? Mi?
3: Dodol kesan aku ini dodol kesan.
0: Dodol kesan.
3: Lah, mau makan mau empat salah nggak makan muka kue sih dodol.
0: Akhirnya geseng. Akhirnya geseng dodole. Gula. Salam ya Mi. Anji.
3: Kapan timur dong?
0: Abah. Monggo Mi.
3: Anji. Atau di timur mod.
0: Anggi.
3: Tak ake jagani.
0: Oke.
3: Bang Mutiono. Mi ayam cakap.
0: Anggi.
3: Takumi. Jangan Mama Ali, Papa Le Ali.
0: Oke Mi.
3: Mama Frida.
0: Ya.
3: Mama Nunung Kalinya apa? Kak Kopi di Mama Nanti Jana. Mama Izat Raya Ma.
0: Ya. Oke.
3: Bunda Sepi nilai cekalan dengkul.
0: Ini apa Bunda?
3: Jadi bayinya ya, Cinta Nola. Jadi depan tolak Cinta Nola.
0: Cinta Nola kayak diarep-arep Ami Bakar sama Umi. Belum.
3: Bunda Ana.
0: Oke. Nok Elis, Nok Elis.
3: Oh, Nok Elis.
0: Mbak Tati, Mbak Tati.
3: Mbak Tati, Mbak Ato, Mbak Ato.
0: Mbak Ato sama Mai.
3: Mai, Mai. Ya. Mai, Mai. Dan ya lo kejang Robi.
0: Iya.
3: Mimi Lanca. Ayo Lopi.
0: Mbak Yunita kali baku.
3: Mbak Yunita sampun, Mbak Yunita.
0: Sampun, Ji. Oke. Lanjut.
3: Grup
0: Sinten.
3: Iya. Mama Melvi, Mama Melvi kayaknya melu grup Botrek.
0: Oh iya, saya ki jare gari loro tok, Mi.
3: Oh, pasti. Mama Melvi mari.
0: Siapa?
3: Ini kan habu tok sih. Mama Elvi.
0: Oh, iya masih ada ya.
3: Mama Melvi kayaknya. Apa melu kue apa lah ya Botrek.
0: Oh, rencananya tak gari loro tok, jarene kue ketua Botrek.
3: Apa aja?
0: Iya.
3: Terus sih masih aku berbeda wajib aku kafe ya.
0: Anji.
3: Bayu makan di kafe saya.
0: Nanti jam 1 Mi setelah acara ini selesai Mi setelah patas.
3: Anji.
0: Segini misalnya kayak apa belinya tak joko disit Tommy tak turu disit keben korok kuduk keben anget-anget Tommy.
3: Iya apa saru Vanessa.
0: Kau nasak maning.
3: Sasak lanjut dua jam habis bapa dekat.
0: Oke.
3: Terus Pak Budi, Pak Budi jadi Mama S. Terus Mas Abang bahasa aja.
0: Ji, oke. Ji.
3: Banyak kalau mengilangnya.
0: Oke.
3: Bapak kali bapak di Jawa Toloyo kalau kita bawa makan di Kang Parjo. Parti ya.
0: Parti. Ji.
3: Kalau kita lihat kali ini.
0: Oke.
3: Terus apa lagi ya, Mbak?
0: Simpel.
3: Bapaknya kalau mengilangnya, waktu Leman Nasional Mandela.
0: Tete Agustin.
3: Dajudi Sampun.
0: Oh iya, Jenderal Jahit. Amat ganteng.
3: Mama neng harus.
0: Mama neng Om Bambang.
3: Iya, ada
0: betul.
3: Jenderal Gentong.
0: Ya.
3: Apa pan kue? Gak apa-apa. Mana neng
0: Mari ngendi.
3: Mari kue kondangan juga.
0: Iya. Ya udah amplop kok kondangan enggak udah amplop pemi.
3: Ora ndo karo lenga abal bajok lunga.
0: Iya. Tetem sang dolan maring amit ta ye ndo karo lenga. Iya. Dan dolan maring ami ya karo Umi Lelet. Aku enggak benen ndo karo lenga. Iya.
3: Budemut ana mana?
0: Budemut nanti nunggu Budemut datang makanya mau bareng sama Budemut.
3: Budemut.
0: Iya.
3: Ayo boso ya. Aku spoiler, apa Pak Ali?
0: Oke oke.
3: Kesel,
0: kesel ya Mi, ya wis Mi, ya, selanjutnya Mi, lagu nih dodol geseng Mi jari Mi.
3: Sing panggung ya? Sing seksi panggung.
0: Versi panggung.
3: Ya Aryo.
0: Anak orasinya.
3: Iya wes.
0: Iya wes.
3: Bisa masalah ya Mama Ani.
0: Oke. Oke oke oke. Iya. Kang Mustar. Iya. Lah kayak ngus dengar iwak mi.
3: Iwak ri iwak ri. Pak Adin, Pak Napi, Pak
0: Lepur. Buri ini Pak Pramudiono.
3: Siapa?
0: Buri ini Pak Pramudiono sudah.
3: Mas Ampun,
0: Ji.
3: Apa juga kalau
0: ya. Sampun mi. Sampun Ji. Monggo mi ati-ati mi mudune mi.
3: Ya akhirnya mulia mi kita
0: ya.
3: Iya. Mari ke monomon. Bella yang mangin susu kaleng.
0: Ya wes we.
3: Ah kali ini orang kaleng.
0: Ah, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Ya. Terima kasih Ami bakar madu ya. Ya wes lah blopor ya mi. Ora blopor ora sedap jane Ami. Ya sudah ya, dengan balon suara Paramon FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitama ya. Vitama mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Untuk memenuhi permintaan dari Astuti bersama dengan bapak nih Kang Akib dan Jengrani sebagai ibunya. Ada Rasti mah. Senyum ini kejakannya maksudnya lagu tegalan ya. Ayo Astuti digoyang. Hei.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, boh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarapan Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

101.5 Suara Paramon FM di Gel masih ada batas ya. Paramon Tarlingnya support ya teman-teman. Dodol geseng. Sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Sebelumnya ada Ngedol Cempe juga Diana Sastra. Sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri. Oh iya Randa ABG, Nok Elis. Mohon maaf, saya searching belum ketemu Nok. Anane Randa Liane, dan Randa ABG belum ada di playlist.

0: Nyon durung on mengko jam 1 metune. Durung jam 1 ki sing jero studio si on. Ya sabar engko jam 1 on. Uan blendereng seneng. Uan kami bakar mau terang-terangan nemen ya on ya.
1: Dinen.
0: Ayo wis lah uan undung arah krungu. Masa apa dipindu nih taning nyok? Orang lah.
1: Ya, sepringin kan.
0: Blubur.
1: Belum ya,
0: biasa. Orang gue ke on. Orang kerungu dan kerungu dan ngakak on. Dirimu sebagai apa namanya, guru. Murid pertamanya langsung menirukan.
1: Jelah benerang deh.
0: Lagunya apa? Randa apa?
1: Randa 2026.
0: Ya, Randa apa?
1: 2026.
0: Adranaan. Mau soalan si Elis ya lu randa ABG lah kak.
1: ABG kan 2006 kan si ABG o.
0: Randa.
1: Sampai nyeprot wingi Januari.
0: Lah kalah on. Anane randa Koreanan, randa Maning, randa Taiwan.
1: Randa 2006 kan bang Emek.
0: Emek.
1: Eh ocol dut, bang ocol dut.
0: Ocol dut, coba yang searching ocol dut.
1: Ocol dut.
0: Ocol.
1: Salame buat.
0: Lah kakak on, orang metu on.
1: Seneng ben Nurul, masalah kan Nurul kan orang pakai itu.
0: Orang pakai itu. Tulisane, penulisane Lin, penulisane wong mau ngadul, adul cempe belaka, jebulin ngedul cempe tulisane.
1: Ya rangde.
0: Rangde apa rande sih ya? Rangde ngono apa? Rangde. Oh ya nak on.
1: Nah.
0: Ya tulisannya berarti rangde. Mau aku nulisnya rande. Ya wes. Ya
1: rande 2002.
0: Ya ocol dud ya on. Ya wes on. Oke. Esi original ya. Esi orsinil. Iya ya on ya. Tapi rande kian dan maksudnya. Apa rande ABG? Rande ABG.
1: Lagu lama.
0: Oh iya ki Ana bener Dian Anik ada ya. Tulisannya Ana. Ternyata bukan rande. Saya penulisannya tadi rande. Rangde.
1: Ana kayaknya tahu kromo kok
0: iya.
1: Rande ABG.
0: Iya, mang nulisnya rang dengkene tulisannya rangde. Rang. Ya aku dadine aku mikir nemu. Ada wis, ada Nok Elis.
1: Ada Nok Elis.
0: Oke.
1: Buat apa mancing mancing
0: tadi ada Kang Akib. Terus Om Kasnuri, Ami Bakar Madu, ya. Yeah.
1: Bakar Madu, terus.
0: Ya.
1: Apa Mbak?
0: Siapa lagi? Mama Rengginang.
1: Mama Rengginang.
0: Iya, Mama Rengginang sih mau orang apa barang on masuk langsung numul on.
1: Pimen, nol pimen.
0: Iya, mau sih mau ke anteng barang on online langsung menumulkan dirinya. Pisahan Mas Putra Kelana karo Umiyati, pimen ke maksudnya? Apa hubungannya?
1: Bu, ribet jora hati kau ngomong-ngomong.
0: Iya, bisa. Bu, nyong orang arti sih. Iya, laki ban ngomong ya sepotong tok.
1: Apa sih Mas?
0: Uon, cucu buntelis ya anak on. Kang Akib takon.
1: Kang Akib, anak ya orang metu tapi.
0: Om Bambang.
1: Om Bambang.
0: Ya lu kira ya. Randa 2026 bae blenger on. Kamu suka nek lagu itu? Minta nih.
1: Sekarang sing siaran kan kiye Mbak Yos.
0: Sejen, berarti nang Yos kene mbek pertama kali. Dang Mbak nang Mbak Nyonyon kamu sering minta lagu itu.
1: Iya.
0: Iya, dia sing ngrengokna Om Bambang terus ya akhirnya blenger Om Bambang ya.
1: Heeh. Aku kadang kayak kiye mbek lagu sing anyar tak dingin terus.
0: Iya. Iya, di blow up terus ya.
1: Iya.
0: Apa kiye Burini masak coledan Mbak Yos.
1: Burini selamat siang.
0: Waduh mantep Burini.
1: Ki Kang Akib ora dodol Kang Akib.
0: Kang Akib jual kok katanya.
1: Jual. Lagi nyucu sih.
0: Iya lagi nyucu si sate.
1: Sate.
0: Ya Akib. Lontong sate, lontong sate.
1: Lontongnya Kang Akib warnanya putih.

0: Nganggo ni soalnya plastik na.
1: Orang
0: lu godong ya ijo. Golek di godong angel nen on. Lebih gampang plastik.
1: Cara-caranya lebih anak godong ya.
0: Iya sedep godong.
1: Arenen.
0: Iya itu kan mau di. Ya kalau yang diperjualbelikan itu godong biasa nih. Ya yang bentuk lontong itu kan mau ini satu paket sama satenya mungkin on.
1: Lontong kalau kupat pas apa saya jen bu.
0: Kupat sama lontong sebenarnya rasanya sama ya.
1: Ya
0: tapi penyebutannya kok beda ya.
1: Angkat ketupat be.
0: Singa gune belarak on. Lontong singa gune godong on. Iya.
1: Tapi jerone padu ya
0: bu. Iya pada bu. Merasanya pada bu. Cuman bisa nese jen aran nih. Oke.
1: Potong sayur, ketupat sayur.
0: Cara nenok Elis awan-awan kepada gegere rando boe. On masih ingat aku apa enggak on? Kata nok Elis.
1: Akhirnya ngeren siapa sih ya?
0: Nok Elis. Neng pulau kodok. Nok Elis nih sedih. Bang fan lawas kok.
1: Jarangnya saparannya ada juga.
0: Nok Elis juga dulu. Sampai sekarang nok Elis ya nok.
1: Sama-sama.
0: Iya, Elis terus. Deket sama ki Kang Surya kayane nang kononan ya.
1: Iya, aku geni pendengar gelap ora katon.
0: Iya, kan senenge gelap-gelapan. Kan, berarti awalnya kamu ini ya di belakang layar ya, On ya?
1: Iya, duduk di belakang layar awalnya.
0: Okay.
1: Mana kelihatan kok.
0: Kayak begitu. Om Kasnuri.
1: Kasnuri bersama Mama Wini.
0: Bujang jaluk lagune rande terus. Bujang kan jaluk lagune lah rande terus. Jare Om Kasnuri kan diledek. Ki Uon kan jarane Ami Bakar monine bujang rasa dude. Ya Ami Bakar ya. Selamat pagi Afurkon, sudah siang Mama Winde.
1: Mama Winde kali ini.
0: Iya, Bu Santoyong tahu.
1: Santoyong tahu. Ya.
0: Selamat siang Auun.
1: Bu Santoyong tahu selamat siang.
0: Iya,
1: Mama Winde kali ini kue lagu andalane Mabok Broto.
0: Oh, Mabok. Ana lagu kowe.
2: Ini bisa rande sing temenanan au on aja rande 26.
0: Sing maksude pan luruh rande sing temenanan. Aja mung lagu tok kaya kok ya Om Bambang ya.
1: Kang Bambang bersama Mama Nengen ya selamat siang. Iya,
0: rande apa kan luwi berpengalaman.
1: Iya.
0: Bukan memang selerane dudu sing ABG. Iya.
1: Buat hiburan,
0: Mbak. Iya.
1: Buat hiburan aja kok.
0: Iya. Ya, yes, on terus salam ya, On.
1: Buat sasak racun. Yang Robi, Papa
0: Ji, oke.
1: Kang Mukhtar.
0: Iya.
1: Pak Sahrul, Kang Sri. Kang Gustin. Buat Aryo, Pak Manis, Bung Parat.
0: Iya.
1: Terus buat Pemaning, Mbak.
0: Siapa lagi, On?
1: Ayo rame, Mbak.
0: Rame, orang. Kok baru kepan kondangan, On? Mbak Tati, On.
1: Oh iya, Mbak Tati.
0: Mbak Yunita, On. Mbak Yunita kali bakung, On.
1: Mbak Yunita, Mbak Mutri Kasin, ke para WA-WA, ya.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Wa Ato sama Ma'i, On.
1: Wa Anto sama Wa A'i.
0: Wa Ato sama Ma'i. Arane itu, On.
1: Kayak sampean kenal kayak orang, Mbak.
0: Orang. Siapa?
1: Arjuna Ireng, ya siapa ya kenal?
0: Arjuna Ireng.
1: Anda tahu?
0: Iya, paham.
1: Arjuna Ireng ya.
0: Paham Om. Sing Ireng lo ya On.
1: Iya kayak ini cuma nurak podcast
0: kan
1: ya.
0: Arjuna Ireng saya ki anak Wong Ireng tapi bukan Arjuna Ireng ya.
1: Iya,
0: kalau dulu ada ya ada pendengar namanya Arjuna Ireng. Ya.
1: Iya kue. ya suka pipis semuanya.
0: Oke oke on.
1: Ya, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Jos, terima kasih ada Furkon ya lagunya Rang Rang de Randa 2026 ya, ditunggu saja. Dibilangnya Furkon. Halo, selamat siang Balana Sara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Hitnya sepanjang hari.
0: Iya, jangan hitnya dulu. Hitnya itu hitnya sepanjang hari itu nanti jam 1.
3: Oh ya, kenapa rete?
0: Kamu makan apa sih, Bang?
3: Iya lagi mangan, Pak.
0: Mas, makan apa sih, Mas? Mas Alpin.
3: Makan nasi.
0: Aku ngundang Mas Kayong ya. Ayong, ayam, ayam, ayam jembegluk ngundang lo. Jembegluk
3: ngundang. Ayam.
0: Nasi ayam sambel.
3: Enak,
0: aku juga tadi makannya lauk kayak gitu. Tempe sama ayam penyet hujan. Oh, di sini enggak kok, terang benderang kok. Udah hujan apa mau? Oh, alah. Di sini terang, Bang. Bang, lagunya apa nih, Bang?
3: Nek kaya apa ya, aku beli paham judulnya, Mbak Yong.
0: Nah, nyong maning dirimu sing apa lagu be orang ngerti. Engko takon nyong nyong orang ngerti, Bang.
3: Mama.
0: Oh, Mama.
3: Jukakel teme.
0: Oh, judulnya lagu deh, Mama.
3: Maksa wong ora temen. Kayak kamu istilah apa, aku beli paham.
0: Oh, kayak kue.
3: Apa, Mbak Yong?
0: Ya, punya orang ngerti, nyong udah bisa ngoleti, udah orang ngerti judulnya.
3: Mama dutegel temen.
0: Judulnya Mama.
3: Masa.
0: Eh, di sini toh, Mak.
3: Oh, temen.
0: Judulnya apa, Bang?
3: Dasar wong tua. Buah kok boleh paham.
0: Iya, nyong kayaknya perlu nginung bodrek ya.
3: Nginung anti mopo, eh.
0: Eh, ben bubuk ya, Bang?
3: Iya, anti mopo.
0: Eben lali ya, Bang.
3: Aku lagi setat itu, Mbak Yon.
0: Iya, kenapa?
3: Setat itu di Yogya ya, SMP ya.
0: Kapan? Iya, pernah.
3: Jam sangang ini ngantimo ya.
0: Iya. Akhirnya?
3: Jam melolah ini dibagi sepet, ini sepet ya.
0: Iya, ini ngapa,
3: oh,
0: Bang?
3: Oh, ngasih apa temen apa
0: nih? Oh, jangan ya, Bang ya.
3: Ya, udah dibagi ya, dinung beli.
0: Oh, bukan sih, nginung antimo. Terus ketiduran, bablas, sampai balik. Akhirnya tidak menikmati.
3: Oh, maksudnya jam sangat bengi. Kan mati bengi ya.
0: Ya, benar. Kamu minum antimo.
3: Minum antimo ya, jam sangat bagi antimo.
0: Sampai?
3: Jam melas.
0: Kamu minum?
3: Di spray, dinung. Ya, benar. Pelan-pelan, tak sempat. Ini ya, enggak.
0: Oh, mendem, Bang.
3: Anak saya telung jam.
0: Oh, mendem berarti, Bang. Kue, Bang.
3: Ya, mbak.
0: Ya, intinya berarti enggak boleh ya, Bang. Gampang nginum antimo aja nginum kue berarti ya, Bang ya.
3: Iya, apa ya? Soda ya.
0: Iya, yang bersoda-bersoda jangan, Bang. Buat ya. Pengalaman ya, Bang.
3: Aneh, jam bapak teh suka
4: gusok. Judulnya kawin paksa, Mbak
3: Yoh.
0: Kawin paksa. Oh, judulnya kawin paksa, Miki sing dinyanyi. Kena dirimu. Wong dirimu ngerti, apa-apa orang ngerti. Seneng aneh.
3: I'm sorry, ya.
0: Menjebak diriku.
3: I'm sorry, aku kan cupu, ya. Wah. Aku tidak paham apa-apa.
0: Alah, wis. Nah, seneng aneh menjebak
3: diriku. Lembangnya peawakan, ya.
0: Nyong boleh lihat tulisannya Mama sing muncul di sini tonga. Iya wes.
3: Mutung ya, banyak saya mutung.
0: Boten lah, ngapain mutung? Dang mutung nyong dipecingi ta nyong ora apa-apa, oh Bang. Mama Ikma bersama dengan Dara Manis.
3: Pak Ikma.
0: Iya, oh iya. Afurkon kawin paksa, Mbak Yos.
3: Eh, sing nembang siapa ya?
0: Sinembang siapa Bang? Lodis itu Bang.
3: Sinembang.
0: Ini Damini, Bang.
3: Kayaknya kan mirip Sinembang, Bang. Halo.
0: Ini Dam. Iya tadi dirimu mikir sinyanyo. Ini Damina, Bang. Ini Damini. Ada tiap pepennya saya enggak tahu saya.
3: Makin aku tak hose suhu.
0: Oh, yang enggak lah. Saya di sini cuma sekedar untuk memplay lagu-lagu request Anda.
3: Ini
0: kan cukup.
3: Siapa
0: Kang Ibni?
2: Judulnya Sepi Sepet. debu mbak.
0: Maning, maning, sepi-sep debu.
3: Kawin pesu
0: iya.
4: Bapak senengnya modus kok mbak.
0: Iya pancen.
4: Kudune kok tau gak tau modus rudu.
0: Kudune jengrani. Enggak nyong nyili ya jengrani. Enggak nyong nyili ngonjurudu kak Bang El ya jengrani. Nyong nyili Bang Rani ya kan. Kang Aki. Kang Aki. Enggak nyong nyili jengrani ngonjurudu Bang El Kang Aki. Enok kenok kita mulai komen. Jangan dipaksa Ayang Alpin, aku tetap demen kamu kok tanpa paksaan. Kamu gimana sih lagi dirayu sama Nok Ita ya? Iya, kenok Alis ngomong.
3: Ngangkat maning, ngangkat maning si maning melon.
0: Nok Alis primek ngomong apa?
3: Nok Elis siapa?
0: Oh iya Nok Elis, Nok Elis, Nok Elis pun Nok Matolo ya apa pulau kodok weh? Pulau kodok.
3: Paham.
0: Itu juga pendengar lama
3: ya,
0: kok.
3: Mas Nuri, selamat pagi. Tadi hujan om, Pak Kodok.
0: Iya.
3: Kawasan gitu loh kayaknya
0: Pak Kodok. Bu Rini.
3: Ya.
0: Bu Rini Pak Pramudiono.
3: Pramudiono selamat malam.
0: Yang Bang Al online.
3: Dengar ini.
0: Selalu teka teki kayaan hadiah ibu ya Mbak Yos. Memang kau seperti kau itu. Iya, kayak nambah memutih aku Bu Santo sengaja.
3: Daripada blogol.
0: Sengaja nambah memutih inyonge Bu Santo.
3: Ibuannya kayak banyak orang mesti blogol.
0: Iya, gue ya. Tapi Anda ternyata tidak menghibur saya, tapi membuat saya mumet.
3: Iya, tapi saya ngapa seneng.
0: Buktinya ketawa ya. Buktinya ketawa ya Bang Al. Iya. Buktinya ketawa pengine jejek Bang Al ngenyo.
3: Saya kan diwani ya.
0: Iya wis
3: Bang. Ya ini ya. Iya Pak Ari, Mama Ari.
0: Oke.
3: Takon tetap bayar.
0: Anjing.
3: Mama nanti. Terus
0: KPP bayar. Iki jare. Oke, iya Bang.
3: Kan
0: Mama Iqma ketinggalan, Bang.
3: Apa?
0: Pas kondang nang Jati Lawang Mbak Yos. Iya Mama Iqma. Orang tadi aku si Mama Iqma.
3: Oh, kan saya ini ya.
0: Iya dong, tapi pada balik jare.
3: Oh.
0: Ya wes,
3: ya, Bang. Udah nih gitu Mbak Yos. Ya,
0: udah.
3: Mendung peteng.
0: Oh, di sini terang, Bang. Panas.
3: Oh, saya.
0: Cetar.
3: Tapi kita kan udah ngidul peteng asli.
0: Iya, masa, Bang.
3: Wey.
0: Berarti ngonyo di GW Ucul jam siji peteng, Bang.
3: Ya, boleh.
0: Iya, di GW Udan ya, alhamdulillah nyong tak udan-udanan, Bang. Masa kecil kurang bahagia, Ceh.
3: Kalian ini lo kan pas di Udan nih, lo kan.
0: Ya, apa-apa. Masa saya pengerti, tak pasnya udan-udan.
3: Ini orang siapa di Udan nih.
0: Mulai ke ketularan blobore ke.
3: Apa?
0: Ya Mi, moyoki ngoyok Mi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blok Ting Ting.
3: Ya.
0: Jos, terima kasih ada Bang Al ya yang ada di Kawasan Lembagoa. Lagunya nanti ditunggu saja. Sudah deh dua penelpon saja dulu cukup ya. Setengah jam ke depan kebersamaan kita akan berakhir. Ada Randa 2026 dulu ya. Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Afurkon.
5: Membawakan karya.
0: Lulululu, MC ini disit muncul. Bukan sih langsung muncul lagune.
5: 2026.
0: Dan untuk kalian para Paramon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari monggo dikonsumsi setiap hari ya. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132. Afurkan. Nih, goyang.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Sore Nia, ini saya disuruh antar kue sama ibu buat Nia dan keluarga.
5: Oh iya, ini kuenya saya terima ya. Terima kasih banyak.
4: Iya, sama-sama. Oh iya, kok ngomong-ngomong udah seminggu ini saya gak pernah lihat suamimu di rumah ya?
5: Oh iya, suamiku udah seminggu ini selalu ngojek tiap malam. Maklumlah, lagi nyari tambahan buat biaya anakmu daftar sekolah.
4: Wah, luar biasa kuat ya staminanya. Pagi kerja di kantor, terus malamnya ngojek. Apa gak kecapean itu suaminya?
5: Alhamdulillah, selama ini suami selalu fit staminanya. Berkat minum obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan sangat baik bagi yang ingin staminanya selalu fit seperti suami saya. Cukup diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul ya.
4: Wah, kalau gitu April juga mau beli obat herbal Habutop ah. Kalau sudah punya suami biar siap kejar setoran buat beli mobil.
5: April mah bisa aja.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 0852-9588 0852-9319-9588
7: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
8: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
9: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
10: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
9: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
10: Iya jeng,
9: wis. Maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben, lumayan lo jeng, oleh prelek.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
6: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
11: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Lagi masih di 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Ya, ya sudah ketekan Bude. Mutiawis oke ya. Rahat ya Bude. Rahat dalam segala hal ya wis. Oke, terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online ya. Kita sapa satu persatu. Selamat siang Mbak Yos, Nji, Nok Elis. Nyuwun dikenal, diklik kena lagu Rangda ABG Mbak Yos dari miliknya Dian Anik. Spesialnya buat anak-anakku, sehat-sehat ya. Buat Mbak Yos, terima kasih, semangat tak mingguan. Oke, terima kasih untuk supportnya ya, Nok Elis ya. Lagunya tadi sudah saya hadirkan, Rangda ABG-nya.

Kemudian di belakangnya Nok Elis ada Bunda Santi Purbowo juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ora kondangan Nok Yos, mengko Bunda sederat maning tak mudun sit. Ada Wa Ato, Ma'i juga selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yos. Aku pan salam-salam ke Mbak Yos. Nggo kan cepatir sing selalu setia karo Radio Setara Paramon FM. Salamnya nggo Kang Saryo, Kang Sarno, Ami Bakar Madu buat Umi Lela. Ada Afurkon buat Tete Agustin, buat Mama Kiwi ada Jasak Rajum, terus Kang Raju ada Om Kasnuri, ada Kang PI buat Mbak Nia Bugares, wis pokoke nggo kabeh bae Mbak Yos. Salam spesial nggo Mbak Yos. Matur nuwun. Oke. Terima kasih juga Wa Ato dan Ma'i. Di belakangnya Wa Ato dan Ma'i ada Mbak Yunita di kawasan Kalibakung juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Nok, orang mangkat kondangan Nok. Iya mengko. Pak deg-deg-deg kondangan. Mengko sedalat maning. Kemudian di belakangnya Mbak Yunita Kalibakung, Mbak Tati juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Om Bambang juga selamat siang bersama dengan mamah nenengnya. Kemudian Mama Renggani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Winda yang ngilang akhirnya. Mama Winda di kali, Mama Winda Kaliwingi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin di Lebeteng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Afurkon juga terima kasih sudah hadir. Kang Ibni Abdillah di Wonosobo juga terima kasih sudah hadir. Ada Kang Akib, Jeng Rani, Jeng Astuti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Nok Ita juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Rini Pak Pramudiono, apa ki makan siangnya Bu Rini? Aduh sedepan pas pokoknya ya, aja kelalen sambelnya Bu Rini. Sambelnya Bu Rini mantul. Endul, suruh endul, tak endul, kendul. Bu Santo Yung Tahu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya Bu Santo. Mama Ikma juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ikma, aku rekes lagu Mbak Yos, kadang-kadang kangen. Bukannya sih bisa ya, sepan kugut mah. Iya, bisa apa orasi ya. Judulnya apa Miki Mama Ikma? Kadang-kadang kangen ya.

Ganyan-ganyan. Okay. Iya, iya, iya, iya. Wong Ireng juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir bersama dengan Mbak Nianya. Ada Mbak, Jalan Sakra, jumprotol terus Mbak Yos, sinyalnya lagi mutungi payah. Iya, senengnya mutung kayak siapa? Kayak Yos. Iya, suka jadi menungsa kan paling asa apik-apik wong menungsa kan suka sing rumangsa ya. Iya, daripada gede, gede ra, gede apa? Gede kepala. Kang Raju juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Lanang sejati nok yo, waktu ne wis ora mungkin Kang Raju. Besok lagi sama Mbak Nurul. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, pengen lagu ini dirubung semut. Besok lagi sama Mbak Nurul ya, Mama Elsa ya. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mbak Yos, saya selalu terima kasih. Kadang nih, kadang nyewoti Mbak Yos. Aduh, siapa ya? Aduh, duh, yang kayaknya bedik ya, sih dimaksud siapa? Aduh, duh, Mama Neng. Mama Neng, mau ikmah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Terus ini siapa ya? Oke deh, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Patas untuk kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 24 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call, ataupun ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online. Setelah ini nanti ada Kang Bawor ya menemani Anda di Melody Memory sampai di jam 4 sore nanti ya. Dan debang terakhir saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Ikmah bersama dengan Tiga Darah Manisnya. Dan 101.5 Sarapan FM Tegal, saya Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menoron? Kuwe arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon hitnya sepanjang hari. Pagi di Melodi Memori ya, 3 jam ke depannya. Insya Allah tuntas jam 4 sore saja masih bersama Power. Di edisi Minggu 17 Mei ya. Oh, 24 Mei 2026. Rekan temani Balani Paramon di Melodi Memori. Bagaimana kabar Balani Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin ya. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor di online ya. Ini bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar tiap salam buat teman rekan Anda tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 0852 9919588. Pagi tadi sudah ada balada seorang penyiar ya, mengawali jumpa kita di Melodi Memori siang hari ini, Cikiwir. Bayu 352888, halo, assalamualaikum, selamat siang, Setara Paramon.
1: Selamat siang. Itu sepanjang hari.
0: Iya, benar.
1: Benar, Mas Babur.
0: Iya.
1: Berarti langsung balik ya, Mas Babur.
0: Iya, benar.
1: Oh, ya, Mas Babur balik, yang balik.
0: Iya, nyenengan balik, aku balik.
1: Di situ aku berarti ya?
0: Iya, di situ nyenengan.
1: Oh, iya, keren. Lagunya, Mas Babur.
0: Yuk, Mas Arul.
1: Lagunya antara benci dan
0: rindu.
1: Rindu ya.
0: Iya.
1: Rindu. Malam ya, Mas Bawor.
0: Yuk.
1: Malam perdana nih, Mas Bawor. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Matur nuwun.
1: Terus jadi angginnya nggih sehat selalu. Rezekine nggih barokah.
0: Amin, amin, amin.
1: Salamnya enggak mau wajah, punya hajat.
0: Iya, benar, oke.
1: Terus Papa HM,
0: Mak
1: Lemu.
0: Iya, benar.
1: Terus kan SPM. Terus Masak Racun.
0: Iya, siap.
1: Kang Juli. Terus Yumarti, Kang Sarno, Rinil.
0: Yuk.
1: Tari,
0: iya, siap.
1: Hikmah, Mama Alisa,
0: iyo.
1: Kang Agus, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Pak Kiwi, Mas Nah, terus buat Pemkas Nuri,
0: Mama Elsa Uwi. Di Bukateja, Mama Elsa,
1: Mama apa?
0: Elsa,
1: Elsa, terus mau kau Bang Midu.
0: Abawilan.
1: Terus Nyiratu.
0: Iyo.
1: Lelet. Terus buat Rengganis. Terus Bagus Dewek.
0: Iya, siap.
1: Kon. Amrul. Terus Kang Doli, Kang Sayur Lopo, Aryo.
0: Oke.
1: Okay. Kemalani Kang Parjo. Terus buat Mas Bambang.
0: Iya, benar.
1: Neng.
0: Yuh, siap.
1: Kang Joko Poleng.
0: Sama
1: Us. Bang Mandor. Mandor. Terus buat apa ya, buat badannya Paramon semuanya.
0: Iya, KB baik.
1: Atau namun ya, Mas Bawor.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumlah dincing.
1: Yo.
0: Baik, ya, ada Mas Arul yang ada di Beduk ya, ada Kang Udir Beduk, ada Kang Daim Beduk, Kang Untung Beduk ya. Ada ini Ayam Beduk dan semua saja yang ada di Beduk rupanya ya. Baik, ya, disapa kembali. Ya, siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Lanus. Ayo Melodi Memori. Alhamdulillah berkas waras terengginas iso tubuh beras.
2: Alhamdulillah ya, Kang. Iya, Kang. Apa dalam ya, Kang?
0: Idnya sepanjang hari.
2: Hati lebur.
0: Hati lebur jadi debu. Wujuh.
2: Kamal minta.
0: Yuk.
2: Tadi ya yang baru masuk apa Sahrul. Terus Mama Elisa. Terus Mama Nisana ya.
0: Yuk.
2: Terus Bunda Septi.
0: Yuk.
2: Yang jelas jengkuk. bener. Tercinta Nola, yuk atun, yuk atun. Bunda Anna, Baby Belpas, Mama Nono Kalinyamat, Mama Nadia, Kang Kobitin, Mama Indah Rayeman, Mama Ute, Mbak Yunita, Kakak Nuri, Wewin Berda, Kang Doli, Wijah Matoloyo, Sinak Sintong Alya, A.A.O.O., Mama Hasna, Kak Handoko, Satu Tanjung, Bunda Yakin, Teh Mosya,
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi ada Ami bakar madu bersama Milela ya, nama manuke wis gacor ya jenenge Bawor. Bagi yang selamat siang untuk semua saja ya, Bawor hadir bersama produk BTD Naturus, solusi sehat untuk kita semua. Ya, kita hadirkan dulu yuk antara benci dan rindu, Rati Purwasi hadir. Iya. Power di dukung produk PT Denaturi itu ada Abu Topramon Arab yang top. Tentunya untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi sakit dalam tubuh seperti stroke, jantung, hipertensi, diabetes dan lain sebagainya.

lagu iki dirilis aku dadi bocah angon wis ana lagu piye. Bener-bener. Ya dicetakan di 1981.

0: Pahit berlalu ya, hati lebur jadi debu.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit.

0: selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Yap, jangan ada sampai 3 kali. Cekilir. Setelah itu ada Bing ya, Alus KPR.

Baik ya, selamat siang ya grup tenun yang ada di Jatilawang ya. Anak Bos Arif ya, anak buahnya Bos Arif. Grup tenun ya, tadi ketemu di Mama Wajriah ya. Oh iki, sing jenenge Bawor iki wonge.

I gadir bing ya, saya ambil dari Grace Simon ya. Alah yo, iki angles maning ya. Alah, toplek, toplek ampun ya Allah.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon yang sepanjang hari. Ada Bing ya tadi juga, jangan sampai tiga kali hadir. Ada hati lebur jadi debu, dan ada antara benci dan rindu. Menghiasi dari ruang dengar Panji Dingin. Bayu 352888, halo, assalamualaikum, selamat siang Melody Memory.
1: Selamat siang Melody Memory.
0: Oh. Hitnya sepanjang hari.
1: Oh, hitnya sepanjang hari.
0: Mohon. Tepangkan sari sayu.
1: Tepangkan api A.
0: Mohon.
1: Sarang piola.
0: Piola di paling mana?
1: Di sana.
0: Hah?
1: Di Kersana.
0: Oh, di Kersana.
1: Cari bon timur.
0: Oh iya, Kersana nih.
1: Terang Kersana itu.
0: Ya terang.
1: Anu
0: Pak, ayah
1: stasiun
0: masih lajang tuh?
1: Nanti lari ya.
0: Rangda Viola.
2: Rangda bengkrat.
0: Ini
2: nama tuh Kang Edida dos
0: yo. Ya buat jandaku.
2: Jandaku.
0: Yeah.
2: Hawanya panas setar sama orang.
0: Iya, yeah, iya sama.
2: Iya, ini habis nebang bambu dapat 3 nih.
0: Bambu buat naon? Pager.
2: Pager. Iya.
0: Yeah.
2: Kebetulan ke rumah dulu lah ya.
0: Mama Elsa.
2: Wah, Mama Elsa. Rujak angkung Mama Elsa.
0: Ya, rujak angkung.
2: Pingin dengerin itu aja lah.
0: Non.
2: Setangkai anggrek
0: bulan. Iya, setangkai anggrek bulan.
2: Bukan anggrek merah, bukan.
0: Bulan.
2: Yang hatiku.
0: Iya, benar. Iya.
2: Salam ya.
0: Siap.
2: Kayaknya pada kepanasan nih. Gimana Tegal, kawasan panas sama?
0: Panas ini. Tadi pulang dari undangan.
2: Cetar banget sih, anak yang kinoman.
0: Iya, tadi undangan saya terus pulang ini ganti yang ijat yang ke sana.
2: Pala-pala mohon ada yang hajatan.
0: Kae wa mawajrahmu ya.
2: Oh, wa mawajrahmu.
0: Iya. Kayak Nok Marcel yang jadi pengantin.
2: Marcel ya, iya.
0: Iya.
2: Oh, sering dengar Nok Marcel ada
0: ya. Iya, ini sering ini bukan?
2: Iya. Betul.
0: Iya. Iya.
2: Ya,
0: oke. Okay,
2: buat ya. Papa iya dong.
0: Enak ke.
2: Pakai sarungan.
0: Iya, benar.
2: Buat Kang Edi Dado.
0: Buat
2: itu apa? Om Eyek, Bang Edwin.
0: Buat
2: Mbak Elsa ya.
0: Yo.
2: Mereka Mas Anjar, Wah iya.
0: Oke.
2: Buat Dewi Cendana mana aja, Wi?
0: Dewi Cendana HP-nya yang bermasalah.
2: Oh. Waktu itu mah ketemu di hajatan.
0: Iya. Yeah.
2: Om Holan ada.
0: Mm-hmm.
2: Oh, handphonenya bermasalah ya?
0: HP yang jadulnya.
2: Ya, emang susah Mas Bogor. Nyarinya sekarang.
0: Sekarang nyarinya gampang-gampang susah.
2: Kang Ari juga lagi nyari, Kang Ari kan aja. Terus buat Bania ya, Om Dali. Buat Om Piai. Sama Firida. Semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Ambil bakar madu lagi ngapain nih siang-siang gini?
0: Keguliran.
2: Keguleran. Buat Mama Ari juga ya?
0: Iya, benar.
2: Semalam tak ketiduran, mau gabung deh. Pas nok angin nembang ya?
0: Iya.
2: Langsung lah.
0: Ya itu gara-gara dinyanyikan Anggi itu mungkin langsung ngelayap-layap.
2: Iya, benar.
0: Halus kan nyanyian rindunya.
2: Iya, pas bangun udah setengah satu. Aduh. Ya udah ya Mas
0: Bor
2: ya.
0: Oke, siap.
2: Salju suruput.
0: Oh, ada itu ada di samping.
2: Sama Repile
0: depan. Iya, Repile ya. Maksud saljunya cap bintang.
2: Cap bintang.
0: Iya.
2: Itu buah apa yang putih-putih teh yang suka dibawa?
0: Yang mana?
2: Yang dulu suka dibawa sepeda teh yang gede bulat teh.
0: Apel bulat.
2: Apa sih namanya ya? Jeruk itu ya?
0: Oh, jeruk Bali.
2: Iya, jeruk Bali ya. Seger kayaknya ya. Ya
0: wis ya. Yo siap, oke. Okay.
2: Mendernon ya.
0: Ya.
2: Yo sehat selalu Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam dumlah jing jing.
2: Yo.
0: Bayu ini antar nuhun pisan kanggo Alois Sinoaya di Kuningan, kanggo kesetiaan anak, kanggo kabungna ke Radio Setara Paramon Tegal. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya sepanjang hari.
0: Naman.
3: Tadi tuh kayaknya Mbak Yos sekarang ganti power. Kemana Mbak Yos?
0: Ya Mbak Yos itu ke kondangan. Tadi saya kondangan duluan terus aku pulang.
3: Oh,
0: Mbak Yose berangkat, kan wajrahmu kan menikah ke Marcel.
3: Iya, anak Marcel nikah ya?
0: Iya.
3: Ya Allah, berarti udah punya suami sekarang. Sehat-sehat aja ya. Kamu kabarnya sehat ya?
0: Alhamdulillah, bergas waras terengginas, iso tuku beras.
3: 1 kilo tidak terhitung.
0: Iya, bener.
3: Kemana cantiknya?
0: Ada tuh depan lagi bikin mie, dia gak mau makan.
3: Oh, iya lagi.
0: Lalu bikin sendiri, ya. Iya pakai telur, terus pakai apa gak tahu bikin sendiri.
3: Pakai sayuran loh.
0: Enak. Gua enggak pernah itu dia.
3: Iya enak kalau pakai sayuran, pakai telur, pakai sosis cuman.
0: Lagi bikin sendiri.
3: Kang Bawor.
0: Bulan.
3: Pengen lagunya ku carikan jalan yang terbaik ya.
0: Ku cari jalan terbaik.
3: Iya, dari Panci kalau enggak salah.
0: Mm-hmm.
3: Salam perdana buat Kang Bawor, barang cantiknya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Terus ada Mama Kiwi lagi sibuk mungkin
0: ya. Oh, Kiwi lagi sinuman. Iya, tadi ya, sinuman sibuk.
3: Semoga pada sehat selalu nokpor.
0: Iya, grup umbul-umbul pada sinuman ini.
3: Iya, semoga bahagia bareng tersayangnya ya. Terus ada tadi siapa? Alokis ya.
0: Alois, yuk.
3: Alokis juga sehat selalu bareng keluarga. Ada Kang Doli, ada Mbak Nia bareng Irengnya, Mama Dea bareng Mas Agus Boilernya. Terus Mbak Dia bareng itu ya, bareng Wong Irengnya ya. Ada Bang Al, ada Mama Tia, Jinggobi. Terus ada Papa HM juga ya. Terus ada Mama Elsa, Kang Arno Omat, Kang Agus Kawe juga, Kang Aryo. Terus ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya, Om Bambang bareng Mama Gebetengnya, anak Mama Prida juga bareng Papa Pridanya, Jasa Kerajum Ibu Suhada. Ibu Ida Martoloyo juga ya, Mama Lydia, Mama Nanda Aburpon, Ibu Rauni, Pak Asidin. Ada Wataslim juga ya. Wataslim udah lama banget kemana ya?
0: Tahu.
3: Menghilang.
0: Iya.
3: Di telan alam ya, Wak. Terus apa RT Lihin juga ya. Terus ada Dewi Mecahya, Umi Habibah, bareng Pade Gondrongnya, Yumanti, bareng Kang Sarnonya, Imam Cura juga ya, Tohal Arobi, Mbak Eka Tonjong.
0: Mama Hana Lebak Siu.
3: Mbak Eka bareng Kang Erwinnya.
0: Oke.
3: Lepas Mama Ana.
0: Mama Hana Lebak Siu.
3: Mama Hana Lebak Siu juga ya. Terus ada Ibu Rini Mas Pramudiononya juga. Pak Bagio juga bareng ibunya ya. Sehat selalu ya Pak ya. Ada Bang Rohim, Mama Maisaro, Mama Ani Songgo, Nyeratu, Mama Rani bareng Ajojonya ya. Ada Kang Ersal, Kang Rano Bapau. Terus Mbak Eka Tonjong udah ya, sudah ada Jengat ini juga ya, Bang Junet, Ami BMJ, Ina Bumi Jawa juga, Om Awang bareng Bahasa Adasnya, sudah ada Mbak Mutri Kajian juga ya, bareng anak-anaknya sehat selalu, Kang Widya Ansor bareng Mama Jenis Bonya, bareng sekembarnya, terus ada Mama Anjeli, Kang Edi Dadi, Kang Parjo, terus ada Mas Kamari juga ya, Mas Kopidin juga ya, ada Mama Alita juga bareng Mas Agusnya ya, Jaka Sembung, Jaka Tingkir, ada Bapak Neka Rizwan Dewi Teh juga ya, yang Rani Kang Agit juga ya, terus ada Teh Mimi, Mama Rina Talilinya, Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya, Kang Imni Abdillah, Mama Simi, Mama Uti, Kang Adi Santoso juga ya, ada Pak Haji Sarifino juga ya. Oh iya Papa lagi monitor ya.
0: Iya, selamat siang ya untuk Papa.
3: Belum habis Pak.
0: Ya,
3: kayaknya ada yang telat makan Pak itu. Udah berapa hari kok belum habis. Terus ada Mas Reni Pratama juga, Ibu Santayong Tahu, Abang Tahu juga ya, bareng Mama Nisanya ya, terus ya Ketutuan Takun juga ya, terus Bang Kumis yang ada si Rampok juga ya. Terus ada John juga ya, Berpes ya. Terus buat Mama Hikmah juga, Bunda Septi juga ya, Mbak Am Kembang Pang juga ya, terus Bunda JJ juga ya.
0: Iya, siap.
3: Mama Eja juga ya. Terus buat semuanya aja Balani Paramon.
0: Ku cari jalan yang terbaik.
3: Sehat selalu ya. Oh, Teh Cita juga ya, sehat selalu ya. Ya udah spesial buat Kang Bawor ya.
0: Makasih.
3: Makasihnya juga buat Kang Bawor ya.
0: Iya, makasih.
3: Kangennya buat Kang Bawor juga.
0: Waduh.
3: Biar rame lagi aku mah. Ibanya diituin terus sih, kenapa sih? Kalau aku sama Bawor tuh pasti diheboh-hebohkan terus. Makanya sekarang ya udah kangennya buat Bawor juga.
0: Ya, wes sisan ora apa-apa. Alah, teh sawios-wios
3: ieu. Para yang mardi. Ya udah, makasih Kang
0: Bawor. Yo,
3: okay. Yo, atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Ding Ding.
3: Yo.
0: Atur nuhun Agustino ya di Gunungan. Ganggu kesetiaan yang ganggu gabung ke Radio Setara Paramon FM. 35288 yo, apa yang masuk? Mau gabung di Melody Memory kesempatan siang hari ini. Kalau di Melody Memory khusus nostalgia Indonesia ya, enggak ada yang manca ya. Kecuali Lanusta itu, Senin sampai Sabtu boleh ya manca ya.

Bagi anda yang perlu disapa ya, tadi sudah ada yang masuk. Kita tahu boyoke power bisa bedut nemen ya. Assalamualaikum, siang Mas Bobor, Mama Elsa hadir, aku pingin lagunya dong Bing. Salam Minggu balani setara para mon KB, salam sehat selalu buat Mas Power sama Dede Angginya, terima kasih. Iya, bisa orang melupakannya. Ya, nek melupakan tuh tidak semudah itu. Tapi kalau untuk kembali ya, enggak bakalan. Itu sebenarnya tadi rokok saya aja baru tinggal 2 batang di Wajrah itu. Saya apa namanya, sudah jalan adalah bangsa setengah kilo. Tak kembali, aku kembali ngambil rokok. Iya. Tapi kalau untuk yang masa lalu, untuk kembali nggak bakalan. Ya itu, berarti masih apa? Masih anu rokok ya. Baik ya, selamat siang untuk Mama Hana yang ada di Lebak Siu, terperangkap dalam juga. Alah ye. Spesial buatmu, ben ora mumet.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

0: RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randusanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

Sige rindu sampai mati. Ya, ada yang rindu. Yup, ampun.

0: terbaiknya Pak. Ya, setelah aku cari jalan terbaik ya, ada rindu sampai mati ya. Kita Purnamasari bersama Yengsen. Yup. Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount hitnya sepanjang hari. Bayu disapa langsung ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Setara Paramount.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanostahitnya sepanjang hari.
0: Iya, nemen,
1: nemen. Setara Paramount dangdut sapo reten.
0: Naman budi.
1: Iya, betul. Minta lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, selalu di hatiku.
0: Iya.
1: Oke ya.
0: Ya, insya Allah ada.
1: Kau selalu di hatiku.
0: Ya.
1: Berjemi di dalam kau.

0: Ya, yang begitu ya.
1: Oke, siap.
0: Ya, salam-salam
1: yang,
0: ya.
1: Yang muncul kayak gini.
0: Dana buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
0: Terus diberi rezeki yang berkah barokah. Ketete nature laris mani Tanjung Kimpul.
1: Amin.
0: Ya. Terus buat Mama Ari, mm-hmm. Bapak Ari di Sirampok dingin-dingin empuk. Terus buat A'a Purkon, Kang Handoko, terus buat Kang Dedi Dados, grup Trelep Sekier, Kang Pi'i, Kang Mukhtar Odong Odong, terus buat Paman Dorleman, sama Bu Nelson Mandelanya. Ya, terus buat Mama Nae, sama Kang Suhri di Kalisoka. Tadi habis beli soto di sini ya Mama Nae. Terima kasih Mama Nae telah memborong fotone Pati Gondrong. Terus buat Mbak Nia Bogare sama Wong Kirenge. Terus buat Mama Dea sama Agus Boilere. Terus buat Basa Ada sama Om Awang.
1: Iya, siap.
0: Jasak Raju, Mama Bu Suhada, Mbak Wantes, Sendol Jawet. Terus buat Mbak Puri, Mas Bakito, sama Mama Hilman, semuanya di Harjo Sari. Terus buat Mama Nadia, Minggu Pukulun. Mama Kiwi, sing lagi sibuk ya.
1: Ya, sibuk.
0: Mama Wajrah ya.
1: Bener, haa.
0: Kisnoman.
1: Oke.
0: Mama Mani.
1: Bener.
0: Semuanya yang
1: umbul-umbul.
0: Di Kakilabang, di grup umbul-umbul. Kateka-teka-tekot.
1: Iya, haa.
0: Terus,

0: pendatang baru.
1: Pendatang baru.
0: Iya. Terus Wadang Toli. Tangkas Nuri sama okay. Mama Wewin.
1: Iya.
0: Mama Renggani. Nyai Ratu. Bapak HM. Mama Neng sama Bumbeng.
1: Iya, siap.
0: Mama Pride. Terus buat Mama Lani. Kang Cucu.
1: Yo.
0: Terus buat Tete Agustin. Ceng Opi.
1: Yo.
0: Bu Ida Martoloyo. Susanto Nyong Tahu.
1: Nyong Tahu.
0: Iya. Terus buat Andi Pak Yanten. Kang Kopitin.
1: Yo, siap.

0: belajar terus.
1: You belajar nyondro.
0: Belajar nyondro. Matur nuwun Kang Bawor atas waktunya.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dubla Cingcing. Bagi Bu De Abibah Padi Gondrong di Arjosari Lor ya, di Watu Tuncur 407. Spesial bubur ayam dan soto ya, ala Betawi. Bayu 6145477, halo, assalamualaikum, selamat siang Melody Memory.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Melody Memory.
1: Iya.
2: Sepanjang hari.
1: Duh, teman-teman. Iya.
2: Iya, gimana kabar Mas?
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras Mas Ibni Abdillah.
2: Amin ya
1: rabbal alamin. Oke. Iya benar.
2: Aku pingin lagunya Bandara Cinta Tommy.
1: Bandara Cinta.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salamnya. Buat yang barusan turun Umi Habibah.
1: Iya. Oke. Iya.
2: Ami Bakar Badu, Laila. Om Kasnuri, Mbak Wiwin. Pak Doli Jasa Rajum.
1: Iya.
2: Kang Sayuk Lobo.
1: Oke.
2: Joko Poleng Pak Tentu. Terus
1: yuk.
2: Mama Gus.
1: Oke.
2: Terus Bang Mandor Leman. Nelson Mandelane. Kang Ridi Ansor. Mama Jepone.
1: Terus yuk, siap.
2: A'a Lokis. Teh Agustin. Teh Dewi. Teh Iga. Teh Citata.
1: Yuk.
2: Jengat ini. Terus Mama Neng, Mas Bambang, Mbak Nia, Mama Nadia, Mama Widya, Mama Hikmah, Guru Ibu Ida, Mama Frida, terus Mama Rengganis, Bang Sam, A'a Furkon, Mama Wani, Kang Parjo, Kang Indro, Kang Cipto, Kang Aryo, Kang Inarso, Abah Warno, Abah Arso,
1: terus Abah Kang Tarso,
2: terus Kang Tarmuji, Mama Kiwi, Mama Madrahmu, Marcel, Amel, Anggun, Dinda, terus Teh, siapa itu yang di Ciamis itu, Teh
1: Mimi,
2: Teh Mimi, selamat siang. Terus buat Mbak Eka, Eka Wati, Eka Anjas Kaningsi, Ratu, Mama Anis, Bunda Jati, Mama Ardi,
1: terus Mama Nadia, sudah
2: Mama Nadia, selamat siang,
1: Rio Pesek hadir,
2: Rio Pesek, terus Maju, Malulu, Maisno, Mating, yang di Dino, terus Kang Hendro, Kang Agib, Jemrani, Kang Teddy Dewi Kunti, Buat Glopot, Mbak Dewi,
1: Dewi Bapok,
2: terus buat semua salani para Paramon FM dimanapun berada.
1: Oke, siap.
2: Spesial buat Panjenengan.
1: Oke, makasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Jumlah Ting Ting. Ayo, terima kasih Mas Ibni Abdillah yang ada di lereng Dieng Wonosobo ya, kawasan dingin di sana ya. Ya, selamat siang semua saja Badan Setara Paramon. Ayo tertata rapi ya, Yunita yang ada di Kalibakung, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sampai ke Ethiopia, ngene wong ireng-ireng ya. Ada Bukit Berbunga yang disuka oleh Mama Askia yang ada di Katebangaran ya, selamat sore semua saja yang ada di Katebangaran tentunya. Ada juga Kau Selalu di Hatiku, ya Budi Habibah bersama Pari Gondrong, dan tadi ada Bandara Cinta suka oleh Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo punya. Cintaku Sampai ke Ethiopia oleh atuh nemen toplek war-war ya. Baik ya, selain ada Bukit Berbunga nanti ya, satu persatu insya Allah hadir. Kau Selalu di Hatiku hadir ya, Bandara Cinta hadir.

0: maring di papau.
1: Eh, ya. Kita nang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bumbu siapa, Pak? Raine rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat dohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami.

0: Sultan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari hitnya sepanjang hari. Baik, tadi sudah ada Bandara Cinta, Kau Selalu di Hatiku, ada juga Bukit Berbunga, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Walah, ya aduh, nemennya.

Pagi di Sampai Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bawar Komunikasian di kawasan Jam Mulia. Bagi salam-salam itu semua balas secara peramun kabe ya, spesial keempat anakku ya. Ada Ayu, Singgi, Kiki dan Resha. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ingin yang lain dong dari Maya Angelina. Makasihnya Kang Bawar ya, daya di Istanbul ya diguyur hujan. Tapi di Paramon malah penter ya.

Ya, kesempatan siang menjelang sore ya, power didukung produk BT Dinatur. Ya, tentunya solusi sehat untuk kita semua seperti ada Vitama. Vitama ini berfungsi untuk mengatasi keluhan sedalam mata seperti mata glukoma, terus ada mata silinder, mata plus atau minus, iya.

Bagi kita hadirkan dulu ya lagu Neneng Bawah Tanah ya. Tak ingin yang lain.

Bahagia ada Ria Angelina ya, ini tak ingin yang lain ya, kesempatan siang menjelang sore hari ini.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal sultana, otipus, teh moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53, Brebes. Apotek Telu, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari di Melodi Memori. Sementara 3 lebih 8 menit waktu Indonesia Bagian Barat di Studio Setara Paramon FM Tegal. Baik, tadi sudah dihadirkannya untuk Cemburu Aku Tak Berhak Lagi. Ada Walau Hati Menangis menghiasi ruang dengar panjenengan. Bagi baik yang gabung 352888. Adi sampai ya balo. Selamat sore lan Melodi Memori. Halo.
1: Passwordnya apa?
0: Ya, hitnya sepanjang hari.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Yop.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa?
1: Lagu kah?
0: Yop.
1: Lagunya Aku Pilih Pegawai Negeri.
0: Aku Pilih Pegawai Negeri. Ya. Iwan.
1: Kayaknya sedih banget ya. Sedih banget.
0: Ya ini pada keundangan sih.
1: Hah?
0: Pada keundangan.
1: Kemana?
0: Ke Wama Wajra.
1: Nikahin apa?
0: Nikahin itu Marcel, itu nikah Marcel. Nok Marcel.

0: Pagi.
1: Barengan manis Anggi. Namanya biasa. Semoga sehat selalu ya, Kak.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Makasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumpak Dincing.
1: Yes.
0: Iya, yang punya wilayah Paduraksa, Pemalangnya Mama Ardi ya. Ya hari ini ya memang ada kegiatan, ada yang hajatan itu Mama Wajrahmu ya, menikahkan Ok Marcel. Ya power ini makanya ini hadir di Melody Memory karena iya gantian sama Mbak Yos, Mbak Yosnya datang, saya pulang. Ya kalau saya pas ada urgent medical mic ya nggak bisa gantiin. Ya kalau nanti di Mbak Siroh, nah, ya nggak bisa ganti ya. Minggu 7

Baik ya, salam kenal Kang Bawor lah jenenge sampean sapa ngene ya. Salam kenal Kang Bawor bayi sapa. Ya. Salam kenal Kang Bawor aku isi B. Ya enggak kayak jenenge aku nih ora ngerti kenal-kenal karo sapa. Iya, jadi salam kenal buat Kang Bawor. Saya dari Kang Paijo ya. Ya kuwe ya. Salam kenal tok ya sapa jenenge saya ora ngerti ya. Aku pilih pegawai negeri.

kang kaya gue, aku kang kliwon, kang bawarning kreo ya. Tapi ini kalau yang lain kreo itu mana? Kalau saya kreo itu kan salah randu dongkal ya. Ya tanggane bos Agus ya.

0: Oke, Sisri.
1: Kemburan baik.
2: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal rindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
2: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapat

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan

Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02. Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari. Ya, sementara ya 3:27 waktu Indonesia Barat di Setara Paramon FM Tegal. Tidak terasa ya. Ya, Kang Bawar aku kelimon di Kreyo ya. Ruang diputernya birunya rinduku ya Ria Angelina. Terima kasih buat Kang Bawar sing lagi tugas ya, Kang Kliwon yang ada Kreo. Di sana ada Kang Agus Jumbo ya, Kreo Radu Dongkal ya.

Baik, kesempatan sore ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bawor pamit undur diri. Nanti ketemu lagi di Pramon Suka-Suka jam 10 malam ya. Ya, jangan kemana-mana ya, nanti jam 4 sampai jam 10 ya. Di belakang saya ada Mas Arpan Satya Perdana di Pramon Suka-Suka identik dengan karaoke. Ya full 6 jam ya, tambah 4 jam ya full 10 jam. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Cantik dan Semua. Selamat sore untuk segala sesuatu yang terbaik. Yang penting hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount Daud Caworte, hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru. Alamat, di Jalan Mina, RT 16, RW 07, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru. Alamat, di Jalan Kemasan, RT 09, RW 02, Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi. Alamat, di Jalan Kiai Haji Asyari, nomor 12, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habu Topnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Komplek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Yesa Porete. Halo, selamat sore, apa kabar Balen Setara Paramon? Selamat sore semuanya. Di kesempatan sore hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026, ya, Arvan hadir di Paramon Setara, Setara Paramon Karaoke dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore, ya. Jadi untuk sore hari ini, Balen Setara Paramon bisa gabung sama Arvan untuk karaoke, ya, yang suka banget sama karaokean gitu ya. Silakan 352888 nanti bisa dimanfaatkan, dan juga di 6145477. Atau yang mau kesini silakan datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Legal di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hadiah.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Baik, 101.5 Stara Paramon FM, Dangdute, Saporete, dan selamat sore Balen Stara Paramon. Oke. Terusin aja mah. Oke, Arvan, kedatangan tamu nih Balin Stara Paramon. Tamunya siapa? Yo, halo, selamat sore.
6: Selamat sore, Balin Paramon. Dan di Desa Porete.
5: Iya. Mama pindah dari mana, Ma?
6: Dari Brebes.
5: Dari Brebes. Ini langsung ke Paramon atau kemana aja, Ma?
6: Habis kondangan, Mama Wajrah.
5: Oh, habis kondangan di Mama Wajrah. Ya wes, oke.
6: Sekalian metu.
5: Metu, ya wes, Mama Winda. Ini Mama Winda mau nyanyi apa nih, Ma?
6: Dingin.
5: Dingin, oh, atis, Ma.

0: ya.
1: Yang apa judulnya, Ma?
0: Dingin.
1: Tapi kok ini kayak gini munculnya?
0: Berarti dingin satu apa ya? Anak loro ya dingin.
1: Coba ya. Oke.
0: Gue apa?
1: Ini mikin sama yang tadi, ya, Ma. Coba ya. Hapus. Mungkin judulnya bukan dingin kali, Ma.
0: Dingin.
1: Mungkin judulnya bukan dingin. Sebentar, wes. Coba ya. Lu nyala lagi nih.
0: Gue yang diantai.
1: Sebentar, Ma. Oke, sebentar ya.

0: Ini ada salam nih Mama Winda. Pak Bagio, simpening happy Mama Winda. Ya betul. Madam Rengeni selamat sore. Sing nembang siapa Mama Winda? Sing nembang ya. Mbak Ina Bumi Jawa selamat sore Mbak Ina. Oke, okay. Terima kasih Mama Winda yang udah bergabung sama Arvan ya. Jublak ding ting.
1: Jas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Winda ya yang sudah hadir di studio Setara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Wartie menyungpan mono, enggak riwis mene bae ya. Mumpung Mama Winda sineng kene ge ya diinteni. Metu ya enak kok jadi Pak Bagio. Metu apane di situ Pak Bagio ya. Dong metu duitnya kayak enggak ada abot ya. Tapi dong metu sing liyane ta jadi anak-anak enak-enak ya. Ya wis sing dimaksud Pak Bagio metu apane di situ ya. Dijelasna ya enak metu enak metu enak metu enak boy. Cari siapa metu enak ya. Oke, siap. Terima kasih Mama Winda dan di belakangnya Mama Winda silakan 352888. Arvan coba buka ya. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Halo, selamat sore.
0: Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing wingi ora krungu suarane maring dibanyi ratu. Orang bisa ngomong. Nah gini turu sore ya wingi ya.
3: Orang sih wis metu durung blorong.
0: Blorong durung ngoblorong. Oke, ya blorong metu ge blorong ya.
2: Apa sih
0: awon? Oh iya, berong.
4: Selamat sore Mbak Maimunah.
0: Mbak Maimunah, selamat sore Mbak Maimunah.
2: Kang Parjo.
0: Kang Parjo. Metune bengi nang bawor jare Bu Rini. Oh.
5: Bisane mlebune ning kae ning Tomsom. Tapi barang anak terlep langsung pateni.
0: Oh, kayak kowe. Iya. Oke, nyiratu panyanyi apa ge nyiratu?
2: Nyanyi ne apa ya itu enak ya.
0: Malaysiana no ya.
2: Orapi.
0: Ah, bisa lah mestilah nyeratu kabisanan ke.
2: Apa sih?
0: Ge au on request apa?
2: Ano, cinta.
5: Konsumkan karo paramun satu rumpun.
0: Satu rumpun, ya. Oke, okay. Saya kira satu rumpun ya.
6: Selamat sore Nyai Blorong ngekek terus ya. Mas Abang.
0: Om Kasnuri selamat sore.
3: Gampang Pak Ewes di sana menanti di sini menunggu.
0: Ah, di sana menanti di sini menunggu. Iya. Yeah. Ah, bisa. Ah, bisa. Apa?
2: Cinta apa ya?
0: Cintaku tak pernah pudar.
2: Aduh.
0: Siapa? Apa le?
2: Cinta tak pisahkan apa apa ya?
5: Duet karo au on. Enda ana panci pada ting dodang.
2: Apa sih?
0: Wartiem, selamat sore Wartiem.
2: Duet apa?
0: Oh, kucu-kucu tanya orang bisa lah. Nyong orang bisa Indianin.
2: Malaysia
0: singa
2: sih,
0: Mas Arfan. Singa apa sih, Nyai?
2: Cinta terpisah. Apa ya lah? Lalen.
0: Keder, wes.
2: Nyanyi Tommy.
0: Tommy J bisa.
5: Duet rindunya hatiku bye wes,
2: Gan. Thomas Arya apa?
0: Oh, coba Thomas. Thomas Arya. Thomas Arya lagunya ngelangil sih. Berbeza kasta bunga.
2: Ya udah berbeda kasta apa kan?
0: Oh, apal?
2: Ya, konana peke buat warai.
5: Pantun cintanya, pantun cinta baik dua toh.
2: Ini orang Malaysia nanjare lah.
0: Iyalah.
2: Ngomongi.
0: Iya ngobungi bae pancen
2: iya.
0: Ditanya ya.
2: Munawa
0: bisa mlebu ya. Madem rengenis biwingi mlebu ke nyiratu ya.

0: angel ya. Wis ganti-ganti dangdut bayak kena. Iya, iya wis ganti dangdut bayak kena wis, eben gampang. Apa? Apa tarling?
1: Tarling ora.
0: Ora, iya wis. Selamat sore Mbak Nia Bugares, Mbak Nia Bugares. Apa? Nyong malih
1: sik kuwi, jong pertama sampean mlebu mate, penting nyong lanjutane bisa.
0: Oh, kaya kuwe. Aduh, nyong nade awal ora ngapis ya. Apa, Miki? Oh, Miki apa judulnya apa ya? Berbeda kasta. Kata-kata aneh ya.
1: Iya.
0: Berbeda kasta, Thomas Arya. Coba ya.

0: kan. Oh wis aja ki wis. Sing apal. Nah, sing apa?
1: Mama aku ingin pulang.
0: Nah, oke wis. Oke. Mama, oh mama. Aku ingin pulang. Oke. Ya ning kudu sing siaran afro wis diganyami ge, nyerat ge. Bolak-balik request lagu ke orang nyanyi-nyanyi lah ya aku. Sangkinan sing siaran sabar temen ya.
2: Orang lagi nih wong siji top. Orang lagi nih wong siji baik, buka tire, yang maning, waktu ngomong.
3: Asiturasi kepastian, pewes kepastian.
0: Iya. Oke ya. Pak Bagio, selamat sore Pak Bagio. Waktu-waktu.

0: Iyo. Musik wis enteng ya Ratu ya. Oh, musik wis enteng.
1: Iya, wong saya mana saya lirih saya. Aduh maaf ya.
0: Penonton aku mohon maaf. Yuk sama-sama baik yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Duplak ting-ting ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, aku kenapa sih? Gimana aja?
0: Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mama Ardi.
3: Iya, selamat sore. Ini kalau udah ini hari jam 8 bisa enggak sih?
0: Oh, boleh, enggak apa-apa.
3: Oh, iya, lagi ya.
0: Boleh, Mama.
3: Lagunya coba masuk,
0: Masuk punya siapa, Mama?
3: Rita
0: ya. Oh, ini lagunya Ami Bakar Madu ini ya.
3: Oh, iya, kemarin Bapak Mama Ardi nyanyi gini katanya.
0: Oh, gitu. Ini lagunya Ami Bakar Madu nih, biasanya suka request masuk.
3: Bisa apa enggak ya, Mas? Musi, I'm sorry.
0: Sebentar ya.
3: Tapi dibantu.
0: Sebentar. Musi, I'm sorry. Oke. Okay.

0: selamat sore Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya. Mama Anis, selamat sore Mama Anis. Yuhu. Oke. Siap Mama Ardi. Oke. Siap, terima kasih. Dupla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik. 352888 ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Yep.
0: Betul sekali Mama Rengganis 100 buat Mama Rengganis ya. Oke.
1: Mandi segar ya.
0: Habis mandi besar. Mandi besar apa mandi kembang?
1: Segar.
0: Oh, segar. Nyongkrongnya mandi besar ya.
1: Menghayal.
0: Si emangnya apa menghayal apa Mama?
1: Menghayal.
0: Kayak gue.
1: Lagunya dari Om Done, 100.
0: Derita punya siapa sih, Madam? Ya, Roma Irama. Iya, Roma Irama ya.
1: Iya.
0: Oh, iya wis.
1: 100.
0: Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
1: Mas Arfan.
0: Yuk.

0: Madam Pret lah jere Mama Ikma. Iya ya Madam ya. Eh Mama Ikma ya. Pret lah. Pret lah. Prat Pret Prat Pret. Iya wis. Oke. Yuk sama-sama Mama. Baik. Duplak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Reganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik. Di 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paramon FM.
0: Betul sekali. Selamat sore Mama Tia.
1: Sore juga.
0: Alhamdulillah sehat Mama. Mama gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Mama Tia mau nyanyi apa ini?
1: Ingin lagu online mu karo Online mu
0: kanggo sopo?
1: Apa ya? Duet tanpa vokal cewek.
0: Oke, gitu ya. Kanggo wong liyo berarti ya. Oke.
1: Online mu kanggo sopo?
0: Oke, sebentar ya. Tanpa vokal cewek berarti ya, Maya. Ya,
1: Mama Winde
0: wis padhi tenan. Mama Winde ge sing ngene ge ya. Halo Mama Winde. Sehat, Ma?
2: Sehat.
0: Sehat. Sehat. Hampir maring Mama Tia.

0: Okey.
1: Sama-sama Mama Tia. Baik, siap. Terima kasih. You dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik. Oke, di 352888 ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Mas Arfan?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, Kang Pi baik.
2: Kami
1: gua ketemu. Kang Pi, gimana kabar Kang Pi? Alhamdulillah ya. Oke, okay, siap. Ya, Kang Pi, iya. Apa sih Kang?
2: Mengapa kau tak pernah jujur, Mas?
1: Mengapa kau tak pernah jujur? Sebentar.
2: Kamu dicas dulu ya, Mas.
1: Dicas nih, Sid. Lagu pop ya Kang Pi ya. Oh, iya wis. Oke.
2: Okay. Kayak apa ya? Rosmega ya, Mas.
1: Rosmega, siap.

0: di kesempatan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Dangdut Sampor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya.
0: Oke.
1: Madiun Ngawi, Mas.
0: Madiun Ngawi.
1: Apa Ibu yang mau nyanyi, Bu?
0: Oh, Ibu mau nyanyi.
1: Oh.
0: Akhirnya masuk juga Bu Rini. Selamat sore Bu Rini.
2: Sedikit, Bu. Duet
0: Mas Diu. Wardiem
1: Burini.
0: Yu.
1: Nyerato.
0: Simple Bumi kita apa ya? Mama Winda, Nyeratu, Mama Ardi, Mama Rengganis, Mama Tia, Mama Kang Pi, ya. Oh, bisa kayak nemen jebulen.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lo bunyi kok begini, lo bu maning
1: kok. Ya jelas kok begini bunyi tampil.
0: Oh tampil bu, ayo bu.
1: Iya kan ganda di pakaian sindin.
0: Iya iya iya, sing ayo bu, sing ayo temen bu ya.
1: Ya melanjut numpang ibu nih.
0: Oh rau dipatenin di situ. Iya. Yo. Oke.
1: Siap.
0: Yuhu. Iya enggak.
1: Terima kasih Mas. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio yang sudah bergabung sama Arvan ya. Penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini, ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Oh, sore Tara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut.
0: Iya betul sekali. Selamat sore Mama Jelita.
2: Iya, sore.
0: Oke, apa kabar Mama?
2: Baik.
0: Kemana aja Mama Jelita? Gak pernah kedengeran suaranya.
2: Iya, kalau itu susah masuk.
0: Oh, susah masuk. Iya, wis baik.
2: Kemarin juga gak bisa masuk.
0: Iya wis, oke.
2: Cuma dengerin doang.
0: Oh, dengerin doang. Baik, siap. Ini Mama Jelita mau nyanyi apa ini Mama?
2: Aku pengen cerita dong.
0: Cerita yang apa Ma?
2: Kugapai cintamu.
0: Ya. Oke, baik.
2: Ya, alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, Mama Jelita.
2: Terakhiran, ya.
0: Terakhiran benar, Mama.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Ya, oke, siap. Ha. Yuhu.
2: Yang ori ya.
0: Iya, Mama.

0: Yuhu. Duplak ting ting. Baik, terima kasih buat Mama Jelita yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Dan sebagai penelpon terakhir ya. Dan mohon maaf untuk Balenestara Paramon yang belum bisa bergabung sama Arvan karena waktunya sangat terbatas ya. Ini aja Arvan mentokin nih ya. Suka kan yang dimentok-mentokin gitu. Jadi Pak Bagio dong, metu enak kok. Metu apa yang disit ya. Oh, dong metu duitnya ya kayak yang abut. Oke, okay, baik ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, yang sudah bergabung sama Arvan di Setara Paramon FM Tegal, dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arvan pamit. Insya Allah ketemu lagi nanti malam ya. Pokoknya sampai jam selesai aja ya. Arvan takut. Oke, okay. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya Balenestara Paramon. Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cas

Utara, SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

kabar Balnistara Paramon? Selamat malam semuanya. Ada yang mungkin lagi sehat, ada yang kurang sehat gitu ya. Ada yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitasnya, atau mungkin lagi santai gitu ya, bareng sama keluarga, lagi rebahan gitu ya, tiduran gitu ya, sambil ngedengerin Stara Paramon. Ada yang lagi lembur, selamat malam ya. Baik, di kesempatan malam hari ini sampai nanti jam 10 malam, Arvan hadir di Stara Paramon suka-suka ya. Seperti biasa, Balnis Stara Paramon bisa gabung sama Arvan melalui telepon di 352888 dan juga di 6145477. Atau yang mau kesini boleh gak Mas Arvan? Boleh ya. Tadi Mama Winda aja kesini ya, Mama Winda ya. Oke. Ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Ancer-ancernya itu kalau dari timur ya, itu ada apa namanya, pom bensin Muri ke timur, ke barat sedikit ya gitu. Kalau misal dari arah barat, PLN Dambiak ya, ke timur sedikit tuh towernya kelihatan gitu. Oke, dan selamat malam untuk Balnis Stara Paramon yang baru aja ngedengerin Stara Paramon FM Tegal. Selamat malam ya. Dibuka sama lagunya Amarindu, Poma Rong Poma ya. Ora lanang ora wadon kudu bisa luruh duwi dewek ya. Jadi engko ora digambangna geuning wong lanang ya. Aja ngandelna wong lanang kabeh ya, wong wadon kudu bisa luruh duwi dewek. Jadi ini kok dong lanangnya macam-macam ya wis, tinggal baik ngoleh di sing liane. Oke. Baik. Aja gelem kalah ya. Oke. Ya orang muni pensaingan ya, tapi ya ben punya kekuatan ya. Perempuan itu kalau punya duit sendiri gitu ya, bekerja sendiri gitu kan, punya penghasilan sendiri, bisa lebih apa namanya, lebih percaya diri ya. Jadi kalau suaminya itu macam-macam gitu ya, bertindak seenaknya sendiri gitu ya, sebagai perempuan karena memang sudah punya pendapatan sendiri, bisa lah ya menghidupi dirinya sendiri dan juga anak gitu. Maksudnya gitu ya, jadi ini orang diinjek-injek. Oke, wong wadon kudu bisa luruh duit dewek ya. Iya wes, oke. Jadi aja wong lanang tok ya. Oke. Oke, sampai nanti jam 10 malam Arvan hadir di Stara 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Sing jelas bareng sama Arvan Satria Perdana.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya,

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: terkini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning prim koperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, selalu 1.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan Balen Setara Paramon ya. Azan Maghrib sudah dilewati, terus Adzan Isya juga sudah dilewati. Jadi apa namanya, yang udah sholat gitu ya, sudah. Sekarang kita lanjut di Setara Paramon Suka-Suka di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Mas Alpan, jadi
0: siapa itu nama? Yuhu.
1: Malam Mas Alpan.
0: Malam Ami.
1: Cuma Mas Alpan.
0: Oh, Pekalongan.
1: Iya, soalnya Mama Adi mau wis lagu masuk ya.
0: Oh iya, Mama bener. Iya wis, oke. Okay.
1: Ya,
0: oh.
1: Ya sini kau dulu lah, saya punya Mama Adi. Warnanya keren.
0: Iya, warnanya keren.
1: Bunda Santi ya jalan
0: keren. Bunda Santi jalan ke warnanya apa, Bunda Santi?
1: Mama Nani sing abah.
0: Oh,

0: Yuhu.
1: Oke, siap. Yo, jublak dinding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Selamat malam juga.
1: Yuhu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute. Iya, oke.
2: Orangnya ada sih lo.
1: Oh, kayak gitu. Oke.
2: Bunga de, apa ya rane lah, bunga dahlia ya mas.
1: Iya, bunga dahlia.
2: Iya, versinya sing karaoke juga mas.
1: Bunga dahlia, ya. Oke. Bungaku ya. Dahlia. Oke.
2: Mama Frida,
1: Mama Frida belum masuk. Mama Frida.
3: Tapi ini orang kayak yang wadun sih.
1: Apa sih?
3: Tapi ini orang kayak yang wadon sih.
1: Si bisa nih. Si bisa nih bunda. Apa nih? Apa nih bun?

0: Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa. Ami bakar madu bareng sama Umi Lela, selamat malam. Sama-sama Kang Pi. Amin ya rabbal alamin. Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Pi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam Sarah Paramon.
1: Angdute samporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Wong Ganteng.
0: Selamat malam Wong sing paling ganteng se Adiwarna ya. Adiwarna.
1: Selamat berjumpa lagi
0: dengan Wong Ireng sing paling ganteng kedueng ya. Jareng bae nyong. Jareng bae nyong ganteng ireng kedueng kaya kowe. Wis ireng keduwang, berarti ireng nemen kapal bek yo.
1: Ora
0: dumo. Oke wis, Pak bagi penyanyi apa ge pan duet karo nyonyane.
1: Sing nyanyi ibune.
0: Oh iya wis, oke Bu, nyonya.
1: Lingsir wengi. Sing koplo sing gambare kendang kayane.
0: Aduh kaya ngedini nemen lingsir wengi ya. Lingsir wengi sing gambare gendang endi sih? Gendang ya Allah. Lingsir wengi. Ana kene ora apa begyo? oh gambare gendang ya. Jadi keyboard. Jadi keyboard. Lingsir wengi. Koplo. Coba tak boleh tini sih. Oh gian aje. Tapi gambarnya kudu gendang ya. Gambarnya piano.
1: Tulisan apa bu?
0: Tulisannya hijau. Oh iya wes kia ya. Oke.
1: Handset bu.
0: Yo handset bu di dinggo bu. Ya.

0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Arman.
1: Oh.
0: Untuk semuanya saja.
1: Iya.
0: Nanti saya masuk lagi.
1: Boleh. Yuk.
0: Meramaikan para.
1: Iya, siap.
0: Bang suaranya apa-apa.
1: Lagunya medeni nemen sih Pak Bagio.
2: Musiknya kayak ronda ya medeni nemen.
1: Medeni nemen ya. Iya benar. Bunda Santi Purbowo. Yuhu, siap. Amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Cepat cita-citanya berdamai.
1: Amin.
0: Yang mana ngomong cepat mendapatkan jodoh mau tiganya.
1: Iya.
0: Kita mbak umum.
1: Iya.
0: Ya matur suwun.
1: Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wong sing ngejar-ngejar nyongkon bojo bae sik wis pegatan Pak Bagio ya. Gedine bojo ki ya ora gampang ya. Anak kudu persiapan mental, persiapan finansial, persiapan perubahan sosial gitu ya. Terus nyong ora bisa bebas sungkan lah nyong ora kan duwe bojo bae. Ya. Gak nyong ora bisa siaran sampai jam loro ya. Iya wes, oke. Okay. Baik, 6145477. Gak nyong ora bisa kerja esok sampai sore ya. Digoleti bae sih nyong sungkan digoleti. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Dan di Saporete.
1: Iya.
3: Halo.
1: Halo. Iya, siapa kie?
3: Umi. Ya.
1: Umi siapa?
3: Umi saja.
1: Oh, Umi saja. Ya. Umi di mana Umi?
3: Di Brebes.
1: Oh, Umi di Brebes. Brebesnya mana Umi?
3: Brebes saja.
1: Oh, Brebes saja. Iya.
3: pengen nembang tarling bisa enggak?
1: Tarling bisa.
3: Coba orang dueni ya.
1: Orang dueni.
3: Iya.
1: Oh. Orang dueni ya Allah Dewi Kirana.
3: Salam ya.
1: Buat siapa Umi?
3: Mbak Sri Rahayu, Mama Elsa. Mbak Atin.
1: Umi Yati kue Mas Arvan. Oh Mama Elsa, selamat malam.

0: Yuhu, ya. Siap Umi.
1: Ya, terima kasih buat Mama Anis ya.
0: Oke, okay, ya. Baik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Dubla ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Umi Hati yang ada di kawasan Brebes ya. Jarene Mama Rengeniski tanggane Bunda Jaki apa Mama Anis mau? Oh, Bunda Jaki. Halo, selamat malam Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lelenya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Selamat malam Stara. Balane Paramon dang dang dute ta. Sore.
0: Iya, betul betul betul.
2: Sehat,
0: alhamdulillah sehat sehat
2: sehat. Sehat semangat semangat walaupun iya. Berkeringat karena cuacanya panas.
0: Panas banget. Ya, betul betul betul.
2: Betul tidak salah dan benar.
0: Dan benar.
2: Lagune
0: apa oh? Wadarsono, selamat malam Wadarsono.
2: Wow,
0: Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa.
2: Malam-malam selamat datang.
3: Malam
2: Kak. Eh, Mbak Ani gue.
0: Mbak Ani. Iya, Mbak Ani, selamat malam Mbak Ani.
2: Selamat malam malam.
0: Niki judulnya apa ya? Wadarsono ya?
2: Aku Gurung Jaluk.
0: Oh, Gurung Jaluk. Oh ya Allah. Kesambet lalen ya? Iya, iya.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa gue?
3: Malam Mas Darsono.
0: Iya.
2: Raja kehidupan.
0: Rahasia kehidupan. Oh, rahasia kehidupan. Oh, Arif, ya turun di setelah ya.
2: Turun di situ.
0: Selamat malam Kang Darsono, Mama Winda Brebes. Iya, mau kas mampir ke nggawa gorengan akeh nemen.
2: Gorengan pertisangan ya, Mas.
0: Iya.
2: Eh, kata penggorengan ya.
0: Penggorengan.

0: kenapa Wadarsono ya? Baik, di belakangnya Wadarsono silakan dimanfaatkan di 6145477 Kang Akib, selamat malam. Miki nomor 888 Kang Akib ya, Segi 777 ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak borong, ya wes diborong, diborong. Oke.
1: Selain Mas Arfan
0: tahu. Oh iya wes.
1: Apa selain
0: Oh iya wes, ya.
1: Tak sebening hati.
0: Tak sebening hati.
1: Singkoplo.
0: Oke.
1: Bermain musik.
0: Tak sebening hati.
1: Ya on.
0: Tak sebening hati.
1: Tak sebening hati.
0: Tes. Karaoke yuk.
1: Eh?
0: ANC.
1: Ini sembarang wis lah.
0: Oh, sembarang.
1: Koplo ya kena. Oh. Ros Mega Musik ya.
0: Oh, Ros Mega Musik. Sebentar. Ah, apa sih? Suaranya.
1: Miki sapa nembang karo gremeng.
0: Mbu sa Miki Kang Darsono.
1: Oh, Kang Darsono.
0: Heeh. Iya, Mbu ndian kae apa namanya sinyalnya apa ne baterainya biasane ya. Oke, ta sebening hati.
1: Iya.
0: Ya. Ya wis.
1: Buat Kang Rizi ya, Ani Bakar Madu.

0: kebun hadir. Oke, Kuningan, Jeng Robi, Waia, selamat malam. Teh Cita Citangtu, siapa gue?
1: Suaranya enak.
0: Teh Dewi Cendana.
1: Teh Dewi
0: Cendana, kenapa gue? Iya, gue sih nemen tau kerungu yang
1: suara. Teh Dewi Cendana, si Cina sama mana?
0: Teh Cita Citangtu, oh. Teh Agustin.
1: Agustin
0: orang
1: bisa nyanyi.
0: Orang bisa nyanyi.
1: Ini emang siapa?
0: Iya. Yuhu, oke siapa
1: Bobi? Ini tuh murung lebu.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Bu Guru. Ya.
1: Turunnya kok
0: lah. Lah, Lio, ya wes oke.
1: Terima kasih atas kebanyakan kebaikannya. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio ya, sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, nanti yang bakalan dibuka di 352888 ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Aduh ya Allah, nyong gedine guyung-guyung.
1: Dilepas suarane Mas Arban, lepas.
0: Lepas. Aduh lepas.
1: Dengan seporete, anggo daster, anggo kerokan sangan. Telingko Anissa ngone sepedol. Marmana ngone kae tigo sisa.
0: Iya. Diga yang kene kaya kuwe ya, Warti.
2: Anger ping pitu. Harpin itu mesti kok sawise engko mlaku nang berangkat kapan.
0: Iya, ya Allah, iya Mbak Rani, Jeng Rani ya. Jadi mau kene berangkang dongping seulas primin ya. Oke, jangan kemana-mana ya.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Dengan ibu siapa, Bu?
5: Ibu Suparisah.
4: Alamatnya?
5: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
4: Umurnya berapa, Bu?
5: Umurnya 63, Mas.
4: 63 tahun. Aktivitasnya?
5: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
4: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
5: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
4: Gejala apa itu?
5: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
4: Ada perubahan?
5: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
4: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
5: Jaga-jaga, Mas.
4: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
5: Ya, baik-baik banget.
4: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
5: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
4: Terima kasih atas wawancaranya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
6: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek PharmaCare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Bekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut ya Saporete dan Arvan. Malam hari ini kedatangan tamu ya. Tadi sore ada Mama Winda kawasan Kaliulingi Brebes, dan sekarang kita kenalan dulu siapa sih tamunya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Arvan.
2: Yuhu, Pak Bambang. Habis dari mana Pak Bambang?
3: Muter-muter.
2: Muter-muter.

0: sayang.
1: Oke. Aa Rosikin nanti yang buka 88 Mas Arfan, betul. Bunda Siti selamat malam, Bunda Siti. Selamat malam. Mama Lisa selamat malam. Mama Elsa selamat malam. Wartiem malam Wartiem.

0: kita membujuk
1: aku.
0: Mama Neng. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dumbla dinding.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bambang ya, sudah bergabung sama Arvan langsung di studio Stara Paramon FM Tegal ya, bareng sama Mama Nengnya ya. Oke, terima kasih juga nih buat apa namanya martabak telur sama martabak manisnya ya. Oke. Baik, di 352888 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
0: Oke.
2: Angele
0: Saporete.
2: Oke. Sehat ya, Mas Arfan.
0: Sehat Bunda Jaki. Bunda Jaki gimana kabarnya?
2: Lagi kena flu.
0: Oh, yo. Cepat sembuh. Ya wes, oke. Bunda Jaki mau nyanyi apa ini?
2: Mau nyanyi Cinta Berawan.
0: Cinta.
2: Yang player ya, Mas.
0: Cinta Berawan.
2: Iya.
0: Yang
2: player.
0: Layer. Oh, player. Karaoke. Player karaoke ya. Oke, siap.
2: Wartia. Kami bakar madu milela. Madam
0: Regani, selamat malam.
3: Ya astuti kowe kos ngosan. Gantengnya yang mung siji lah, saporete pimek. Deweke ditelepon angele saporete.
0: Iya, macam. Malam Bun, Arosikin, selamat malam Arosikin.

0: Arman.
1: Yuhu, sama-sama Bunda Jaki.
0: Salamnya buat semuanya.
1: Oke. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
0: Halo, selamat malam. Para
1: yuhu. Oke, selamat malam nih Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas aja kayak mau engko disruduk ya. Engko disruduk gening wartiem gue ya.
0: Anu bewe. Apa ya?
1: Iya. Iya.
0: Gara-gara sebotol,
1: wes. Gara-gara sebotol minuman. Oke. Ya,
0: tinggal
1: tenang ya,
0: Kak Jojo.
1: Oh, Ah Jojo. Ah Jojo, orang tumun ya, maring dia Jojo ya.
0: Ambo.
1: Ya, wes.
0: Mocok dano.
1: Iya, mocok yang dia.
0: Mocokan,
1: mocokan
0: kenapa?

0: Oke.
1: Okay. Bisa kayak mau.
0: Oh, ngodong kayak mau kok digeruduk man gening balen Istara Paramon ya. Mudun, mudun, mudun, mudun kayak aku. Mudun yang harus
1: lebutin.
0: Iya, udah tol bae ya. Nyira tuh mudun, mudun ya aku.
1: Iya, makasih Mas Arpan.
0: Oke, sama-sama nyira tuh. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Balanin secara paramon lagi pada monitor ya.
0: Yuhu, oke. Amin, amin, amin, amin, amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dubla ting-ting ya. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, okay. Baik, di belakangnya Nyi Ratu silakan di 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam juga. Setara FM.
0: Iya. Alhamdulillah. Selamat malam Mama Tia. Mama Tia, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Mama Tia mau nyanyi apa ini?
2: Lagunya Ikhlas, Mas.
0: Ikhlas punya siapa, Ma?
2: Edi Jaki.
0: Oh, sebentar, Ma. Ikhlas Edi.
2: Iya, Edi Jaki.
0: Edi Jaki.

0: Yeay, sama-sama Mama Tia.
1: Ya.
0: Baik. Oke.
1: Okay. Yang ada di rumah.
0: Yang ada di rumah. Arvan juga bener lagi di rumah, Ma.
1: Yang di rumah spesial.
0: Ah, ya. Semuanya lagi di rumah ini Mama Tia. Enggak jelas banget Mama Tia. Siapa sih, Ma?
1: Ah?
0: Siapa? Oke, siap Mama Tia, baik.
1: Iya,
0: Oh.
1: Yang Arab dolan, Mas Arab.
0: Dolan mene Mama Tia. Iya. Dolan maring paramon ya. Amin. Yo.
1: Yo,
0: sama-sama Mama Tia, baik. Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Jangan kemana-mana, nanti yang dibuka di 6145477 ya. Ingat 6145477 ya. Sudah Arvan kasih bocoran di 6145477. Jangan kemana-mana, tetap mendengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Dinatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silahkan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete, dan sesi yang terakhir di kesempatan malam hari ini, silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dangdute Saporete.
0: Betul sekali.
1: Selamat malam,
0: Mas Arfa. Selamat malam, Mama Frida. Alhamdulillah Mama sehat. Mama gimana kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah hidup alamin. Oke, okay. Mama Frida mau nyanyi apa ini?
1: Lagunya Nais Larasati ya Mas.
0: Nais Larasati yang?
1: Iya, takdir Mas.
0: Takdir, oke. Okay.
1: Iya.
0: Sebentar Mama Frida.
1: Ya. Mama Renggani selamat malam.
0: Mama Renggani selamat malam.
1: Mama Gila, Mama Elsa selamat malam. Kami Badar Madu Umilela.

0: ngantuk kantuk. Wartiem sewoten wartiem ya. Assalamualaikum Mas Arfan, Papa HM hadir ya. Baik Papa HM, selamat malam. Orang bisa masuk-masuk ya, gue kok ya.
1: Antoro, ngantuk.
2: Turu,
0: Antoro ya Allah. Karpe lama ya, ya wes, oke.
2: Okay.
0: Sama-sama, baik, Mama Frida. Amin, jerobal alamin. Tublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Malam Stara Paramon Danggu Kecap Moren.
0: Yuhu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Ari. Gimana kabarnya Mama Ari? Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke,
3: sehat.
0: Oke, siap. Mama Ari mau nyanyi apa ini?
3: Nyanyian rindu, Mas.
0: Nyanyian rindu punya siapa?
3: Evi
0: Tamala. Oke. Nyanyian rindu. Oke.
3: Tadi habis ke itu, Mas. Mama Wajra.
0: Oh, Arfan gak datang ya. Arfan tadi ada ini, ada kegiatan ya.
3: Bapak.
4: Ethan.
0: Oke, sebentar mah.

0: Makasih.
1: Oke, Mama Ari, sama-sama. Baik, siap.
0: Dan buat Mas Arpan, selalu.
1: Amin.
0: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting-ting.
0: Yes.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ari yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini dan merupakan penelpon terakhir ya. Waktunya udah habis. Nanti setelah Arfan ada Kang Bawor, bakalan kelanjutin setara para mohon karaoke sampai dengan selesai gitu ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan terima kasih buat yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Terima kasih yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Terima kasih buat semuanya dan mohon maaf banget untuk yang belum bisa masuk karena memang waktunya sangat terbatas ya. Ramit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan perkenalkan diri dulu, Pak.
2: Nama saya Maman ya, alamat kampung Samapun, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Paneglang, Banten ya.
1: Ya, silakan Pak untuk berbagi cerita pengalaman setelah Bapak mengkonsumsi Habutop.
2: Saya dulu punya keluhan sering kesemutan ya sama kolesterol. Lalu saya dengar iklan ada Habutop ya, obat herbal di radio. Terus saya beli habis 3 botol ya, alhamdulillah ada kerasa gitu ya, keluhan kesemutan saya sembuh total.
1: Alhamdulillah. Dan sekarang saran apa saja nih buat para pendengar?
2: Saran saya ya untuk para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit seperti saya, silahkan ya diminum Habutopnya, karena saya sudah membuktikan. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Astara Paramondang Duta Saporeci. Bayu di season kedua ya di Paramond Suka-Suka. Ketemu bareng Bobor si Somblak Tour HGR edisi Minggu 24 Mei 2026. Baik, bagaimana kabar balance saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentu saudara pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bobor di 3528886145477. Selanjutnya salam buat teman rekan handetelan sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online 0852 9319 9988. Bagi yang mohon maaf ya yang sudah masuk di season pertama ini tadi, jadi jangan ikut dulu ya, dikasih kesempatan ya paling tidak ya 4 atau 5 orang ya tentunya ya. Ya seperti biasanya ya, saya nggak ngasih waktu, pokoknya kalau sudah ada masuk 4 silahkan season pertama ikut. Ya tadi ada seberga sinar ya, Divarina Indra. Mari coba kita di kesempatan malam ini cekewir langsung 3528 88. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Paramon.
1: Selamat malam Stara Paramon dan Dute Saporete.
0: Teman-teman.
1: Dening. Anggrek, Mas Arwar padat teman.
0: Ya pada wae padet kari rezeki. Emang nyong ra padet. Emang nyong ra padet.
1: Iya, tapi kan mending ngorek tapi sore ka ada raya.
0: Ya ayo ngisi pada melek.
1: Melek. Lakune takkan lagi ya, Mas.
0: Takkan lagi. Aduh lo sebabnya. Orang tak rubah mini ya. Aduh. Ya sambil salam dulu yuk. Oh.
1: Jajaki malah
0: ama kilang berapa jam berapa jumlah
1: sih?
0: Oke. Okay. Ya malam berapa? Tung lagi. Kau lagi sih Roma ya gue.
1: Nur Halima.
0: Iya maksudnya Nur.
1: Iya,
0: mana
1: ya Roma?
0: Yo ada Upo happy.
1: Upo, Upo tak belakangan senangnya Upo. Ngeropi
0: beurung ana
1: suara
0: mumpung ngendi. Ya, lagi merayakan kemenangan Bandung.
1: Terus buat Mama Lani ya urung bisa mlebu. Tang Barco.

0: Ini suara nelang, Kak.
1: Halo.
0: Tahankan lagi. Petekan bae nyanyi-nyanyi di sebelah.
1: Oh, suaranya. Suara kamu sih jenjerengan.
0: Takkan lagi. Nah, sip. Mana suaranya? Buset.

0: apal malah guyu.
1: Mencintai
0: dulu. Dah memang saya kayak kue.
1: Iya kok. Aduh, parah. Ortopedi
0: ya mas, di tembangnya kayak
1: gitu ya,
0: bang. Ya wis lah,
1: salam
0: enggak
1: kabar. Panturung yang wis
0: lebih. Ya wis
1: turulah.
0: Simpan. Harapan mereka kan orang
1: panturung. Turun ya.
0: Yo, okay. Mama Winda ngomong apa?
1: Mama Winda.
0: Mau ke sore? Iya, memang sore tuh mene.
2: Selamat malam, Mama Rengganis.
1: Dalam, sayang. Sehat ya, yang. Turun ya.
0: Yu.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Tingcing. Oh. Ayo, ada Madam Rengganis di Sitanggal. Ya, ada juga. Jadi dikurungin ada dosen Aldi. 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam. Dangdutai
0: Sapo, Reten. Naman.
3: Selamat malam, Kang.
0: Malam juga.
3: Gimana kabarnya, Kang?
0: Alhamdulillah, Pangestu Sawangsonya.
3: Ya, juga sehat ya, Kang.
0: Sehat tuh di belakang.

0: Mas Robi.
1: Anggi, selamat malam. Bikin
0: malam
1: apa
0: sudah,
1: saya?
0: Malam Jeng Robi.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Malam Jeng Robi.
1: Malam juga Dede Anggi. Nanti nyanyi lagi dong.
0: Ya, suruh nyanyi. Mau nyanyi untuk Kang Sarbudi atau Bang Erik untuk semua saja.
1: Iya. Mudah-mudahan terhibur dengan Kang Sarbudi bareng.
0: Wewe.
1: Papa.
0: Lagi lah bombong maning.
1: Kenapa Kang? Kenapa Kang? Lagi Dede Anggi.
0: Iya, cari ngantuk. Besok kan mau tugas upacara sih.
1: Oh iya. Besok kan.
0: Oke. Iya, besok jadi petugas upacara dia. Oh,
1: nanti aja malam minggu aja ya. Aku pengen coba 1001 macam ya Kang.
0: 1001 macam, oke. Okay. Papa HM.
1: Papa HM.
0: Ya, Kang Yanto.
1: Kang Yanto Jalan Poso. Iya. Terus Mas Bambang, Mama Neng, Ami Bakar Madu, Pak Bagio, bareng Ibu juga. Okay. Papa HM tekomai.
0: Papa Maning, Kaji Tukadiyu.
1: Kaji Tukadiyu, nah. Petita, Tunggeri Sendana, Aloki. Terus juga buat Burini, Pak Pramudio, selamat malam. Terus buat Mama Dam Rengganis, Mama Ari.
0: Okay.
1: Mama Ari, Bapak Ari, Ciratu. Bang Erik, Kang Sarmuji yang ada di Damjak Surabaya.
0: Iya benar.
1: Iya, terus juga Yuwatri, Minati, Ibu Suri, Mas Teddy, Mbak Dewi.
0: Mama Winda, selamat malam juga.
1: Mama Winda Kaliwingi, selamat malam.

0: Ada 1001 mata.
1: Iya. Yeah.
0: Menjara sih yang sampai menjalan habis tak
1: ya. Ya iyalah, oke, rugal di cari pancuru.
2: Setan ngapur, hus, setan ngapur.
1: Allah, cari pancuru.
0: Pancuru. Ke mana Edan? Ke mana Edan? Madam dan setan. Aduh, madam rengganis. Jadi pengen turu usap ya. Obus itu tuh obus nih. Ya Allah Bu Suri.
1: Oh Bang Suri. Sehat.
0: Sehat selalu Bu Suri bareng Pak Mas Puri. Mudah-mudahan tetap setia ya Bu Suri. Aku kangen sama Meong ya.
1: Iya. Iya benar.
0: Nanti ketemu kapan-kapan ya Bu Suri ya. Kalau aku nginep di Tegal,
1: ya
0: aku
1: bener.
0: Bu Suri.
1: Iya benar ya, teman-teman celah.
0: Iya. Iya malam-malam. Nanti tanggal 14 soalnya barengan di sini kan ada acara juga. Tadinya pengen berangkat gitu ya. Tanggal 14 di Om Kasmuri.
1: Apanya? Oh iya.
0: P3K.
1: Iya.
0: Oh berarti di Lepeteng ya?
1: Benar.
0: Oh iya, mudah-mudahan Om Kasmuri siap kedatangan Balane Setara Paramount AB ya, yang tergabung dengan P3K ya. Kalau di sini nggak ada acara, mau berangkat Kang itu Kang.
1: Iya,
0: soalnya bulan Juni sih udah ada kosong gitu.
1: Iya. Hai, tutup pintu nih. Hai Anggi.
0: Ya udah Kang, salamnya buat semuanya aja Balane Setara Paramount.
1: Oke, siap.
0: Spesial buat Kang Bawar berenggede Dede Anggi. Dede Anggi istirahat ya.
1: Iya, ini besok petugas upacara itu apa namanya? Pembaca teks, pembaca MC ini sih pembaca pembawa acara.
0: Oh, protokol.
1: Iya, protokol.
0: Iya, protokol.
1: Ya, jadi ya, nurunin dengan nake ya, Bawar.
0: Iya, betul. Protokol ya Dede Anggi ya.
1: Iya, benar.
0: Yang suka gini.
1: Iya.
0: Pengibaran sangsaka merah putih gitu
1: ya. Iya, pengibaran sangsaka merah putih dilakukan oleh ini pokoknya pembawa acaranya
0: iya. Iya, protokol gitu ya.
1: Protokol semua kegiatan kalau enggak ada protokol enggak bisa kan itu mesin penggerak. Iya, mesin penggerak.
0: Iya kayak bapaknya kan jadi MC gitu ya.
1: Ini udah mulai
0: sekarang. Host gitu ya. Ya udah pokoknya mari yang bisa selalu.
1: Amin.
0: Selalu ya. Jadi protokolnya sukses selalu banget ya. Soalnya kalau hari Senin kan upacara ya Kang ya.
1: Ya besok.
0: Ya udah makasih banyak ya Kang ya. Yuk mangga Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Jingjing.
0: Yo.
1: Iya, ada Cik Robi ya. Kalau nggak bombong suruh nyanyi, yo mau tenan. Kalau tadi malam mau ya kayak gitu suaranya mendayu-dayu. Ya biarlah, nggak apa-apa nanti lain waktu ya. Kabarnya itu besok itu mau tugas itu sih ya. Baik, yuk kita dengarkan yang ini dulu. Nanti di sapa di sesi berikutnya.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paragamon Dagdute Saporeti. Bagi di sapa yuk kembali yuk. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paragamon.
1: Waalaikumsalam Kang Dute Saporeti.
0: Neman. Ese kumaha. Ese
1: tadi.
0: Ese itu kalau ese mana kerokok tadi. Yang mahal.
1: Coba.
0: Gimana?
1: Ini spesial nih.
0: Wih, spesial
1: buat Akang.
0: Wih, spesial. Wih.
1: Kayaknya. Tubuh-tubuh jalanan.
0: Wih, tipe. Iya. Yeah. Papa HM gue.
1: Papa HM.

0: Sodikin ya.
1: Ali Sodikin ya, coba ya. Dicari dulu. Wi, debu-debu jalan. Wi, wi, wi, wi, wi.
0: Yo, Cing Robi.
1: Yo. Yo. Kepo ora duwe dhisik po, bengi iki ora duwe.
0: Iya, soalnya ini spesial.
1: Wi, di.
0: Benar-benar spesial.
1: Aduh.
0: Terus Kang Panco.
1: Iya. Elisa Dikin.
0: Ali.
1: Ali, Ali Sadikin.
0: Ali Sodikin.
1: Ali.
0: Aduh. Terus. Kang Ifni, Kang Mukhtar. Oh. Bunda Rini bareng Pak Pramudiono. Mama Ani.
1: Oke.
0: Okay. Oh. Mbak Eka, dua-duanya Mama Ari, Bapak nih, Ari.
1: Yo.
0: Terus apa lagi ya? Bang Erik sama teman-teman barangkali monitor.
1: Iya, kok apa sih ini, debu-debu jalan kok orang muncul? Si.
0: Yang urgent sih gambarnya lagi. Yo. Orang mencet urgent.
1: Yo, si. Jalanan. Yang gambar urgent.
0: Ya, orang lagi mencet urgent.
1: Oh.
0: Ali Sadikin.
1: Bukan itu.
0: Kalau susah ya yang player enggak apa-apa.
1: Lada koplo tadi.
0: Mungkin ya. Tapi kayaknya enggak sih. Kalau nggak ada, kalau Ali Sodikin susah ya yang player.
1: Player. Ini ada wanita nih.
0: Iya, ada wanita.
1: SG Karaoke.
0: Player.
1: Cet. Iklan negeri setiap diganti iklan, sebenarnya ini iklan soalnya.
0: Player.
1: Jadi yang
0: ada tiga pilihan sih.
1: Ini
0: siapa?
1: Ini debu-debu jalanan.
0: Bukan, itu channelnya siapa?
1: SK Karaoke.
0: Aku nggak ngapalin itu. Ya, Vino aja deh yang gampang.
1: Vino?
0: Iya, nada cewek ya. Tapi yang lebih bagus player sih kataku sama.
1: Aku lihatannya CPS. Di sini banyak sekali.
0: Iya, yang Ali Sadikin yang player yang bagus.
1: Karaoke.
0: Terus Latium. Terus siapa ya?
1: Madam Rengganis, Mising Panturu.
0: Udah kan tadi Mama Rengganis, Mama Lani, Kang Par.
1: Nah, itu player nih. Player karaoke. Iklan berapa detiknya?
0: Terus.
1: Ya siap.
0: Ya.
1: Ini adanya wanita.
0: Ya.

0: spesialnya ke penyiar ini.
1: Waduh. Iya, banget buat penyiarnya.
0: Ulu,
1: ulu. Untungnya itu tahun
0: 2007.
1: Kenal.
0: Ya, masih jauh. Saya baru baru anyar-anyaran masuk Tegal. Ya,
1: Mati juga baru pindah.
0: Ini
1: salah
0: buat
1: semuanya saja ya.
0: Iya.
1: Spesialnya
0: benar
1: banget.
0: Iya. Iya sudah naik ke atas ya, tidur ya besok mau iya, petugas wawancara
1: ya. Protokol.
0: Ya kudu menurun lah.
1: Itu ya.
0: Ya kudu menurun lah ya ini anaknya.
1: Ucapannya sehat selalu.
0: Iya nyanyi sudah rada nyanyi sudah rada mending lah kok MC ini kayak gitu. Iya.
1: Ucapannya sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, jumlah dingin.
1: Sure.

0: punya padurang saya, Mama Arji yang ada di Pemalang bunyinya ya. Ya itulah cuma 2007 ya, pertengahan 2007. Sekarang dia sudah meninggal ya. Meninggalnya juga belum lama ya, tahun 2022 kalau nggak salah ya. 2022. Eh 2022 belum 2021. Baik, ya 6145477. Iya biarin lah, itu kan cuma lukisan sejarah saja ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Kang Dutis, berada asalnya berokatu kang.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Badannya Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Eh, bukan malah sebagai wis mutun ya wis ke. Terus apa ke? Begitu nyerato.
0: Ya.
1: Pun maani.
0: Ya.
1: Bunda sakit.
0: Ya.
1: Pamalani monggo barang di tata masuk.
0: Iya, berarti wong papat.
1: Ya, yang papat gue wis.
0: Ya.
1: Wis ora kemari.
0: Iya.
1: Limane wis gue monggo gue wis jebar langkah tak kan.
0: Iya, ya ye walu-walu ye di antara 5 orang.
1: Lima orang wewe kan mandi terus ini wis kan.
0: Yo Mbak Ina Bumi Jawa karo Mas Kardo, selamat malam.
1: Ya, berdana dulu Kang Babor ya.
0: Halo, jadi assalamualaikum.
1: Mau arti ya.
0: Halo.
1: Semua sehat.
0: Halo.
2: Malam.
0: Malam nih.
2: Ratu.
0: Oh, wi ratu, siapa ini?
2: Ratu.
0: Iya, ratu oh, suarane. Iya, suarane soalnya aduh.
1: Iya. Apa nih?
2: Iya. Suara ning 88.
0: Iya, selamat malam Papa HM, Mama Winda, Kalingi.
1: Eh, Kalingi, apa ini?
2: Lagunya apa?
1: Kandas.
2: Kandas boleh.
1: Kandas, kan? Dari Kang main kandas.
0: Oke, siap, tak dulu.
1: Kandas kan? Oke.
0: Oke.
1: Kang Ki, tidur Kang?
0: Iya, ini tadi Rabu mungkin tidur sih besok.
1: Aku sampai jam 4 tengah mati dua Kang.
0: Oke.
1: Baik, kita pada ngumpul di suruh mana apa?
0: Siapa sih ngumpul ini sore?
1: Iya, gua dino ngumpul dino sampai jam apa?
0: Oh mau?
1: Iya, kan undangan kemudian kau nunggu dan
0: apa? Iya, iya.
1: Kamu pakai tuh?
0: Iya.
1: Kamu nyemuruh kayak begitu?
0: Iya. Ya, Mama Adi nggak masuk daftar ya Papa HM jadi.
1: Oh, terus mas kasihan tadi baru anu masuk itu saya.
0: Sudah baru masuk ya.
1: Iya, karena bukan.
0: Walemu monitor ya.
1: Terus ya,
0: ya sehat selalu. Iya.
1: Mbak Sipur ya kawasan anuk ya.
0: Sehat selalu Walemu Mbak Daruja ya. Lu kapan-kapan mono wan pesen keong racun ya.
1: Oh iya, gue mau ke Semarang kan.
0: Oh, ke Semarang.
1: Gue anu dulurin rumah sakit.
0: Oh iya.
1: Bukan mau ren ini. Monitor jenengan nomor kang, sampai Baria, jenengan Bayos,

0: Lanjut tuh, lanjut lah. Oh, wes. Ya kue papa hae manjlok.
1: Ya karo kita apa, Kang?
0: Eh?
1: Yang lanjut maneh.
0: Ya, karo siapa? Lah wes papat sih, papat. Neh.
1: Kesucian ati wes.
0: Kesucian ati ini Ken.
1: Iya, kena.
0: Oke, yuk. Kita kasih ini Ken. Demi kok orang muncul mana ganti niken? Udah ini
1: hilang.
0: Iya kadang-kadang kayak gue lo komputer lo. Padahal orang rubah lo.
1: Ini anjel sih banget drop ah.
0: Iya, oh kadang-kadang mungkin.
1: Artinya. Apa ya ting Robi. Tangupo happy.
0: Ingin muncul kok iki ya lah muncul maning.
1: Yo,
0: sesingan
1: wis.
0: Sesinga ya. Iya. Yeah. Sing jalane ger iken salindri iki apik lho anune lho, maksude musike.
1: Ana kaya
0: campur sarine.
1: Campur sarine. Hari ning kae salon gede.
0: Iya. Yeah. Paketane enteng.

0: Iya. Kalau kita versinya versi Farel sih, Farel Prayuga.
1: Iya.
0: Iya, tapi versi rada goblok ya.
1: Heeh. Ya, lagi belajare orang nganggo karaoke. Kamu mota yang belajar ngikutin dengan suaranya. Jelajahi nih kan, berikan Farel.
0: Farel.
1: Kata-kata nih. Terus Adela.
0: Iya.
1: Kata-kata nih rada jelas sih. Bikin karo Farel, jadi nyomahami Alan. Nela karisma juga terlalu cepet.
0: Iya.
1: Ngikutinnya susah. Kata-katanya.
0: Makanya ini tadi kan bisa Farel.
1: Iya, jadi apa sih nganu kena kata-katanya kayak oh susah nih. Min aku cetak.
0: Yang aku ini juga lagi nutup pintu Miki, pintu ini tutup. Bisa kami ini wis jam 11 sih.
1: Makasih ya Kang Bawo. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, Titi anginnya udah bubuk ya.
0: Iya, udah ya kan besok
1: iya, mau pacaran. Iya, bentar lagi. Itu ya tes mau kenaikan kelas.
0: Iya,
1: ya.
0: Nanti Juni.
1: Iya, jadi belajar terus ya. Ya
0: dia enggak pernah belajar.
1: Oh, berarti genius dong.
0: Dia namanya otodidak kan gitu. Apa yang disampaikan guru aja udah.
1: Iya. Otodidak. Berarti daya ingatnya tuh
0: iya.
1: Tiap guru yang ngomong
0: langsung ketangkep. Iya. Tadi dia nilainya 100 aja minta hadiah. Belinya dimsum itu loh, dimsum itu.
1: Iya,
0: hadiah hobi. Hadiah.
1: Ya, dulu nyuri atuh kayak gitu.
0: Iya, hadiah dimsum.
1: Jadi waktu itu belajar ini berarti Pak Guru yang pernah ngomong ini. Jadi kalau daya ingatnya kuat berarti cerdas.
0: Iya, itu namanya otodidak. Makanya gurunya juga geleng-geleng dia.
1: Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya.
1: Selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin yo.
1: Makasih.
0: Yo.
1: Ya Papa HM, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam jomblak ting-ting. Iya. Om Merganis Miki ngomong apa baru tak buka.
2: Ini petakan ya, ini petakan.
0: Weh. Pagi ada cerita tuh yang ada di desa Bantar Pulang ya, karena sama lang-lang buahnya. Baik, ini sekilas himbauan untuk warga, seluruh warga ya. Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal. Atau insan radio dimanapun Anda berada, bahwa banyak sekali status-status yang bikin katanya ada pocong jadi-jadian. Sebenarnya dari mata batin saya tuh nggak ada hal kayak itu. Itu cuma rekayasa atau hoax dari seseorang yang pinter supaya warga itu resah. Ini cuma itu nanti dibalik itu ada nanti ada tindak kejahatan yang tidak kita inginkan. Mosok pocong kok apa jeneng ngarepe lawang ketok-ketok itu enggak ada. Cara logika tentang dunia perlembutan atau dunia yang tidak kasat mata itu enggak ada. Sekaya itu di liang kecil pun bisa masuk, enggak bisa ketok-ketok pintu itu enggak ada. Namanya setan itu belum ada. Saya dulu itu mempelajari hal lagi itu berhadapan dengan siluman itu enggak ada ketok-ketok pintu enggak ada. Nah, itu cuma rekayasa seseorang yang kepintaran di luar nalar supaya warga itu resah. Nah, nanti kalau sudah warga resah, mendeliin yang kamar kabeh, delalah di balik itu ada tindak kejahatan yang tidak kita inginkan. Seperti penjarahan, seperti perampokan dan lain sebagainya. Jadi untuk warga masyarakat semua saja, enggak ada sebenarnya jalan orang yang tidak kelihatan itu atau lelembut atau setan, siluman, iblis, ketok-ketok pintu itu enggak ada. Kalau dia itu mau masuk lewat pintu, ya, itu di luang kecil aja kunci selalu kecil bisa. Padahal dia itu kayak angin, kayak asap. Di situ itu banyak sekali ini. Iya, banyak sekali ini status-status yang sekarang sudah sampai ke UPM Jalan Irian ya, di panggung ya. Itu cuma sebenarnya modus sebenarnya. Dari mata batin saya enggak ada kayak gitu. Coba kalau di depan ini pasti tak umpat-umpat. Kalau memang ada yang enggak kelihatan itu ketok-ketok pintu di Waramon. Kalau enggak mau lari tak pusar bumi langsung tak kurung langsung ya. nggak ada, itu cuma hoax ya, untuk masyarakat radio, insan radio atau masyarakat Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal dan sekitarnya, dan semua dimanapun Anda berada. Jelas 100% itu cuma hoax, bikinan orang yang pinter di luar nalar kita supaya masyarakat resah. Masyarakat resah, ngudelik ini kamar, langun ini kamar, panjara apapun aman. Di situ itu, karena ketakutan, gak usah takut. Ya kita makhluk manusia, makhluk Allah yang paling sempurna itu manusia. Lalu bagaimanapun gak ada, mosok nak pocong dengar pelawang nengi sore lampu, apa kalan anak, kayak gitu itu ya. Gak ada, gak ada. Barang kayak gitu itu kalau ada lampu kita terpenerangan yang terang, gak ada yang muncul di situ, gak ada. Kecuali kalau di kegelapan, itu juga makhluk Allah juga sebenarnya. Ya gak ada penerangan sama sekali ya. Untuk ini himbauan ya untuk masyarakat ya dimanapun Anda berada, atau Balani Setara Pramon, atau pendengar Setara Pramon dimanapun Anda berada, gak usah resah itu ya. Tapi juga ada efek positifnya, ada efek positifnya bagaimana, jadi masyarakat ada yang jadi pos kamling. Nah di situ itu tadi ini pos kamling sepi, langka, penghuninya saiki anak. Nah di situ itu efek ending positifnya di situ itu. Iya itu sebenarnya jujur saja 100% hoax. Saya itu mempelajari hal-hal kayak gitu dari bujang kecil ya. Umur 16 tahun sudah mengenal di dunia bawah tanah ya. Enggak ada kayak gitu ketok-ketok pintu mau melebu, kecuali manusia yang jadi-jadian. Nanti orang kan takut, akhirnya menjarah. Ya sekarang kan kalau seandainya kejahatan motor kunci T, paling-paling kan berapa detik udah jadi kan gitu. Pinter-pinter uang bagaimana cara kita itu mendapat rezeki walaupun itu mau halal mau haram ya. Di situ itu ya nggak tak guyutok nih status saya gitu, uang bis pada tua kan gugu men kayak kue gitu. Zaman milenial ya. Milenial semakin canggih, semakin pinter cara bagaimana saya itu harus mendapatkan uang dan di situ. Ya untuk Balani Setara Pramon ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bawa sok atau kepintar atau gimana ya. Kalau di dunia bawah tanah atau bawah lembut itu nggak ada muncul di bawah apa jenis penerangan listrik itu nggak ada sama sekali. Kalau di situ itu ya kan di depan pintu kan biasanya ada pek listrik ya, ketok-ketok pintu itu manusia bukan pocong ya. Di balik itu nanti kayak ada yang di belakang layar mau bertindak yang jahat atau bertindak yang tidak kita inginkan. Disitulah ya. Coba anak kayak gue nih nekat. Tak lepone nang pusar bumi nih inyong. Wes lah tak tangkeng setahun-tahunan ya. Situ itu ya. Lagi ini cuma sekilas saja ya untuk Balani Setara Pramon. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini coba di status itu banyak sekali itu yang ini itu kayak uang ki resah. Resah nemen ya, resah kayak gitu tuh ya. Itu cuma sebenarnya itu di balik itu ada di belakang layar yang seharusnya kita harus waspadai. Tapi dengan adanya kayak gitu juga ada efek positifnya yaitu tadi pos kamling yang tadinya sepi di desa-desa, di RT-RT, di RW-RW sekarang jadi ada penghuninya, rakitan wong 4, wong 5, wong 6 karena hoax itu. Ya lo yang kita waspadai itu ya memang kejahatan manusia bukan kejahatan setan. Alah toflek kali status semua tak guyutok ya. Ya gitulah ya sekilas ya, ini memang himbauan penting juga ya. Ya kita ambil positif thinkingnya saja, jangan mengikuti arus yang membuat resah warga. Kita positif thinkingnya, ya itu supaya membangun apa nih pos kamlingnya supaya ada penghuninya lagi, ada yang pos roda malam-malam. Nah di situ itu positif thinkingnya saja ya. Kalau toh memang ada ya lah, enggak lah itu suatu cerita hoax saja. Iya, nggak ada setan di belakang, di bawah sinar listrik yang terang nggak ada. Kalau redup kayak yang merah-merah itu ya masih bisa mampu dia menembus. Tapi kalau listrik yang berkekuatan 15 watt atau 19 watt atau yang terang wes, yang putih, nggak ada yang mampu menembus.
3: Wis itu udah hukum alam ya. Hukum alam apa maning mau isuk-isuk nyong wis dibalangi kowe kecubung wulung wis saka apa jenenge bur sarang blung walet. Ya semakin kuat lah. Ya sarang blung walet sing kaya loro ya, sing kaya loro tapi waktu itu pernah dikasih badan besi anti cukur, saya enggak mau karena saya enggak perlu waktu itu waktu Selawi. Kalau sarang sekarang sendiri ya, ya saya terima aja ya. Jadi yang akan ngasihkan ikhlas ya. Kalau ikhlas gak masalah ya, gak mempengaruhi jiwa saya atau raga saya. Jadi cubung wulung tadi pagi itu ya. Baik ya, untuk balik setelah paraman kita dengarkan yang ini dulu. Nanti di sapa di season berikutnya.
4: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Teh Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Desa Purede. Begitulah himbuannya, yang penting ya, ambil positive thinkingnya saja ya. Positive thinkingnya akhirnya Bos Ronda, sekarang ada yang jaga di situ, itulah demi keamanan bersama. Pagi 3528880. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Naman. Somplak ke sepore.
0: Kudu.
1: Durung diinumi ne sepore.
0: Gue sini diinungi bintang, cap bintang barusan.
1: Sehat ya, Kak.
0: Sehat bergas, waras terginas, iso tuku beras.
1: Angger moni malam seneng di barangnya ke
0: sore. Yo akas, podo wae. Soalnya ngisupan tempur apotek maning.
1: Ningen di.
0: Yo, ring darah cemprek-prekan gini wae, Slavi.
1: Alhamdulillah. Sing perak ya bisa dijangkau.
0: Iya, sing ado wis wingi wae nang beli kan wis wingi. Iya.
1: Tugas negara.
0: Go brebes, go. Pokoknya dalam minggu iki tempur terus selain hari Rabu.
1: Minggu iki ya.
0: Seminggu go Senin, Selasa, terus Kamis, Jumat wae tempur terus wae.
1: Perasaan brebes ta wingi anyar ya.
0: Yo kon akeh brebes. Brebes ya ada 25 lebih 30-an.
1: Ya maksudnya brebes ya. Wingi tetep ketanggungan ya.
0: Ya kan ketanggungan Banjar Harjo. Iya kersana. Nek iki engko anune bangsane darah Wanasari Kidul bangsa ngene kuwi Rengganis wis tanggal.
1: Iya berarti wilayah Brebes.
0: Iya.
1: Ana imbuhan apa sih?
0: Imbuhan kowe pocong jadi-jadian.
1: Lah,
0: warga meresah mah, warga meresah.
1: Pocong ta. Ning jangankan ning kuwe ya. Ning lampune terang. Nang besi be bisa tembus.
0: Ayo, nah kalau memang hal kayak gitu, di liang sekecil apapun bisa masuk.
1: Kudunya tadi lapor nang ngermone nang terbukti tembak bae kelaparan.
0: Jadi-jadi ya. Wong mung. Sakin. Sak pinter-pintere wong. Iya, engko kan wong kan resah padahal ning jero kamar wedi akhire engko nyolong.
1: Kejadiane ning ngendi sih?
0: Kowe iki wis teko SuPM jare kabar-kabar ning nggon status kaya kowe.
1: Oh.
0: SuPM iki berarti jalan ya kowe sing paning pantai kodok kowe SuPM.
1: Oh iya.
0: Itu mung rekayasa saja di enggak ada.
1: Angger moni melakune ngangkang kowe berarti bener pocong. Jadi kayak memang api ke ana ya.
0: Iya.
1: Maksudnya sebagai pos ronda.
0: Iya, tadi ini kan kita ambil positive thinkingnya. Iya. Makanya itu tadi pos ronda akhirnya ada yang jaga. Karena apa? Demi keamanan sekarang kan kejahatan kan semak segala macam cara kan kayak gitu.
1: Ya, kemarin aja di sini ceritanya tanggane aku belanja ning Indomaret. Waduh, negawane sekupi. Bareng masih ning jero. Motore pengakuannya tukaran karo Vario. Iya, akhirnya sekupi sing digawa.
0: Ya, diungkono.
1: Kecanda kong. Urusannya jadinya kalau polisi.
0: Iya, pasal.
1: Alasannya kue asalah gawa motor. Token Vario karo body sekupi.
0: Beda. Ya apa mak lali pas ngapas starter rewe engko dalam jarak 10 meter beliau gini kan mesti lihat.
1: Ya,
0: di samping itu kan speedometernya beda.
1: Iya, tapi kan sekupine di kunci setang kan.
0: Kunci setang bisa ya berarti wi kunci T.
1: Iya.
0: Kan kunci T sekarang kan bukan menit, detik, Bo.
1: Iya, cepet ya.
0: Nah, cepet detik hitungannya.
1: Ya, berarti kan wonge ora pura-pura masuk deh. Ya kowe cuman yang sing kecanda wong kae kan wong. Wong apa ya rane citimbang. Iya. Terus ketahuan karo polisi ta ngomongnya nyong tuku mobil beb mampu kak. Mobil apaan wong Vario karo sekupi ditukar.
0: Ya we Vario ne Vario bodong we.
1: Iya Vario tahun tua maning ya.
0: Iya.
1: Kan ari bodine sekupi ta kan bandar-bandar gede ya.
0: Iya terus sepeda ya beda lah.
1: Iya rimoni Vario tekan ramping ngobodi iya mungkin kayak kepada warga kayak sih ngongsing cita-citanya kayak gue udah setan. Agar mau ini sih ketok-ketok lapor nang bae surat tembak lah.
0: Iya. Icang-cang.
1: Sebabnya apa, Kang? Angger moni dilumpuhkan kena tembakan. Bokane kawasan senjata tajam. Hmm.
0: Ora, masa setan doyan nyolong.
1: Ya iya. Kita seribu akal.
0: Lah ya mangane ya pinter-pintere manusia cari ngemian ngomong, cari rezeki bukan halal bukan haram segala cara dilakukan ya,
1: kan itu. Kita wong hargane bis zaman edan ya. Akhirnya ya usaha disimperak.
0: Kayak ku.
1: Sing-singian kayak kue. Daripada nyolong tuh mending amen noh.
0: Ya bener.
1: Ya iya.
0: Saoleh-oleh ya.
1: Saoleh-oleh. Rusa urusan sing kayak kue. Nyong bepan pan apa nyulik argi be angel kunci tang terus kunci rapat
0: rapat nemen lahir batin dikunci secara siluman kunci secara lahir ora sejuta orang juta ora
1: ya mungkin kan nyong bepan nyulik argi be angel
0: angel
1: wong nganggo kunci apa bae ora
0: mampan ora mempan kunci T mani ora bisa
1: kunci Pajero karo kunci Mio bisa nesing wali kunci Mio padahal Mio ta tua
0: wah 2012
1: iya umur wis wis kuat
0: banget ngenteni. Wis meyek kok jek asline wis meyek iki cara wong ngene. Tapi alhamdulillah ya penakluk area.
1: Lagi Rusia apa panas ning jero. Ya bati-bati anyari. Kayak
0: oh. Ki panjang apa ceritane? Pan duet apa pan
1: nyong pan tembang dewekan.
0: Dewekan wae diset.
1: Soale balikin lebak wangi.
0: Oh lebak wangi maning.
1: Iya.
0: Wae ojo lali opo Kaji Toro disalami yo.
1: Iya Kaji Toro nganter nang saweran bengi
0: kan. Widih.
1: Disawer disawer kuwe disawer apa ya? Signatur seslop.
0: Yo pentol ya.
1: Alhamdulillah bocah nganter nang men. Gara-gara nyong bengi nembang. Kae. Ingat mantan. Jadi monine popo kayak wong kon gue mantan bae.
0: Iya.
1: Ingat mantan.
0: Kaya penyari bae ngono.
1: Iya. Iya. Jadi monine bawor anger mainnya tetap sawer nyong. Rokoknya apa tuh sawer
0: nyong? Rokoknya apa po kayak gue?
1: Iya.
0: Dari kan ngomongnya pimpin rokoknya apa kayak gue?
1: Ya kata. Nyong orang ngerti saya kita berkelas nyong ngomong. Iya orang kaya bengien.
0: Bengien.
1: Bengien kak rokoknya amburadul. Saya kita berkelas.
0: Akhirnya kasih tolong ngomong apa kiri?
1: Minum sampai cap bintang.
0: Bintang, iya. Bintang bener. Aku orang demi Allah demi Rasulullah ini bintang kak buka bintang. Soalnya aku nahan anginnya cocok sih.
1: Iya mungkin ya. Jadi rokoknya apa ya bawor? Embo.
0: Rokoknya sih bentuk labine.
1: Bentuk labine. Kita. Jadi moninya gening royal.
0: Royal.
1: Wish bujang maning tambah royal. Iya.
0: Ya rara royal.
1: Pengennya beli mana sih nyoba?
0: Ora iki cocok karo bintang kuwi po anu penyareta banyak inget mantan tapi langsung ketemu po
1: iki ben nembange debu-debu jalanan
0: ketemu pimen wong nyong ra sengaja ketemu
1: iya ora sengaja ketemu
0: nemu iya.
2: Dewi Kunti hadir po salame apa
0: wah Dewi Kunti
1: iya sedulur setengah tua setengah yo Dewi
0: karokang
1: Teddy sehat selalu ya sekeluarga anggar moni anak ketuk-ketuk pintu ditembak bayu
0: tembak bayu lah warga yo randu ditembak lah
1: ya berikan paniatik
0: ya kek
2: nyanyi
0: iya no nyanyi jadi
1: nyong pan nembange
0: apa gue
1: anggar moni tetep demen karo kalah kalah kue apa ya tak dipanasi bawor sih, durasinya suwe endi.
0: Iya mbak. Demen.
1: Suwe kalah materi apa suwe kalah?
0: Tetap demen, apa ujini? Tetap demen itu petang puluh detik.
1: Angger kalah materi.
0: Kalah materi 5 koma.
1: Berarti aduan kue.
0: Ya, panjang tetap demen.
1: Tetap demen bayar.
0: Ya, pitu 40 detik ya, pitung menit, pitung 40 detik ya.
1: Iya.
0: Kalah materi 5, telung puluh sekian detik.
1: Ya, tetap demen bayar.
0: Ya, tetap demen. Iya.
1: Iya. Soalnya anak wong sing demen sing mikir nembang debu-debu jalan.
0: Spesial, spesial teman waduh. Ampun iya. Buat akan.
2: Kalau pengin lebih panjang lagi puter sendiri pun. Dibalik lagi, dibolak dibalik.
1: Hari turu baik.
0: Hari turu baik.
1: Debu-debu jalan, anak apa?
0: Debu-debu
1: pikirin.
0: Iya.
1: Anak pasal lagi kalau.

0: Ya, kayak mung semenit.
1: Alhamdulillah, kayak mung setengah menit. Gara-gara ne nyong kue nembange. Alhamdulillah saya kira ada medan adem.
0: Adem ora nah. Medan adem jare Bu Dar ini.
1: Iya. daripada wong kae duwe. Jadi ne kan nyong konslet pikirane
0: opo. Dikira konslet ye.
1: Iya. Bukan demiki HM ari ngisi pulsa sing kiloan diikat. sing kencang. Endolam roro.
0: Aduh.
1: Tuku pulsa ora diikat ya.
0: Ya bar udan yo adem jare bener ini.
1: Nang kene pa meskipun udan ari bawer nembang duwe
0: tetep bae panas. Yo tetep bae panas we.
1: Wong nyong bae waktu dina Selasa kuwi Selasa wingi.
0: Ya.
1: Ceritanya nginum es empeng limang gelas
0: gitu. Weh, tetep bae panas.
1: Tetep bae panas, bahkan nyong kalah saya gila ada model. Ada modelan meriang. Iya. Akhirnya kayak aku tetep bae antak.
0: Aduh.
1: Meskipun nyong
0: mati dan
1: kemarungiannya tetep bae rasanya.
0: Antak.
1: Iya.
0: Iya, ora enak neng kayak neng setara Paramon.
1: Iya. Mungkin kan mikir lagi diniin. Disawer rokok kayak ki, kok sampai nembang maning ya? Bunyong ceritane pan mudening para monitor pan monitor maning sih bisa nek. Gara-gara nek Mardine mana sih bae? Ya wis Mario.
0: Mario.
2: Bukan judulnya bukan tetap demen, tapi Mardi dan Ardi.
1: Pan beli.
0: Gue pikirin
1: baik menjauh darimu daripada
0: perang sama
1: kamu.
0: Iya.
1: Jadi mau nih sampein Mario po wis dinain rokok karo nyong
0: ngatur
1: tetep bae Pak Haji Toro nyong dinain rokok karo sampein rongas lobe tetep bae anta.
0: Iya.
1: Termoni Mardi sing tembang.
0: Iya.
1: Ya wis salame nggo kafe bae ya.
0: Oke,
1: Mbak Dewi Kunti manjing ngono mbak. Salam spesial yang gue Mardi Tur Anggi dan Argi. Mudah-mudahan dari Anggi ini jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu maju ke depannya.
0: Iya, insya Allah.
1: Jadi mudah-mudahan selalu berjuara terus, berbakti kepada
0: kalau atine adem ya, insya Allah
1: berguna.
0: Ini juga nanti Rebu itu di Idul Adha ini nembung mau ke mbaknya ke Kali Sapu ya wis ana.
1: Mau ke Kali Sapu.
0: Iya, ini hari Rebu.
1: Dede Anggine.
0: Iya, dia bilang mau ke Kali Sapu boleh enggak?
1: Ya boleh.
0: Boleh.
1: Apa intinya tak sing pentingnya pelajarannya orang keganggu.
0: Iya.
1: Terus lombane mudah-mudahan selalu oli.
0: Iya, kayak gitu. Ya.
1: Mardine karo Argine sakinah mawaddah warohmah.
0: Amin.
1: Iya. Yeah. Meskipun mana si karonyong ya ana pasale.
0: Yap. Ana doa yang terbaik.
1: Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cincing.
1: Ya.
0: Upo happy ya di Kota Salem yang itu damai, dingin diterbangin kumbang. Ada Pak Haji Toro di sana juga ya. Sehat selalu tentunya.

0: Lagi langsung di Sabalwa. Assalamualaikum, selamat malam secara Pak Ramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Dangdu Desa Puritenemen.
0: Nama-nama-naman
1: Icikiwir. Selamat malam juga Mas Bawor.
0: Oke.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Iya, aku pengen karaoke. Coba Malaysianan aja ya Mas ya.
0: Apa gue?
1: Karaoke Putri.
0: Putri
1: Iklim.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Salamnya buat yang barusan turun. Upo, Happy, terus Papa HM, Mama Ardi, Nilatu.
0: Yo, siap. Sing gambar Orchen apa sing gambar kota?
1: Yang itu Mas, apa ya? Kalau ada yang channelnya Planet Karaoke.
0: Planet C. Oke, sese.
1: Om Kasnuri, Mbak Wiwin.
0: Yo, sese.
1: Mas Edi Gami Kunti. Kang Hendro Ismeli.
0: Yo.
1: Terus. Cesa Rajun,
0: okay,
1: Mbak Doni.
0: Oke, siap. Oh, planet berarti yang gambar kota planet itu.
1: Oke.
0: Nah, dulu.
1: Terus buat Mama Neng, Mas Bambang.
0: Ini ya awalnya?
1: Iya, betul.
0: Ya, gambar kota berarti.

0: gitu loh.
1: Iya.
0: Bapak HM selamat malam juga.
1: Bapak HM.
0: Spesial buat panjenengan bersama Bapak Angginya. Semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Dalam lindungan Allah.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dublajing jing.
0: Jos.

Baik, terima kasih ya Kang Ibni Abdillah yang ada di lereng Dieng Wonosobo di sana ya. Kawasan yang begitu dingin ya. Iya. Iya. Baik ya untuk Balestara Paramon ya di kesempatan malam hari ini ya. Rindu yang terlarang saya coba ya. Rindu yang terlarang sih kayak apa, Mor. Iya.

Yang penting sehat, panjang umur, sehat dan batin dalam lindungan Allah. Yang terbaik saja. Iya. Masih thanking. Asik. Iso turun.

sudah lama saya enggak melantunkan lagunya Bruri Peso 5 atau Biru Marantika. Suratan hadir. Saya juga mau sambil ngeset ya. Dalam keadaan 15 atau 20 menit saya mampu enggak selesai kesetnya.

0: Han maring di papau.
1: Ya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bos apa, Pak? Paham. Ini rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat dohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak yang wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Bek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitama denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Mari kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Sabreti. Bagi yang tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bawor juga harus menyimpan tenaga, besok saya juga tugas negara kembali ya, apotek dan apotek ya. Jadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik untuk Balni Setara Paramount ya, sekali lagi ya, jangan hiraukan berita-berita hoax tentang hal itu tadi ya. Nah, itu cuma untuk akal-akalan bulu saja ya. Banyak orang itu bisa takut ya, akhirnya dia itu bebas menjarah barang. Itu di balik layar itu pasti tetap ada sesuatu kejahatan. Kalau setahu saya itu namanya pocong itu tidak jalan, tapi lompat itu jalannya ya. Lompat-lompat. Kalau itu jalan, berarti manusia. Pocong itu ada dua versi, yang berdiri sama yang tidur. Kalau yang bau menyengat bacin banget itu yang tidur. Kalau yang berdiri itu, kalau jalan itu

itu jadi ada penghuninya ada yang ronda. Baik ya, untuk pelan setar para mon. Ya, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor di dapur, diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang pastinya ya keran air juga diperiksa. Yang punya kegiatan malam atau aktivitas malam tetap semangat yang pasti. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang tuh jam 4 sore saja. Bahwa juga ada tugas negara ya, ini akhir bulan ya, apotek ke apotek itu tetap harus dilaksanakan. Baik ya Pak, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon. Dan itu seperti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Projo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

0: Hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Apaan sih sing salah?
1: Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apaan sih salah?
2: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang dengan tulisan nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener, Narjenal.
1: Eh,

0: apik we dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

0: alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mungkin aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bae yo ya.
0: Oh, Habutop, pantesan jenengan esik kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya ya esik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esik nom Pak Manten.
1: Lu anak mbarepe nyong.
0: Kesi warmi Pak Manten.

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan pocokan. Anda

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge aburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tek lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Vitama. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Tarjuki.
2: Bapak Tarjuki alamatnya?
3: Dampiak, wilayah Ketiwon.
2: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
3: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
2: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
3: Udah lama.
2: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
3: Umurnya 64.
2: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
3: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
2: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
3: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
3: 2 kapsul.
2: Terus untuk pimatanya gimana?
3: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
2: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
3: Iya.
2: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
3: Sudah membaik, udah jelas.
2: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
3: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
2: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
3: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0: Stasiun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Oh, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah apa, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimana aja berada, yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Ya,
2: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

Budi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: aja. Katakut bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opar di.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kaya Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya jos Rahasianya apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, menyang toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda

Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Mana Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidah

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: Batik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek PharmaCare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
2: oleh karena itu Nabi ajarkan kita tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubillah, beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari

0: api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara, sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka. Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka jahanam atau naru jahanam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka jahanam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswa lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka jahanam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka jahanam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka jahanam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka jahanamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka jahanam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, eh setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain. Dan ini jelek. Timbul rasa menganggap enteng orang lain. Itu kan ujub. Gak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini gak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak ya. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkat sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Ya Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal disambitnya cahaya tadi. "Izhab ya la'in." "Pergi laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, wangsit. Dia berhenti sembahyang madep pulun, madep mudik kemarin. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot, pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikin. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumak ninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasi, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisikin lewat jalan lain lagi.
1: Suruhnya yang pendek-pendek aja dah.
0: Atau
1: habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir.
0: Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita.
1: Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran.
0: Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?"
1: "Oh, kulit kambing, gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, 'As-salatu khairum minan naum.' Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar si dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk."
0: Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, "Nah kalau tepung buat apa itu?"
1: "Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung makanya. Biar dia sepet."
0: Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya tuh ngantuk aja ngantuk.
1: "Oh begitu ya.
0: Nah kalau duri paku itu buat apa?" "Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kerasat, kereset. Hadir di majelis taklim, kerasat, kereset. Bawaannya mau udahan melulu." itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun,
1: ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita.
0: Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia
1: dan merupakan perangkap setan sekaligus.
0: Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang gak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat.
1: Ya Allah,
0: keliru besar. Karena gak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih super mie 3 bungkus iman helah. Ada yang ngasih beras pindah agama, ada yang bawain pakaian bekas tukar akidah pindah iman, innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia, sepanjang-panjang umur orang sekarang kan
1: 100 tahun udah jalan umur orang sekarang, 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan, Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun.
0: Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mesti ya. Taulah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia,
1: cuma sebatas umur kita.
0: Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran.
1: Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi.
0: Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam.
0: Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya?
1: Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawunnal jahim.
0: Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur.
1: Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahil, penyakit takatsur.
0: Dan itu penyakit zaman sekarang, berlomba-lomba dengan kemegahan materi, berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Nah yuk. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takabur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awaknya mau bersyukur? Yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya. Tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitor ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitbah dan perjalanan rasul. Tolong bangun masjid, iya. Berat, jangan. Jangan aja kapok. Majelis taklim, pahit. Ngaji, berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. siapa penghuni neraka Hawiyah ini?
1: Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
0: Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini, apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka?
1: Fadzalika allazi yad'u al-yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga, karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga.
0: Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin, mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahud, allazina hum yuraun, mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepasih-pasihnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihi sama wadduha. Tapi kalau sholat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kausar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan sholat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka Wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka Sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam. Dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka Lago namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imal masakin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Futamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1-7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asli, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam. Mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita. Amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita. Amin. Dari neraka dan dari azab neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget, baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini.

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01,

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: juga paramon goyang dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 25 Mei 2026. Yo monggo, silakan buat balonnya Setara Paramon ya, yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852931 99588. Ya mas.

Arab yang lagi ngetop. Ya terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna, ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Wong men ka metune sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kayak kiye.
1: Kasri, gremeng bae sih.
0: Bulah nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, adon nyorok rungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Jadi main jepek. Kayak dinung bae Sri, habu top. Dongwong lagi datang bulan kayak cenggerumong baik ditlateni nginung jamu satu rungnya pas awise kayak urusan repot-repot nginungnya habu top kayak cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa mana ngowong datang bulan jadi ngo peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak nginung kok dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Gua kata sih dinein
1: ini karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damkiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporet ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon ya. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman sehat. Waduh, Umi protol ana sing barengi ge ya. Wala jalan Jento Black ya. Iya, yuk disapa di 352888. Halo pagi Balane Setara. Halo pagi Balane Setara.
1: Pagi Balane Setara. Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang
1: Dangdute Saporet.
0: Yo.
1: Lagunya Mbak Ria.
0: Lagunya apa, Bah?
1: Lagunya
0: apa
1: ya? Lagunya secangkir kopi Mbak.
0: Secangkir kopi ya.
1: Salam-salam ya Mbak.
0: Monggo.
1: Salam perdananya buat Mbak Ria. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terus
1: berkah selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Umi Lela ya tadi.
0: Iya, wawah ya Ami Umi.
1: Ami pakar madu. Semoga sehat.
0: Mama Lani.
1: Mama Lani. Bareng karo Dede Gene.
0: Iya.
1: Terus Mas Parjo.
0: Oh bareng api Mas de bareng. Lam bareng Mbak Gani Mbak Lambulah Pimen. Ya Mbak Leha Beduk pagi Mbak Leha Beduk.
1: Mbak
0: iya. Iya, ari ngerti kayak kemutan rayahan ya.
1: Heeh. Ini berarti oli protolan.
0: Oli ya. Protolan ya.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Budekmu. Pagi Budek.
1: Budekmu imut.
0: Ya.
1: Terus buat Yumarti, Kak
0: Tarno. Iya. Iya, Wak Ato. Iya, Wak Ato sama Mak I. Selamat Wak pagi, Wak Ato. Iya, kue nang kedu banteng. Ya.
1: Terus Bang Mandur Leman. Karo Bu Nelson Mandir.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Apa Rane?
0: Feby Belpas.
1: Feby Belpas. Terus Walemu. Fakultas.
0: Yuk. Kang Miss Bagito Mama Hilman.
1: Kang Miss Bagito Mama Hilman.
0: Iya.
1: Iya.
0: Cari Kang Miss Bagito. Kie, siapa sih dongeng kain ngeloyo nemen orang di main kayak ketara.
1: Wah,
0: tadi gitu
1: dia.
0: Iya, Kang Sodik. Main orang main ya tetep loyo ta Abah Sarul Mah ya. Iya.
1: Terus.
0: Apa
1: ya?
0: Siapa?
1: Pak Padi Gondrong.
0: Budi Habibah. Ya Wa'ia, selamat pagi Wa'ia.
1: Wa'ia.
0: Iya,
1: heeh.
0: Cari Budi Mut, semangat, Ba. Aja lembek nemen ke, Ba.
1: Semangat
0: ya. Piol, pagi Piol.

0: Pa Maning.
1: Halo, siapa?
0: Siapa?
1: Amro. Kang Doli.
0: Iya.
1: Saya
0: lobo. Ya. Mama Lani mlebune bareng karo Dede Gani Miki Nen Ami ya. Ya. Kang Mukson Mbak Rohyati.
1: Terus Mbak Ida
0: Iya. Terus
1: Mbak Ida bareng Lima.
0: Lima Sri Kandi.
1: Mbak Ikma. Mbak Nia.
0: Iya.
1: Terus buat grup Relap juga Kang Ida Sos, Kang Bidi, Kang Bidi, Kang Parto.
0: Yo.
1: Terus buat
0: terus siapa ya? Maning?
1: Buat apa nih Karisma? Terus Kang Ibni. Kang Haji Santoso.
0: Iya.
1: Terus Wong Barat. Buat bala nih para mun semuanya saja.
0: Yo. Nji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincing. Cus, terima kasih Abah Sahrul sama Mama Nisa di beduk ya. Halo, pagi Balanes Tara Paramon.
2: Halo. Pagi,
0: selamat pagi. Dangdute.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute.
2: Tara Paramon FM. Dangdute Saporete.
0: Sapor. Dedek bisa enggak dedekannya ayo dangdute sapor. Bisa enggak ayo? Oh, maning ojo. Ayo malingan sapor.
2: Kayak kereta api.
0: Panjang. Iya dong.
2: Mencari barunya nggak
0: ada. Oh iya, mencarinya di mana? Mencarinya di mana? Di toplesnya nggak ada lah. Nyarinya di toplesnya nggak ada. Nyarinya di mangkoknya nggak ada ya. Adanya soto kemarin ya. Oh di kondangan. Oh nggak ketemu ya. Iya nggak ketemu ya. Iya belum mau. Didikani. Didikani lagi sarapan. Oh lawe tempe. Oh tempe sama bawang goreng. Enak ya. Ya. Om Kasnuri pagi didikani ganteng.
2: Om Kasnuri. Aki.
0: Yo, Budi emut didegani. Budi emut dedek. Budi mau main sama Mbak. Dedek, Budi emut mau main sama Mbak Ria sama Mbak Yos ya didegani enggak jawab.
2: Gini sibuk
0: ya.
2: Bantuin ibu. Ada acara.
0: Hall on jin.
2: Bikin kue.
0: Oh, masa bikin sendiri bisa?
2: Ibu.
0: Ah, masa.
2: Bantuin bungkusin.
0: Oh, bantuin. Oh, kirain bantuin Ma'am ya. Mama Nadia pagi Dede Gani. Iya, Dede Gani ganteng.
2: Mama Nadia. Trio pesek.
0: Gani.
2: Mama Nunung
0: kali nyamet. Iya. Gani sih pesek enggak?
2: Enggak
0: pesek.
2: Ya kayak ibu.
0: Coba pegang hidungnya pesek enggak?
2: Enggak.
0: Ya. Kayak
2: semuanya
0: Iya, lagunya apa ini? Dede, lagunya apa? Ah? Apa? Aduh. Apa? Satu nama tetap di hati. Oh, iya. Satu.
2: Ditanyain.
0: Oh, iya. Satu nama tetap di hati,
2: ya.
0: Buat semuanya saja.
2: Ini mau berangkat sekolah.
0: Oh iya wes, berangkat.
2: Tapi yang buat Mbak Kesha.
0: Iya, Mbak Kesha.
2: Yang lagi sakit.
0: Iya, siapa yang lagi sakit?
2: Buat Om Kainis.
0: Oh, ibu lagi sakit.
2: Sama Mbak Kesha.
0: Ya. Sudah?
2: Makasih ya buat Mbak Kesha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak kinting. Jo, sematur nuwun ya. Iya, Dede Gani. Dede Gani ganteng ya. Iya, memen sakrajem. Sakrajem lutak lutik. Bae lutak lutik bae ya. La la la la. Wingi ora ketemu rajum. Wingi ora ketemu sesak rajum di nyolom ya. Lah ya. Ah, yang sana sih.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan, tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.